Sahabat Budaya, mepahe merupakan tradisi gotong royong yang hidup di tengah masyarakat Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Tradisi ini dilakukan ketika ada warga yang membutuhkan bantuan untuk membangun rumah, mengolah kebun, atau menggelar acara adat. Warga datang secara sukarela dengan membawa peralatan kerja sesuai kebutuhan kegiatan tersebut. Seluruh pekerjaan dilakukan bersama-sama tanpa meminta imbalan dari pihak yang dibantu. Melalui tradisi ini, masyarakat menunjukkan rasa kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama anggota kampung. Nilai gotong royong yang terkandung dalam mepahe terus diajarkan kepada generasi muda sebagai bagian dari identitas masyarakat Talaut. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah ida poli dong kalau dudung kaya tuh yang abutia. Dewa syukur bapak talu untuk malah ode hadratilio eya tuh dutio eya ta ima ima tomei dunia abutia walopolo utia dewa agama. Salawati wa salamu bapak talu untuk ma ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Tanggal bapak ma ode ongong ala alio mongo sahabatilio walotonulatan lo duduk ahihiling alio. Doa ando tima-tima mangasare atilio. Syukuru yeah. Itu dong kalau oto dua umur syukuru hiang dong kalau oto dua. Insyaallah itu amiatia de boi sehat ya iku atiahi orjiki atau dua hebotia tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengodla omong utato tantu lima dapat-dapato lamiatia utato. Tadula umah pangkat-pangkato. Abo to wolu la miatia uma mesrita molo ia wolo uhi walia metoli punto botia wolo uma longo alo uito masilita lo ulo walito hulondalo
1: mosilita lo sikola poli
0: sikola
1: saya
0: tiga gauti yo
1: sikola lo rakyati
0: yo
1: wan hulondalo lia 71 wo lo pakuni
0: 72
1: wow
0: ya
1: uito lo u silita ngonti dumo dupa
0: itu wan olatia jangan digorontalokan.
1: Yang mana?
0: Sikola lora iati pitulo pula tuau. Berarti pitulo pula tuau itu sikola itu toh.
1: Saya.
0: Apa dah bos satu?
1: Oh.
0: Nah, itu sama dengan beti SD.
1: Saya.
0: SMP. Ale hulun dalol ko ni umpamanya tu SMP 5. Nah, itu toh. Ale SMP 5. Berarti lima itu SMP. Anti enggak latih jamaah ulun talawa.
1: Saya SMP 5 saja lagi. Ima dedota macam hungguli poli paku ni bomo ela poli lo hungguli poli wati ya. Ada orang yang naik di angkot berarti ada bilang pak sopir. Mau turun di SDN 30.
0: Mata
1: 31 di Pulu Bala. Walaupun orang itu unggul pun.
0: Iya.
1: SDN 30 Bala. 30 Bala. SDN 3 di Pulu Bala.
0: Oh. 30 Bala.
1: Iya pokoknya begitu, begitu DP unggul buat Ibu Nina oleh yang tahu ini buat kita tuh bos lupa-lupa lo mau DP unggul.
0: Iya. Nah itu, ya karena botia ilmu botia jumpa lalu. Apalagi ode mengodit itu.
1: Saya.
0: Generasi. Itu orang masih ada orang yang punya prinsip, punya prinsip walio ma nunggu pengolah uti musikolah. Nah itu. Anu bocah matulu bupati walu
1: presiden walu wakil presiden walu
0: iya emangnya utija mau pensiun buat mengelio nak itu tidak itu pemahaman dulu saya. Daripada karena dulu itu dong mengeluarkan walu biaya nunggu data biaya buat dia juga itu wau pendapatan masih kurang waktu itu nunggu ilo rasa mai ulo tiali ju
1: saya.
0: Nah itu makanya data itu tadi dupilo posikolali yo itu karena itu donggo mengeluarkan biaya nah baru
1: masa tiap mah gratis
0: nah itulah wano wow sekolah masih jarang
1: oh ya betul
0: ya itu sekolah masih donggo rekenia betul sekolah betul. Nah itu betul. Omok mulu data tadi ya ilu sekolah betul. Ima satia sekolah butima gratis.
1: Say.
0: Apalagi sekolah rakyat 71 betul monato buah lemo. Itu betul itu memang ma watu-watu. Odeta dipo lo sekolah.
1: Saya.
0: Tai lo putus sekolah. Wau tadi lah lo putus sekolah. Itu. Waktu ilo putus sekolah, memang dia setidak mau sekolah. Antara dia ilo putus karena ekonomi. Itu. Muta toli molio beto to sekolah rakyat beto ju kesempatan uti ju kesempatan karena wolo upala lu to lama di tau ke inga beti ilimu makanya roba kita punya prinsip itu prinsip olah untuk beti dong mau sekolah angku pengolah roba saja bahwa belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Ya. Itu jadi pegangan saja.
1: Saya.
0: Untuk itu, maru balu betia prinsip dulu kamari ini telah ilmu mak. Karena walio penjau sekolah itu dia umali tumulo. Iya. Nah itu. Nde itu yang bolali itu ilmu sekolah. Untuk itu ilmu sekolah dengan adanya perkembangan zaman. Sekarang ini anak kita yang lebih kuasai HP daripada kita. Nama Hindu orang itu maksud beda. Beda. Alihuju di cimbang oleh beti dia apa.
1: Saya.
0: Dalo itu masati ya. Iwo lolo kau beti HP. Iwo lolo beti uti.
1: Iwo lolo beti mau posiaran langsung buat to FB. Di polo beti.
0: Ini apalagi beti wano kamera mah hilang ku.
1: Iya. Wano kamera poli mah. Ma pio-pio hupaku ni beti. Bo di polo beti to Facebook.
0: Jadi bolo harap maklum juga mengolah. Tato beti ya. Dongko keke ya kapa. Ya, pokoknya temik do. Tan mangoh ulama api ngoboti odi beti. Ya. Nah, itu dong heta pulolo.
1: Saya.
0: Nah, itu. Nah, tinggal lihat tak ilo sekolah boti tan keke ya kapa. Saya. Ami hati aja bo malah di penonton. Ya. Karena mau dongko belajar boli tan mongolio. Ya. Anu mata pro satu mata lama ali mongolio man ma dia uti mama kajau tijo. Untuk itu.
1: Walau tim ya. Konten walaupun konten media baru.
0: Ya. Nah, ibeto imat mengolepol tapoku pe ya.
1: Ya, ilmu-ilmu juga ada di situ.
0: Ya, itu.
1: Jadi ya memang sekolah itu penting sebenarnya. Ya,
0: itu. Memang nakanya itu pemahaman itu harus dihilangkan itu pemahaman dengan sudah lo timus sekolah untuk pengolah. Ibeto. Nah, ibeto. Alihu judila otolalo jamani. Saya. Oh inda. Olu olio ma alihu dila momu olo tau. Itu. Otolu olio ma nda bilohi. Karena wanu ma morapat. Enu wa morapat.
1: Saya.
0: Umpamanya itu kantor desa. Morapat. Pasti tau mohembela ode di balaka. Semua orang kalau rapat pasti di belakang.
1: Ya.
0: Itu karena satu momu hilang selak hilang begal itu satu. Nah itu walau tak uti pengaku tidak punya sekolah begini tak bumbat dengar saja itu indah. Alulima ada juga pemahaman itu hilang oleh jam tihulu atau di muka karena satu kebiasaan peradaban itu. Karena satu kebiasaan peradaban, walio manti hulu atau di muka tak walio bolo momu walio bolo mata abio lio meto hulu. Itu betul.
1: Oh, bagaimana itu pakai maksudnya? Mata
0: abio lio meto hulu artinya dia muka keluar kamar sedulur di muka.
1: Oh iya. Itu, oh itu. Jadi iyo macam tipe aku ini bilang tadi keberanian tidak ya, ada.
0: Itu. Boleh ada boleh yang berani, boleh itu karena orang tidak mau duduk di muka karena apa? Mohe bolo mota abiolio mai to huhuloa. Artinya dia muka sekali luar kamar di tempat duduk di muka. Makanya orang bawa bakuriki ke belakang. Beda boleh dengan membangun rumah, bakuruju ke muka. Ya, apabila kamera lipakuni muti.
1: Matangki lada.
0: Nee, ma putu lunggong, ma putu lunggong. Wahyat tahunya muti, wahyat tahunya ada loh, wahyat ma tahunya itu. Mama, dah lo kilisilo foto abu titai. Ya, boleh ma abu lo tuju. karena cahaya tu balaka. Muali mau pindah ma ode ungo tua lima awat.
1: Ah, teh ajaib boy itu muali.
0: Dawo boti maju ase puta puta tai de olowatia mohe watia bol mamali es batu. Manusia batu.
1: Wali habis sama mamali beku umi. Umi so jadi beku aku ini umi.
0: Membeku. Yo karena mau hulu
1: beku. Kok ngoda ati wan muti hulu oto di bawah lo ase ati.
0: Iya. Indo baidon. Oh tilang koi pa ulun mongoli uti.
1: Ah, ini tukang langgulo Facebook.
0: Iya. Iya. Musim polo lungoli mo langgulangku buti udi.
1: Nah itu. He sikola he sikola mai li mongoli buti ilimu. Jadi memang penting ini sekolah ya sahabat budaya.
0: Indo baidon. Nah itu sekolah rakyat itu gratis baidon itu.
1: Oh iya benar. Ini jangan sampai ada lagi apa namanya ketidak maksudnya kesimpang siuran informasi. Jadi di pro 1, pro 2 dan pro 4 ini mulai hari ini dan besok Pak Kuni memang selalu diinformasikan bahwa mendaftar di Sekolah Rakyat 71 Bualemo itu gratis.
0: Gratis.
1: Ya. Jangan gratis. Sampai ada yang mau minta biaya. Ini gratis.
0: Sekolahnya pun gratis.
1: Ya.
0: Ya, itu baito. Gratis baito. Sepanjang hayat baito. Itu baito. Gratis Jo, tapi sudah ada berapa puluh siswa dia dari SD SMP itu begitu tamai lo putus sekolah karena total lo begitu tato lima lo begitu tadi po ilo sekolah wau tai lo putus sekolah
1: saya
0: wau tadi lai lo putus sekolah karena sekolah begitu do dungeh mao dari TK sampai perguruan tinggi
1: saya bo titip aku di pemade lo klise lo foto popo pio huma bo itu kamera
0: lilo itu ma ma mali lo yang penting lo bayangan bayangan olah bet malu yang penting yo itu karena bololo ati tahila mau komentar me ati jatung gulo nak itu yang penting
1: yang penting di pakuni dapat lihat langsing di situ langsing
0: boleh lo itu molo buat itu gambar itu dia buat di pakuni tanggulu tiap apa yo nah itu baito jo itu umusi baito sekolah baito perlu yo nah itu robah prinsip belajar bukan untuk sekolah tapi untuk hidup
1: belajar untuk hidup
0: ya itu baito wow itu punya masanya masing-masing. Tinggal masa loatia masa loatia buat mak masa limongolio buat tidak niatnya boleh pokupe atau lingolio saling saling itu saling mengisi ti
1: wow lingga-lingga buat itu mongolio mengore-ngore buat itu tuts lo komputer
0: memang makalah si limongolio
1: saya lingga-lingga udah
0: nak itu beda i olatia ada buat japo lingga itu lingga pokupe
1: japo wali iya tidak boleh mbak kupe akan ju kupe ibu itu kepo.
0: Nah, untuk betuju. Dan itu bukan hanya di Bualema saja, so Gorontalo bahkan ada dari luar daerah.
1: Iya, yang di Sekolah Rakyat 71 itu Pak Kuni ya.
0: Iya.
1: Lilongolali mama malali tilanggulalio 71 boti.
0: I karena saya oleh pengalaman waktu itu SMPP 56.
1: Oh, DP sekolah itu
0: jadi SMA 3 itu.
1: Oh.
0: Iya. SMPP 56 dapat tahu ke sana berarti SMP yang SMPP
1: yang ke-56. Berarti ini juga yang ke-50 ke-71.
0: Mungkin kah?
1: Iya. Entah yang ke-70 itu ada di mana.
0: Iya.
1: Dan yang ke-72 nanti akan ada di mana?
0: Mintulah di presiden Monami ke penasti.
1: Oh, saya.
0: Iya.
1: Di Papa Prabowo.
0: Iya, Monami beti ada penas beti.
1: Saya.
0: Iba itu tulah dulu anak sekolah.
1: Saya.
0: Tutulah dulu anak sekolah lo tari. Tari beito, bo patoh itu tololo tata tongko tari beito.
1: Walaupun lo tanggul yo kolosal.
0: Jo.
1: Kolosal eh.
0: Jo. Ya itu pelama. Walaupun beito rapulatia proposal. Pelama mau lo tari proposal. Woi kau ni kolokas ah kolosal. Ya.
1: Tarian kolosal.
0: Kok tari lo tak data. Itu baito. Kalau di portal lo judul lo tarian baito walau pokoknya mengangkat pertanian dan ikanan yo perdehetoan yo itu baito ibaito sementara latihan itu
1: saya
0: wow baito pameran ono itu kompleks kantor bupati
1: buti
0: ada berapa ratus itu stand pameran itu UMKM itu wow UMKM yang sudah terseleksi menjual yang layak-layak lah
1: tipe apa dulu yang di sana ini UMKM ini Kisbung
0: Ya siapa tahu itu apalagi kalau sudah terdaftar di Bank Indonesia toh karena itu panitia kerjasama dengan Bank Indonesia itu nah itu nah ini juga ilmu ini juga ilmu kan belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Kita bertanya-tanya Indo bertanya-tanya itu kan jadi ilmu
1: benar
0: tapi ilmu buti tidak seperti dituntut di sekolah. Tima ojuto HP banyak sekali ilmu di Google ini banyak ilmu tapi tidak seperti belajar berhadapan
1: dengan guru
0: itu indo baito boleh walau jumpa belajar itu di lata odelo tata luawolo guru
1: saya
0: indo baito i musim baito kecuali kalau kita baca pengetahuan secara umum yuk kita buka itu pengetahuan umum informasi tapi kalau mau belajar itu dilatak odelo tata luawolo guru tapi kalau guru jarak jauh juga boleh yang penting ada guru nah itu i waling tiat ungkap pengolah iya itu kesempatan nolanto ti
1: iya betul
0: nah itu jadi tuh dua lo ju mau ngopi lo hala mau ngotani dan semuanya jual jabo timo ngolol mah itu juga rakyat
1: masyarakat turut mendukung ya
0: tuh dua lo ju tapi harus menjamin keamanan
1: itu
0: upah lalu
1: Pak Kuni, ada Allah yang jaga badengar dan banonton tiap pagi itu obrolan Pak Kuni. Tipe Saman Mulanggape Taman, DP nama tipe Enrik. Beliau juga itu pekebun salada, sayur-sayur. Salada. Salada itu sehat itu.
0: Tatono tipe.
1: Tipe Pak Enrik.
0: Iya.
1: Tidak tahu dia nama lengkap ini apa
0: pokoknya
1: kok pokoknya Pak Enrik yang ada kebun salada.
0: Iya. Selamat bercocok tanam.
1: Iya.
0: Itu. Iya, mudah-mudahan tanamannya subur terus.
1: Amin insyaallah.
0: Itu.
1: Ada juga tipe Yanto. Mudah-mudahan ada pendengar juga ini.
0: Pak Yanto, boleh saya seledri? Adil, harap-harap oleh pemula politik, masalah ada itu boleh seledri.
1: Pak Kuni, ada ini yang Pak komentar. Akun onal-onal. Assalamualaikum Pak Kuni, salam lonto olamiat. Dia hipo corona slup. Hipo corowa utiasta. Hipo corowa slup demi mopo sikola walao. Bukan mainnya.
0: Iya. Itu
1: banting tulang demi anak.
0: Itu begitu. Karena wolo utolama o dua dia dulu utolama o ilmu utolama o harata mo o wahua mo tamu o sikit saja tu dulu mo kubur.
1: Iya.
0: Iya. Mo o wahua. Dah bawa nutolala ilmu semakin dia memberikan ilmu kepada orang lain semakin berpahala. Karena yang menyekolahkan dia itu orang tua. Ola de ameilo pahala uti behedung hemat terleji pagi poli ini. Itu. Ola de ameilo pahala. Nah, apalagi anaknya kan jadi sukses. Ola de ameilo pahala itu tolo pahala pak. Karena butia banting tulang demi anak kolo, pada opoli anak kolo talia.
1: Mudah-mudahan tidak ada anak-anak begitu di Gorontalo Pak Kuni ya.
0: Iya, itu punya jenjang, punya fase, punya tahapannya. Dia belum sekolah selamanya mama. Ti mama bilang, ipati mama, Di mama mau pergi di mana? Mama itu yang belum sekolah. Tahapannya itu.
1: Iya.
0: Begitu dia sekolah, dia mengandalkan guru. Itu ibu guru bilang, itu ipa guru bilang, itu. Itu beda.
1: Kalau sudah di perguruan tinggi,
0: nah itu. Kalau dia sedih SMP,
1: SMP
0: itu dia. Itu atas nama teman.
1: Oh, begitu Pak Kuni, iya. Ya, jenjangnya.
0: Itu jenjangnya.
1: Oh, alah, oke. Okay.
0: Itu tiba-tiba,
1: nana mau.
0: Atas nama teman. Teman ada, papa, mau pergi di dan taman itu, pokoknya taman semua. Itu jenjangnya itu. Itu, SMP, SMA.
1: Iya.
0: Iya. Kalau sama siswa, rumah terkendali.
1: Oh, sudah bisa mendapatkan mengenali jati diri ya.
0: Iya, itu.
1: Oh, iya.
0: Itu.
1: Oke.
0: Tapi kalau berbicara poli tentang itu perkembangan fisik anak,
1: iya,
0: harus kita imbangi dengan perkembangan otaknya. Itu. Karena ada otak kiri, ada otak kanan. Bo itu Tuhan tidak membaca cerita itu.
1: Iya.
0: Iya. Dan memsita itu mama maya apoli itu. Mana yang perlu ditingkatkan otaknya, yang perlu diisi dari jenjang tahapan hidupnya itu, apa otak kiri atau otak kanan, jangan dulu baca cerita itu. PNDPN sama Pak Onal Nah itu, nunggu datang buat kita lo kemana?
1: Ada akun Lydia.
0: Jo.
1: Assalamualaikum Pak Kuni, bomo batanya. Molayu lo gambele itu apa?
0: Jo.
1: Bolo maapu ini batanya di luar topik, soalnya somo babili gambele buat tidak tahu mau bilang kesan apa orang bajual molayu lo gambele apa? Gambele.
0: Patai lo ngolak kok ubuti gambele, mau tolo balam kok ubuti mawol mas persiapan. Jo, gambir.
1: Gambir ya.
0: Ya. Gambir.
1: Itu satu Allah buat tahu di pasar pembeli gambele.
0: Iya, mending kita sebut itu yang di pasar Allah setahu itu gambele. Ya. Allah ti Allah mau tali bahasa Gorontalo. Don boti gambele, boti mapa kuni, don boti gay. Dorang setahu DP nama deng bahasa Gorontalo mantan beliau gitu.
1: Iya.
0: Tidak usah ibu lili, tidak usah pokoknya benar mau don besok gambele. Ya. Karena itu gambele itu satu obat itu wanam tolok balango mamudutu
1: saya
0: pasti itu amiatia delo mei gambele tuoto umai potomele
1: potomele ini
0: potomele untuk berumah tangga.
1: Oh
0: ya, untuk itu ya, karena ada lambang-lambangnya itu. Ya. Itu begitu, karena itu harus dijelaskan. Tipe menyimpang. Ya, tipe dia sopancing olotian. Itu pinang katanya daging adat. Itu kan?
1: Iya.
0: Begitu sirih urat adat itu. Jelaskan. Jelaskan itu. Wanubo itu ya orang buntu berpikir. Dilongolah dilutua diluhutong. Ya, oke. Memang itu daging adat, tapi makna wau pitua dia wolo itu yang perlu dijelaskan para MC adat.
1: Ya.
0: Itu
1: makna ya. Dari yang ada tataru di ini.
0: Ya.
1: Kola.
0: Itu begitu. Karena pilih moda, aduh tingkat pemahaman orang pemeputu ate itu. Tapi makna wau pitua dia wolo. Gitu loh.
1: Asik. Ibu Lika juga so masuk berkomentar. Alhamdulillah di Presiden Poli mau naumai di Huluntalo Poli.
0: Jo. Latihan atau hilal latihan per 3 bulan di Presiden Timo naumai. Karena walo alih mali mau pihe mula dalalo.
1: Itu kan. Bu hilang milih te mayor te di Poli Ibu Lika ini.
0: Jo, arti alu mau hewa mau mbak potoli. Jo.
1: Atau te Bobby Kartanegara.
0: Ada itu betul. Dan ini upah lalu betul penas allah betul sekolah juga.
1: Saya.
0: Karena banyak ilmu yang orang mau dapat di situ.
1: Saling bertukar pikiran juga dengan pendatang.
0: Itu. itu walau kita tidak bertanya-tanya, melihat sesuatu kalau kita kelola ini sesuatu ini pasti akan dapat ilmu. Umpamanya di pameran, dutu-dutu berarti segala sesuatu, ya kebanyakan kita itu hanya sebatas mata memandang, tapi tidak menggerakkan pikiran, kebanyakan itu. Itu. Ini apalagi kalau ini pameran-pameran berarti yang abstrak itu. Nah ini itu kan
1: betul.
0: Ya itu. Nah itu kalau itu yang abstrak mengundang daya pikir kita untuk bergerak. Iko tiba-tiba kebanyakan orang begitu. Tidak mengolah apa makna yang terkandung di situ. Di situ kelemahan ulun talo wah dia pahe.
1: Japo mahu.
0: Ya.
1: Oke. Pak Kuni boleh terus mau break dulu ya.
0: Inte to dua lo.

0: Bo'o delo wadala lo'o huli.
1: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.
2: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
3: Lanjut.
4: Lanjut. Judul lagu NTB itu apa?
3: Mopo Bibi.
4: Ya, mek la latia mana uti lagu uti helong ngetalung gong.
3: Melong.
4: Jamo pulito WA, jamo pulito tamobel, belum yang datang kemari. Ya karena itu mopo Bibi. Itu konotasi orang itu negatif.
3: Pamer-pamer.
4: Nah itu berarti mopo Bibi itu mempertontonkan, memperlihatkan sesuatu.
3: Oh.
4: Dia lihat ke sana orang berjalan, po Bibi oleh boti. Karena kita melihat dia kan itu.
3: Ya, ya.
4: Nah itu tidak bisa mati itu yang gue main. Tambah tilo wisata nggak mila toh.
3: Say,
4: nah itu, nah itu minta dikunjungi dan ditontoni, dilihat, itu.
3: Iya betul. Tiga asumsi
4: ya.
3: Lo beberapa orang ya, hanya beberapa orang. Itu hanya singkat saja. Mopo Bibi, yang boleh lamari yang mau beli kamari, kalau lamari baru, di mana? Di mana kunci? Oh, ada tataru di Bibi Peti.
4: Ya.
3: Nah itu. Lo apa Bibi Peti? Mopo Bibi lamari boi totio
4: Andi tolo buti tama mau boleh hindayang aku tirante walau butiru alimogalangi. Udong kok datang lo.

0: Bibi-bibi-bibi
1: Bibi-bibi
0: botito. Yo, lanjut.
1: Saya
0: Yo,
1: lanjut.
0: udah nggak tato nu botitan.
1: Adam. Onal, onal. Makasih po data pakuni ilimu yeah. mo tapulo untuk acara lipakuni boti monto mulok sampai utumu mulo.
0: Jo.
1: Ada juga Ti Uci RL hanya menyapa dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Kemudian ada Endang Gani. Rata-rata Uti, Ibu Endang P. Kata-kata Uti.
0: Kata-kata mutia.
1: Dari Satria Kecamatan Motilango Kabupaten Gorontalo Poli Nuni.
0: Jo.
1: Gambele Malo Yulio. Amola Yulio. Gamper. Nuni saya ada tanya ini saya juga tidak mulai Yulio Nuni makanya saya ada tanya bolo wolu Monika to kampung ulo tahu au jamo total mau hulundalo barasa pot tali pemai gambele tidak tahu mulai Yulio dakala po polo tahu Nuni mau lo uti buai po iki lo tahu atau lo uti
0: Nah kalau po iya lo tahu so.
1: Po iya lo tahu.
0: Ya itu. Ya hantu di pulau tahu tiali menyesuaikan.
1: Menyesuaikan gambir.
0: Iya itu menyesuaikan yo. Dah dongko tahu di pulau tahu tiali itu.
1: Saya.
0: Dah bilahi ente lanjut po lo bawa itu komentar li. Di satu anak di ibu
1: Endang Gani.
0: Yo ibu Endang, ya. Karena alat ya Allah boti aju pernah boti tinggal po jago-jago. Kepingin tahu. Tali pulau tahu Allah ti ya.
1: Saya.
0: Nah itu saya di Pak Menteri Raplin Moha. Di ibu dosenku yang baik hati ibu Rahmawati Ohi.
1: Oh, di kakak Ohan.
0: Jo, tinggal kiapa kau tiba kau ni setakut aku membapang ke ti ibu iti Ohan kau. Selain profesi dulu orang sesama penyanyi. Itu kalau profesi akan mengikut nama itu. Dah boleh maaf bol. Oh, tingkat orang ini pun jago-jago. Pakuni uti soal sekali uti. Ente heo mengilu. Ngilu olet mengol. Napa ini kuni di sini es. Deo. Nah. Wa mengilu tidak ada di Gorontalo.
1: Ya, lu tahu Gorontalo.
0: Ya. Sudah. Ma bilah ma beti. Bilah ma alatia beti. Ei. Walaupun lu beti. Esi beti. Eh dawet. Ah, pema uti, pema uti Daud, uti pema uti ti Daud atau walau buti uti.
1: Umar galau tahu buti Daud.
0: Ejo, tapi pema entah hulun tala uti malih Daud am, uti teda. Nah, pilih itu, sudah. Durang ini es buah-buah pak. Ada rampah-rampah liyo. Oh roti walau buti ada ata. Begitu dia setaruh kamari, saya punya yang duluan.
1: Oh, cepat dia, Mi.
0: Iya, karena borabu-rabu Allah.
1: Borabu-rabu.
0: Begitu lihat dutumai totalu latihak boti, orang tiga sobaku haga. Mahi petangnya lo mau ipin, malo bahasa lo kulon talo. Kalau kau di boti lala lo pola huli nana. Kiapa kuni? Alipak mantra pilih, mai lo ngelakuni. Ente boleh polo pilih lah buat tulah tulah tulah deh Dawet buat mak buat cendol tuan ni.
1: Tanggulang gumai buat cendol.
0: Buat cendol pemak kalau kau audit ya satu mangope ngopele tak awe itu tu hulun talon buat ti buat cendol.
1: Awe mau tetap menghulu.
0: Enda mau hulu esin dan mapele mak jailu mau ma oh geng sih jadi mau mai dulu mau utati.
1: Tanggulnya mah ada teh daun tuh hulu hantar lo.
0: Tapi mah untuk hulu hantar malah teh daun pian.
1: Astagfirullah.
0: Ah, ibu iya dah bolo wali ngono makun ibu sum sakit buru bukan sakit buru.
1: Jauh sakit buru ngilu eh si Uti.
0: Iya.
1: Sakit buru.
0: Eh boleh di. Kisah lo uditin. Itu kira-kira kalau ada badengar ini dua-duanya ini jangan macam-macam lo mau iuin. Ina Allah, abis minum itu torang hidung lagi dudu. Lantaran apa? Pumah hipo iya malu lupuh lo hipo iya. Malah ditontonan orang kalau main dong lantar di tahu tak tima boleh kulu kulu aloma.
1: Dawet.
0: Iya.
1: Wanu bahasa lo hulon talo Dawet.
0: I Daud.
1: Tima talo tamu Hindu pakuni. Wanu bahasa lo hulon talo asam Jawa walau pakuni bertanya dengan nada rendah.
0: Itu bertanya dengan nada rendah, ha? Berarti saya jawab baru dengan nada rendah. Siapa yang bertanya?
1: TUCRL.
0: Begini ibu, nada rendah tuh, nama nada rendah. Begini ibu CRL lah, nada rendah poli, nada rendah poli. Asam. Boleh hulit tunggil. Walau hulun talo liu walau.
1: Luhuto.
0: Walau walau. Melo lipata kadang disebut. Walau jo. Iya. Walau walau boleh maaf walau. Iya.
1: Yang tahu ba komen kamari dulu. Ya,
0: terima kasih. Itu ibu CRL. Saya selupa. Jadi mengajak saya untuk harus buka buku lagi.
1: Loh, iya.
0: Ya, tanpa buku tuan upe le tola tiap pon. Buku li. Saya menemukan itu.
1: Buku lipa momi.
0: Aja lipa momi Pak Doktor Momi Huno.
1: Ojo. Iya, saya.
0: Yo dadata Allah buku lipa momi Doktor Momi Huno. Ya. Nah itu. Dek tingkat depeleta lapoli. Bahemehulit tunggilo dila. Terasa ada, terkatakan tidak.
1: Iya, saya.
0: Indo. Hulon talo liu mota, bahemehulit tunggilo dila. Indo. Hanya berakhir pada ujung lidah. Bahasa ilmiahnya walau. Terasa ada, terkatakan tidak.
1: Acem. Asam Jawa dia. Acem.
0: Acem. Jo mali. Jo. Anu tinggal molotingo, molotingo.
1: Saya. Ya.
0: Indo itu. Ente lanjut dulu. Bikin sakit kepala kalau mau paksa, mau pak pikir. Ya.
1: Semua mau buyu-buyu hutan buat
0: itu. Itu. Ini sampai rambut ini sobotak di muka ini lantaran pak pikir-pikir begini ini. Allah maaf Allah. Lanjut debok kembali buat dia ke sekolah.
1: Nah itu
0: sekolah bukan untuk belajar tapi untuk hidup. Nah sekarang orang banyak bertanya. Karena apa? Tidak dipelajari sebelumnya. Sehingga dia tidak akan dikuasai juga. Itu kan, itu contoh kecil saja. Nah itu begitu. Tidak terpelajari dari awal. Itu begitu. Bukannya tidak ada orang bodoh Pak, tidak ada. Tidak ada. Itu begitu. Tidak ada orang bodoh. Karena meloh ya meloh, ya itu berarti kalau buhan juga.
1: Masing-masing.
0: Iya. Iloh ya lemeh kalau buhan berarti arti, wok seorang tidak mau belajar. Itu begitu. Bukan saya ulama sudah masuk-sokan umam, tahu tidak? Yeah. Dila umai motiti guru, dila Allah umai motiti masahuru, dah botoni ilah ilah guru itu umai pasukur, itu gitu aja kok.
1: Memang Melayu boleh tiba pun.
0: Melogat po yang kamu, lepas po lata bang botu dulu botu.
1: Asam jama ilah lipat lipat pun.
0: Jo, mah melogat tahu asam jama di dua tahun belum tahu dia eng. Jo, ya. Bahemeh ulit tenggilo dila. Ada itu lanjut. Ya bom hari ngapal itu buat ya di sekolah buat ya jo. Ma'iloh ya lemeh yang ngode olanto dan wajib buat wala untuk buat ya tak dong ke wajib sekolah jo popo sekolah wa mota. Ada itu yang saya lihat di pasar-pasar itu. Saya udah mau wawancara itu. Itu anak-anak, angka om.
1: Iya.
0: Ya, dia bermaa uti. Tapi dia bermaa dirangkul ini anak. Ya, berapa? Boro polelnya mai 2000. 5000 mau cabu.
1: Mau apa?
0: 5000 semua ambil kamari.
1: Oh.
0: Napa 5000 tapi duduk dulu.
1: Macerita.
0: Mau tihulah uti. Ada sekolah uti. Ada yang bilang putus sekolah. Ada yang bilang masih sekolah.
1: Masih sekolah, iya.
0: Yang putus sekolah, ya pasti. Kenapa uti? Itu. Ya, ini Pak, ini bantu Allah pati mama, Allah ini om. Oh, iya. Boleh yang ada sekolah karena tingkat persaingan sekolah.
1: Iya.
0: Tio ati jadi di HP tau wewe di ma HP.
1: Iya.
0: Ada yang beralasan sampai cepat tu om sota. Sota lotu-lotu. Di muka lio lotu-lotu.
1: Siapa tu?
0: Mau pahu-pahulo. Iya. Itu baik itu. Ah, tahan dulu dan diajak bercerita. Maksimum bercerita lama, dia om mau tambah. Oh, daripada dia mau pergi ke sana kemari, ya apalagi dia om mau tanya.
1: Mau kasih uang ulang.
0: Iya, nah mau tambah uang. Dia om mau tambah, mau ambil kamar 2000. Isu jadi
1: soalnya. Jadi 6000 kalau tiga pertanyaan.
0: Nah, itu. Langsung mah. Apalagi ti om batanya, ente dulu. Ini oleh maitua itu, kiapa ilmu uti, ilmu. Jangan kita memandang remeh bahwa itu anak itu.
1: Anak yang tidak sekolah.
0: Nah, ini itu kita bicara dengan orang. Itu ilmu yang orang peroleh. Apa dari ilmu itu? Ini anak ini perlu kita sekolahkan, akan jadi pengajaran bagi kita, wajib menyekolahkan anak. Untuk itu, ati Allah wajib dipelihara, tapi dorang sudah mulai belajar memelihara.
1: Iya.
0: Nah, di popatutilius belum sempat.
1: Belum patut ya.
0: Iya. Untuk itu jadi pelajaran. Boleh orang tu, iya, tidak boleh pola uke ingat, tidak boleh pola. Tapi pelarangan saya jangan baroko uti. Itu. Ya, open data mau ingomo dini mau lotopati mau ngelata bah.
1: Mau mama. Pun demo mama.
0: Ya, aku mau mama itu nemo itu.
1: Nemo ya.
0: Untuk itu, ya bapak dah poli olah balut tilo.
1: Ih, nanawa. Mama olah ada air.
0: Mololab.
1: Mololab, nanawa.
0: Itu karena tilo itu empat.
1: Saya.
0: Nah, dah itu betul juga. Dong kau lupa ti ai komentar. Eh apa pulita?
1: Walau wali ibu Endang mah aja.
0: Walau.
1: Jam moloti ngapa itu bahasa lahulon talo asam Jawa.
0: Tinggal
1: ulo. Melotingo.
0: Wanu molotingo. Karena walau Allah buah molotingo. Dia bulat kecil-kecil delo bohulo.
1: Bohulo. Saya.
0: Delo waulalahi ol delo lalahu bohulo itu olo melotingo itu tangguli.
1: Saya.
0: Ya. Tingkah ada itu asam Jawa beda.
1: Ih, siapa tahu ti Pak Henry Abai ada badengar bisa tahu.
0: Tapi apa mai Pak Henry?
1: Pak Henry Abai yang tanam-tanam itu selada.
0: Tapi apa mai?
1: Siapa tahu ingat bisa disampaikan di komentar.
0: Jo. Tapi kamar dulu tentang total itu.
1: Bosan kilo mai ledengku.
0: Ya, sehingga ada itu molotingo ibu Endang eh.
1: Awan molotingo ya. Itu jaboh itu.
0: Idila.
1: Oh, idila poli eh.
0: Ya.
1: Icuka. Mana lo cuka?
0: Idila.
1: Lotingo.
0: Lotingo poli itu. Uti molotingo, molongango, molontungo, mopa ee,
1: mombu engo,
0: kakak ada itu, buat tidak tahu mana yang tua. Bolo maaf. Ya, tinggal ada molotingo. Tapi saya orang dengar itu, banyak orang menyebut itu molotingo. Itu. Molotingo, tapi tinggal lo ada buah molotingo, woluo, wow DP asam itu memang dapat tiki langit pak.
1: Nana mau ngotot boti eger asam lambung.
0: Nana mau molotingo tutu, betul, betang kuliah lo maju.
1: Nana
0: Iya. Nah itu pemain dulu beti awak tu beti aja.
1: Sekilo pemain mumbo main ledengku.
0: Jo. Nah itu paralu beti ma beti sekolah jo gratis beto, sekolah rakyat beto, dan tali tetamu lah beto mau lo deng sekalian dengan asrama. Itu beto.
1: Saya.
0: Sekalian dengan asrama di sana berarti yang jauh harus nginap. Itu beto. Nah, ini kesempatan Olanto mau posikola toala. Oh, karena tetap mula itu serba gratis.
1: Iya.
0: Untuk itu, itulah imao ilimu ju ati wala untuk beti. Alihut dila o apa o apa o supaya tidak akan jadi kelabakan. Bahwa itu ju bahwa belajar bikin saja prinsip belajar bukan untuk sekolah tetapi untuk hidup. Itu komentar, walau komentar terakhir betul betul mah untuk melatih.
1: Atin rahim.
0: Eko ibu.
1: Kunita tu cuma membatanya bahasa Gorontalo meja itu apa soalnya anak saya ada tanya dia ada PR mulok.
0: Meja.
1: Yo. Pan kursi kadera.
0: Yo. Yo. Yo meja.
1: Pan pintu.
0: Yo.
1: Kalau pintu.
0: Huhebu.
1: Huhebu.
0: Ya, dia kekebu pon.
1: Kekebu buat ibu talinga.
0: Ante mau tiap uala. Om om. Bahasa Gorontalo lo pintu tu kekebu om ya. Bata ati gak serius tio. Dia setulis. Dia setulis sebut si kekebu. Hey, kekebu lo. Tio ini baku ambil tak biar polo tinggal di buat ibu uala. Oi, bukan kekebu, kekebu itu. Kekebu itu telinga besar. Baru bu apa? Huhebu. I ala bu salah anak uti.
1: Bu 11-12 pakuni walaupun wala ala tias. Pupu lah tia. Tata-tata, apa dulu bahasa Gorontalo pintu? Kenapa? Baru dia tanya, bukan huhemo.
0: Ujau poli itu. Huhe buah huhemo. Awal lu huhe, huhe.
1: Huhemo, huhemo putih mau ke piting.
0: Ya, halo ma. Tinggal wotalam nyatia kau ibu atin di bawah meja.
1: Saya?
0: Ya. Saya juga menemukan itu di kamus itu di bawah meja.
1: Di bawah meja,
0: ya? Ya. Indok baik-indo. Walau maaf wala. Ibu melo puli itu aku tuju. Bolo pindah lah maaf bujo. Bolo maaf puli.
1: Ya. Bahasa Gorontalo itu ya?
0: Iya. Itu diakhiri li. Hilongolali. De utonuli. Kenapa demikian? Bumilo puli itu waktu itu. Entah mengolah, mengolah. Tato juga mengolah lama. Apa mengolah, tato mengolah. Itu udah ma waktu itu. Umay mau mutu ma waktu waktu itu. Lo umay mau bubul. Hati-hati bakuni.
1: Hati-hati tato indah.
0: Indah bau ditopo amiyati amahintupo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat budaya, upacara Tular Nggaru merupakan tradisi penyambutan tamu kehormatan yang berasal dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Proses ini biasanya dilakukan saat menyambut pejabat, tokoh adat, atau tamu penting yang berkunjung ke daerah tersebut. Seorang tokoh adat akan membaca syair-syair adat yang berisi penghormatan dan doa keselamatan. Syair tersebut disampaikan dengan gaya khas yang menunjukkan kebanggaan masyarakat terhadap budayanya. Selain menjadi bentuk penghormatan, tradisi ini juga memperkenalkan nilai kesopanan dan keramahan masyarakat Muna kepada para tamu. Hingga saat ini, Tular Nggaru masih sering ditampilkan dalam berbagai acara resmi dan kebudayaan. Demikian Pas Jam 9 waktu Indonesia Tengah.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasemseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat

RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final, bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, jam 9.22 waktu Indonesia Tengah. Aduh Allah, Pak Data untuk yang sudah bersama kami. Jangan khawatir, Sahabat Budaya masih ada banyak lagu daerah Senusantara yang dominasi oleh lagu daerah Gorontalo yang bakal Tita tuh hadirkan.

Selamat pagi, sahabat budaya Mongotato wa Mongodla'a di mana saja berada. Pagi ini kita kembali bersama di Depuhu di deretan kuliner Nusantara. Sahabat budaya Mongotato Mongodla'a, mengenal ciri khas kuliner di Nusantara tentunya begitu banyak. Dan kali ini kita ke daerah Papua. Papua memang memiliki ragam budaya, wisata dan kuliner yang mengesankan. Papua juga, sahabat budaya, dikenal sebagai salah satu surga wisata alam di Indonesia, bahkan di dunia. Tidak hanya memiliki kekayaan alam yang mengesankan, Papua juga dikenal sebagai salah satu daerah dengan ragam kuliner menggugah selera. Ada beragam kuliner dengan cita rasa khas, unik dan pastinya enak. Dan beberapa makanan khas dari daerah Papua.

Sahabat budaya, papeda, makanan yang terbuat dari sagu. Papeda berbentuk seperti bubur sumsum, namun warnanya lebih bening, teksturnya lengket, dan rasanya cukup hambar. Papeda biasanya disajikan bersama masakan berkuah, kaya rempah, sehingga menciptakan rasa yang menggugah selera. Kemudian ada ikan bakar Manokwari juga. Ikan bakar ini, Multatong Mudla'a, sahabat budaya, ini memiliki cita rasa yang khas menggugah selera. Dibuat dengan bumbu rempah khas Papua dan ikan segar, ikan bakar Manokwari sangat cocok disantap bersama nasi putih atau papeda. Sahabat budaya, udang selingkuh, makanan khas Papua. Udang selingkuh ini memiliki badan seperti udang dengan capit besar mirip kepiting. Udang selingkuh sangat populer di daerah Wamena, Papua Barat. Dan kita beralih lagi ke makanan yang ada di Papua. Kali ini sahabat budaya, ada yang namanya martabak sagu. Sagu memang menjadi makanan pokok warga Papua. Selain diolah menjadi papeda, sagu juga diolah menjadi martabak. Martabak sagu adalah martabak khas Papua dengan cita rasa manis yang menggugah selera.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: FM 95,1 MHz.

Mongotato wa mongodela'a, sahabat budaya. Di Papua ada lagi menu yang bernama bubur sagu. Bubur sagu terbuat dari tepung sagu. Bubur sagu memiliki cita rasa manis menggugah selera dan juga disajikan bersama gula kelapa dan santan. Bubur sagu akan sangat menggugah selera. Juga ada makanan yang masih terbuat dari atau bahannya dari ikan bungkus. Sahabat budaya, makanan ini mirip dengan pepes, tapi untuk ikan bungkus khas Papua ini umumnya terbuat dari ikan laut dengan bumbu yang kaya rempah. Ikan bungkus bisa dimasak dengan cara dikukus atau dibakar.

Ada yang diberi nama colo-colo. Ini merupakan sambal khas Papua. Colo-colo mirip dengan sambal dabu-dabu atau matah. Colo-colo terbuat dari irisan cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, jeruk nipis, gula pasir, dan sedikit air. Colo-colo biasanya sahabat budaya disajikan bersama ikan goreng, ikan bakar atau papeda, serta ikan asin.

Sahabat budaya Mengutato Mudula A, sampai di sini kebersamaan kita di Depuhu di deretan kuliner Nusantara Perempat RRI Gorontalo. Watia ti Fanimohi, sampai jumpa, odu Allah.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Wah, wanginya bikin lapar. Ini makanan apa ya?
2: Ini kuliner khas Nusantara. Ada nasi kuning, coto Makassar, empe-empe, ada rendang, sampai sate lilit. Semua dibuat oleh UMKM lokal.
1: Banyak banget ya makanan enak dari berbagai daerah. Beli di UMKM lokal pasti lebih fresh dan juga khas.
2: Betul, dengan beli dari UMKM, kita bukan cuma menikmati cita rasa Nusantara, tapi juga bantu usaha kecil berkembang. Cintai kuliner khas Nusantara, dukung UMKM lokal, rasakan kelezatan khas Indonesia, dan jadilah bagian dari pertumbuhan ekonomi.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Dirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Tita Tu pamit. Nanti setelah ini ada Tima Herahma yang akan bersama Anda di Nusantara Siang.

Loea tuau. Oluo. U manusia. Motoloa.

dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Amah hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya semuanya untuk gelaran Selasa 2 Juni 2026 untuk Nusantara Siang. Insyaallah akan saya bikin kelar hingga jam 2 siang nantinya.

Iya, sahabat budaya, saat ini kita ada di request Nusantara, sahabat budaya. Nah, sampai di jam 11 siang nantinya, Tata Rama menemani sahabat budaya di request Nusantara. Dan pastinya juga untuk list lagu hari ini, itu ada lagu dari Gorontalo, ada dari Bugis, Jawa, Manado, Maluku, Aceh, sama Minang, sahabat budaya. Seperti biasa, untuk lagu Gorontalonya itu kita punya dua lagu Gorontalo. Berharap sahabat budaya semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, insya Allah dalam keadaan bahagia semuanya. Apapun yang kita lakukan hari ini, insya Allah penuh berkah ya. Semua bisa ceria, semua bisa bahagia, semua apapun pekerjaan kita, insya Allah selalu dimudahkan.

0: Iya, sahabat budaya, langsung saja saya ke line telepon di 811 sama 822. Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Lis di Cilamet.
0: Ibu Lis.
1: Iya.
0: Oke, Ibu Lis Tilamuta, mau lagu yang mana Ibu Lis?
1: Gorontalo.
0: Lagu Gorontalo, oke boleh.
1: Boleh, kirim salam boleh tetamu.
0: Iya, silakan Ibu Lis.
1: Kirim salam buat Ibu Mir yang ada di Bolyohuto, Ibu Lis yang ada di Pohuwato, dan terakhir buat tetamu yang lagi beraktivitas. Semoga sehat bersama keluarga tercinta. Oke, makasih Tata Ama.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam. Oke budaya. Sayang, salam budaya Lohulondalo. Mau lagu yang mana noh?
2: Lagu Bugis itu apa pertama?
0: Lagu Bugis. Ini mau bilang kamar kali kau tidak hingga kau tahu Allah.
2: Suap Bugis Jo.
0: Ah, kalau itu pas. Karena mama masih DP musim-musim ini sayang.
2: Iya.
0: Masih DP musim. Ini Bugis ini DP juru nanawa di bu. Tepat. Mapoji Balolipa.
2: Apa
0: sih? Itu Jo. Dia suruh lipa-lipa kau, oh, pokoknya.
2: Itu Jo. Mau isi di Popoji.
0: Mapoji Balolipa Polia. Oh, lipa-lipa dia suruh isi di Popoji.
2: Mau lipa-lipa itu doang yang mau isi di Popoji.
0: Nanti boleh Allah.
2: Kirim salam buat tetamu yang lagi beraktivitas, semoga sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Semoga dilancarkan rezekinya, amin.
0: Amin.
2: Buat seluruh fans Jo, tanpa terkecuali. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih sayang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Inka, sahabat budaya, 811 sama 822. Assalamualaikum. Lah kok. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke sayang, dengan siapa
3: di
0: mana?
3: Salam budaya Lohulondalo.
0: Salam budaya Lohulondalo dengan?
3: Dari Lian di Potanga.
0: Lian di Potanga, silakan Ibu Lian mau ikutan lagu yang Bugis apa lagu Gorontalo?
3: Gorontalo Jo.
0: Gorontalo, oke sayang.
3: Buat Ibu Nelly, buat semua Jo tanpa terkecuali. Buat tetap sama yang lagi tugas,
0: okay.
3: Insya Allah sehat selalu sama keluarga, amin. Buat yang lagi cuan, insya Allah sehat selalu. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum, budaya Lohulondalo.
0: Salam budaya Lohulondalo, silakan Pak Asri.
4: Ikut tadi lagu.
0: Lagu mana?
4: Balolipa.
0: Balolipa. Oh, itu iya. Mapoji Balolipa apaan?
4: Dipoji. Belipa itu sarung.
0: Saya tanya beneran ini.
4: Iya.
0: Oh, itu
4: Mapoji, Mapoji itu disuka.
0: Mapoji apa?
4: Mapoji itu disuka. Mapoji Balolipa.
0: Ah, itu artinya apa?
4: Disuka bagus sarungnya.
0: Oh, emang namanya juga sarung Balolipa itu sarung begitu?
4: Iya.
0: Oh, berarti
4: kalau bahasa daerahnya itu sarung itu lipa.
0: Oh, bahasa sana juga Balolipa. Sama Gorontalo. Kalau enggak salah ya lipa-lipa ya.
4: Iya.
0: Ah, begitu, mirip-mirip sih ya. Oke, terima kasih Pak Asri. Mau kirim dulu?
4: Iya, mau kirim buat ada Inka, ada yang pertama tadi, salam kenal dari Asri. Ada Ibu Ia di Bua Lemo, ada Pak Ripanto, ada Mama Ella, Ibu Rosti, Ibu Nelly, Ibu Farida, ada Tata Iin, ada Nini Ambulati, Pak Herman, Pak Udin, Bang Aman.
0: Besti.
4: Buat siapa lagi ya? Buat Oma Suci, Oma Hami, Ibu Ida di... Ini semuanya saja tanpa terkecuali. Buat... Tata Amat, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Jadi bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
2: Iya, mau bikin bagaimana?
3: Banyaknya Durina.
4: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih perawan, belum banyak yang datang di sini.
5: Kita ini bingung.
6: Kenapa nggak bingung?
5: Yang tadi itu sandiwara atau drama?
6: Tidak tahu, kita bingung.
0: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, kita orang di menit ke 35 menit dari pukul 10, sahabat budaya. Silakan yang ingin bergabung di sesi kedua ini, sahabat budaya. Nah, untuk untuk saat ini masih ada lagu juga dari mana nih? Oke, masih ada dari Jawa, Manado, Maluku, sama Aceh, Minang, sahabat budaya. Gorontalo masih ada juga ya, satu lagu Gorontalo. Silakan 81 sama 822. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Abi Rifanto, silakan.
1: Apa kabar, saudara Allah?
0: Insyaallah sehat.
1: Sehat.
0: Amin, kamu juga sehat-sehat, tak?
1: Amin, insyaallah.
0: Oke, sayang mau lagu yang mana?
1: Lagu Ambon.
0: Maluku, sayang.
1: Oh, Maluku.
0: Oke, boleh.
1: Salam dulu pertama buat Tano yang ada di Batu Da'a, terus buat Ibu Haji Ani di Butuh Barani.
0: Iko buat... kebetulan DP lagu ini DP judul Nyong Manis. Kau pakai gula. Jangan banyak-banyak.
1: Iya, itu DP judul. Berarti pas-pas am.
0: Oh, tak salah bakasi lagu ini tiba imbran ini am. Tak salah bahasa sunak. Oke, lanjut sayang.
1: Lanjut buat yeah. Ibu Nelly, terus buat Oma Suci.
0: Oke.
1: Okay. Ada Ibu Nita Mojo bersama keluarga di Jalan Bali, Pak Asri bersama keluarga juga. Terus buat Bung Aman, Pak Isi yang dari Botu Pingge. Buat Ibu RANI juga, selamat siang. Dan semua sahabat budaya perompat dari Gorontalo. Yang ada di Kota Raja semuanya.

0: ini Nenek Ani buat sama-sama
1: Ibu Ani. Oke.
0: Okay. Yang paling spesial buat Setrahma yang sedang beraktivitas.
1: Astaga. Oke, oke, Bu Rostin, Bu Rostin, maaf. Astaga. Oke, mohon maaf ya, karena satu dan lain hal. Aduh, ketekan tuh ya, Bu Rostin. Mohon maaf, Ibu Rostin, maaf, maaf, maaf banget. Oh, kita ke penelpon yang selanjutnya. Oh, mati juga ya. Mohon maaf ya.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, silakan yang ingin bergabung, terutama cuma buka dua penelpon saja ya yang untuk ingin gabung. Silakan. Assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Gorontalo, Tata Ama.
2: Iya, Tanou sayang. Silakan Tanou.
3: Lagi sisa lagu apa Uti?
2: Ini DP lagu, lagi ada lagu Jawa, baru ada lagu apa DP nama? Aceh sama Minang. Mau yang mana?
3: Lagu Aceh, Jo.
2: Oke, okay, boleh.
3: Oke, okay, kirim salam buat Tripanto, Ibu Rostin, Ibu Nelly, Ibu Tuti, Pepi di Ineng, Ibu Lika di Suwawa, Ibu Harja Pulula, Ibu Harja Bobihu, Pak Saniko dan Nenek Amblati.
2: Oke.
3: Dan spesial untuk Tata Ama.
2: Iya sayang.
3: Insya Allah sehat-sehat selalu.
2: Amin, amin.
3: Selalu dan dimudahkan rezeki.
2: Amin.
3: Amin. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi sahabat budaya. Untuk penelpon terakhir silakan. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat Nenek. Ini mau lagu yang mana Nenek?
4: Lagu apa dia punya sisa ini?
2: Masih ada Minang, baru masih ada Jawa juga.
4: Yang Minang aja ya.
2: Yang Minang aja ya. Oke. Oke Kak aja.
4: Bisa ya?
2: Oke ya. Bisa ya.
4: Kirim salam buat Tanau tadi. Terima kasih atas sapaannya. Tidak buat Oma Unyu-Unyu. Saya tidak dengar-dengar ini Oma Unyu-Unyu, Kang.
2: Ada dong, Kalamaring.
4: Oh iya. Oh iya, ada sehat ya Oma Unyu-Unyu. Dan buat sama dan semua saja.
2: Oke.
4: Dan buat semakin setan beliau, salam sehat.
2: Amin.
4: Dan paling spesial lagi,
2: ini besti.
4: Buat besti ini Nenek, Bang One, apa kabar? Salam sehat-sehat Bang One ya. Dan terakhir buat Tatama, insyaallah Tatama sehat selalu sama keluarga, dan insyaallah juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Amin.
4: Terima kasih banyak Tatama. Assalamualaikum.
2: Terima kasih, Besti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat budaya, mau cukupkan untuk request Nusantara di hari ini. Insyaallah kita bisa ketemu besok-besok lagi ya. Terima kasih buat yang sudah bergabung di line telepon. Maaf yang di WA sebentar ya. Di WA ini ada Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Minang. Oke, nanti sekalian ya. Salam buat Ibu Yati Angio, Ibu Rostin, Ibu Salma Tahir, Ibu Nina Rajak. Spesial buat Tata Rahma yang lagi beraktivitas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih. Ada nih yang terakhir juga. Ibu Salma Tahir di Dilonioho, lagu Gorontalo Tata Ama. Mau ama sekalian saja Ibu Salma ya. Terus kirim buat Oma Suci, Nina Rajak, Ibu Neli, Ibu Ida di Tolite, Cikartin, Pak Asri, Pak siapa ini? Pak Udin, Ibu Ani Botubarani, Ibu Rosin, Ibu Ima Modamba, Astin Maful, Ibu Jami Modamba, spesial buat Tata Ama sayang. Semoga sehat selalu. Lebih spesial buat cucu-cucu ada Bilal Saputra, Igirisa Ezi, Ziva Syatir, sama si kecil Syakir. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Kadang, bencana besar bermula dari hal yang kita anggap sepele. Setitik air yang mengenang bisa berubah menjadi banjir ketika hujan turun berhari-hari. Sampah kecil yang dibuang sembarangan bisa menyumbat selokan dan melumpuhkan seluruh kota. Retakan tipis di tanah bisa menjadi awal longsor yang menelan rumah dan harapan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat bahwa peningkatan curah hujan ekstrim sering memperparah kondisi lingkungan yang tidak terawat. Sementara itu, dari data Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB menunjukkan bahwa sebagian besar bencana hidrometeorologi dipicu oleh masalah yang bermula dari hal-hal kecil. Drainase tersumbat, penurunan kualitas tanah, dan minimnya kesadaran masyarakat. Kita sering mengabaikan hal kecil, padahal di sanalah awal keselamatan diuji. Hari ini, mari mulai dari hal yang sederhana. Membersihkan selokan di depan rumah, tidak membuang sampah sembarangan, menebang pohon dengan bijak, memperhatikan curah hujan dan peringatan dini dari BMKG. Karena pencegahan bukan dimulai dari langkah besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan sepelekan hal kecil, karena dari sanalah bencana bisa dicegah dan keselamatan bisa dimulai.
1: FM 95,1 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tuhulondalo, Butia Polima, Banda Bandalo, Habali Lo, Hulondalo, Habali Uhiwalia, Me Tolipundo Butia, Tehas Dindanya Luatia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengudlawa mengutato, pohilelio odeta mo'aami u me ipalakisa sehati lo ilanggango, tanggula lio pralansia waulansia. Palakisa uti palaluda, alihu mo patato panyakito ilanggango, alihu dilamalota palalo. Ilanggango wanu dilape ipalakisa ti dio potama ilo panyaki mai mo orasawa wanu mahi otutu muloa. Modata ta malosusa umokolio, boli modata ta mahi otutu muloa ta bolo ngope-ngope heme erawati. Ikapala lo puskesmas to Toto Utara surat ni Hamsa lo otanggulai wanu he oduhenga umuru waudila heme ipalakisa udaha lio boti bolo medutu. Pohile lio odetama lansia wo pralansia tatapu po upo uda asehati lo ilanggango. Wau lo laita heme ipalakisa to puskesmas.
1: Ta'ua Lolinggua. Ta'ua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan Linggua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama, dan awet. Kata Linggua diambil dari nama kayu yang sangat kuat, biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Ta'ua Lolinggua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan, dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.
0: Odu olo ito donggo lamiatia tuhabali ubah bahasa lo hulon dalon. Koperasi desa Merah Putih to desa Tenggela, mai lapata kilalaja lio. Bolo mohima omolua popohuna lio. Pamalenda to desa haharapu, potala koperasi buti mahu a popohuna lio. Alihu ma onapa ati lio odela iati. Ngopohia umai moporo dawolo ekonomi, wau olo mai mopo kalaja to tadi po ilo kalaja. La iati ma ilo indu-indu lio, ma omolua koperasi hu olio, wau ma mololimo olota popo kalaja lio. Koperasi palalu lota popo kalaja lio umali karyawan, woluo umali supiri, wau layanan kesehatan. Uheo hawatiria lo pamalenda to desa, uanu donggo mohu hewo koperasi butihu olio, udahan lio layati bolo opulita lo hilao. Sabu koperasi buti harap lio umai mo pasadia wa mengaturu talia lio lo gas LPG. Koperasi musim mo kalaja helumo walo Pertamina. Deu gas LPG ma kalakalaja olo koperasi to desa.
2: Tahuda lomongo panggola. Wanu wa atatilo tabu, tunggu lo wohutio molo labu.
1: Kalau akarnya dicincang, sampai pucuknya akan layu. Artinya, pemimpin sudah ditaklukkan, sampai bawah pun tidak berdaya.
0: Odu olo, ito donggo lamiatia tohabali ubah bahasa lo hulon dalo. Mopo luo ilengi lo binde to hulondalo botia, musi bilo-bilohe to dudu tulo huta. Wanu bolo pohutuola to huidu, sabu mai mo orusa limbunga. Masa tia beti dia bomamoda tatahi pomu oa inengi. Ngopo hia mai mo'o rusalimbunga wau olo mai mo'o lahe hasil lobinde. Ta olu-olu hula to pertanian Jamaluddin Hamid lo otanggulai u palalu beti bilok-bilohe pio hio lo huta. Na olo huta beti muali polu dea labinde. Alihu dila mololama o antulu lo limbunga. To umai mo palai a hasil lo binde, opi-opi yo hiyo ito, to huta u dataratahu. Ua u pohu-pohuna u tanggulalio teknologi modern. Alihu olai a lo hasili, ua u dilamai mengandulu limbunga. Petala pamalenda, po-po uda, wolo u palalu wolo mongotani.
2: Lumadu lo mongo panggola.
1: Taluhu ito, mayuhu, taluhu tumolohu, ode uohu-ohu. Tatonu tato uohu-ohu, tio ta mongoloyohu.
2: Air itu cair, air mengalir ke tempat yang rendah. Siapa yang berada di dataran rendah, dialah yang akan berenang. Artinya, memperhitungkan sebelum terjadi sesuatu.
0: Odu olo ito donggo lamiatia toha bali u bahasa lo hulondalo. Pamalenda Kabupaten Lohulondalo, ma mopo oto heta dudaha u tanggulalio tempat hiburan malam mealo THM wau kos-kosan. Huna umo jamini amani lolipu to umo talua wolo penas u bolo bulo di minggu boti. Opedeta okalaba ma pilalenda lio ulo laita pala-pala kisa wau aawasi. OPD buti dinas Satpol PP, kes Bangpol, dinas pelayanan modal wau pelayanan terpadu satu pintu, dinas kesehatan wau dinas pariwisata. Ilo tanggula meli bupati Sopian Puhi, ode tahi o usahawa pohile lio taati to aturani. Alihu moto duo u amani to hungola ihati. Tidio po uma odungamai lo tau-taualo umonto lipu-lipualo to umotupalo Indonesia. Uma me hadiri to penas lo mongotani wau mongo pilohala.
2: Lumadu lo mongo panggola.
3: Bo ode lobo tulo langge, pontu lolo.
4: Seperti biji nangka dipencet, artinya segera melaksanakan tugas.
0: Odu olo ito donggo lamia tia toha bali u bahasa lo hulun talo. Dabo maapucu tanu maha bali pulitio. Pamalenda lo bualemo mai mohu ila u momongu batalion TNI Angkatan Darat. Uma lo posadia huta 50 hektare. Iwakili li bupati to bualemo Lahmudin Hambali lo otanggulai. U lo posadia huta buti mai mohu ila program nasional. To u mopo otoheta dudahalo lipu. Owoluolia lo batalion TNI Angkatan Darat to bualemo mai mo'olai a manilolipu. Wau olo mai mo'olai a ro dawalo ekonomi to hungola ianti. Huta umasila dia lio ma mai tilulete lio. Wau mamutu ude wolo sarati. Upo-upo uda alimbunga wau salamati lo tada-data.
3: Bo odelo wadala lo ohuli.
4: Seperti kuda terlepas, artinya liar dan binal.
0: Mengundula awa mengotato, tanu bo o odimola uma pilo posambe umai lamiatia to hianga botia. Insya Allah poli de modudunga ya to hianga peena main.
2: Lohulondal
0: mengundul awal mengontak habali Betia, juta numain lah pato. Udi lama patato, maabu ode mongau tato. Utila lato bahasa bo lopo hileala potunu au potuhanta. Oh utila lato lo iya, ende bolo potunu alme amiatia. Watia te has din Daniel, bolo me i odu ola po'opo odata. Nabo ando to udi pemohindu amia tia tanta pumopo elamai u lolaita isi isiali uau dilamo palongo to u hitua tua ua ti diopo u ngope e umbala lo didi poli ngope e umbala lo patu. Inte bo di topo watia main dopo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nilalipat nawa. Manusia, motor.

Dan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda? Ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

0: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, terima kasih sahabat budaya Anda masih tetap mendengarkan siaran kami di program 4 Gorontalo. Dan sahabat budaya, nah saat ini Tata Rahma juga akan berbagi updatean informasi untuk sahabat budaya semuanya.

Ya, sahabat budaya, ini ada sekelompok musik etnik ya, dan sekelompok musik etnik dan musikalisasi puisi suara seadanya itu menghadirkan aksi teatrikal mereka, sahabat budaya, yang memukau dalam acara Malam Purnama Tirakatan Pancasila yang digelar pada Urban Spiritual Indonesia. Itu bekerja sama, sahabat budaya, dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Direktorat Kebudayaan UI, juga Komunitas Makara dan Perempuan Bersih Narkoba. Jadi kegiatan ini, sahabat budaya, yang berlangsung di pelataran Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia pada 31 Mei 2026, dan itu menjadi ruang refleksi kelahiran Pancasila pula di bawah cahaya blue moon yang langka. Jadi Malam Purnama Tirakatan Pancasila itu, sahabat budaya, diselenggarakan sebagai malam kontemplasi untuk menyalakan kembali nilai-nilai kedamaian, welas asih, dan juga persatuan dalam kehidupan berbangsa. Jadi suasana hikmat saat itu semakin terasa saat para peserta mengikuti prosesi penyalaan lilin yang melambangkan semangat perdamaian, ada semangat persaudaraan dan cinta kasih antar sesama anak bangsa, sahabat budaya. Jadi setelah prosesi tersebut, juga suara seadanya juga tampil sebagai pengantar sesi meditasi yang dipandu oleh Pemomong Urban Spiritual Indonesia ya. Jadi meski hanya diperkuat 3 personel, kelompok seni ini berhasil menghadirkan pertunjukan yang syarat makna melalui perpaduan tari, ada musik etniknya dan unsur teatrikalnya, dan koreografi dibawakan oleh Indonesiana Ayuning Tias ya, diiringi alunan suling Asep Rahman serta tabunan selempungan Teresa Rida yang menciptakan suasana hening dan mendalam. Nah, untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.go.id, dan di studio kami saat ini sudah menunjukkan jam 11 lebih 34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sekedar informasi juga untuk muslimin dan muslimah, azan zuhur hari ini jatuh pada pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Tengah.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang? FM 95,1 MHz.

0: atil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Kisah inspirasi keikhlasan yang mengubah kehidupan. Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang penjual kayu bernama Hasan. Setiap hari ia berjalan kaki berkilo-kilometer demi mencari nafkah untuk istri dan kedua anaknya. Penghasilannya tak seberapa, bahkan seringkali hanya cukup untuk makan sehari. Namun, Hasan memiliki satu impian sederhana. Setiap datangnya Idul Adha, ia ingin sekali berkurban, meski hanya seekor kambing kecil. Baginya, kurban bukan soal kemewahan, melainkan bentuk cinta dan ketaatan kepada Allah. Selama bertahun-tahun, Hasan menabung sedikit demi sedikit, kadang hanya 1.000 atau 2.000 rupiah yang ia sisihkan. Banyak orang berkata,
2: untuk makan saja susah, mengapa memikirkan kurban?
1: Hasan hanya tersenyum.
2: Karena saya percaya, Allah melihat niat sebelum melihat kemampuan.
1: Waktu terus berjalan, hingga akhirnya, menjelang Idul Adha, tabungan Hasan cukup untuk membeli seekor kambing. Meski tubuhnya kurus dan sederhana, Hasan merasa sangat bahagia. Ia merawat kambing itu penuh kasih sambil terus bersyukur. Namun, sehari sebelum hari raya, musibah datang. Anak bungsunya jatuh sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Hasan dihadapkan pada pilihan sulit, menggunakan uang yang tersisa untuk kebutuhan pengobatan atau tetap mempertahankan hewan kurbannya. Dengan hati berat, Hasan memilih keselamatan anaknya. Ia menjual kambing kurban itu demi biaya berobat. Malam itu, Hasan menangis dalam sujudnya.
2: Ya Allah, aku belum mampu menjadi hamba yang sempurna. Tapi Engkau tahu betapa besar keinginanku untuk berkurban.
1: Keesokan harinya, sesuatu yang tak disangka terjadi. Seorang dermawan di desa mengetahui kisah Hasan. Tanpa banyak bicara, ia datang membawa seekor kambing dan berkata,
3: Pak Hasan, tahun ini Bapak tetap bisa berkurban. Anggap ini titipan rezeki dari Allah.
1: Hasan terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia sadar, keikhlasan tak pernah sia-sia. Ketika seseorang rela berkorban demi kebaikan, Allah selalu punya cara untuk mengganti dengan yang lebih indah. Idul Adha akhirnya mengajarkan satu hal penting bagi Hasan dan kita semua, bahwa makna kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga tentang ketulusan, pengorbanan, dan keyakinan kepada Allah dalam setiap keadaan. Sebab seringkali keajaiban hadir dari hati yang paling ikhlas.

bantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: FM 95,1 MHz. Suara Budaya.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Oke, tadi ada satu tampilan dari Jawa ya, Kowe Lan Kenangan dari Intan Rahma. Selamat siang untuk sahabat budaya semuanya. Apa kabar yang lagi menikmati makan siangnya saat ini, sahabat budaya? Oke, pastinya makan siang nggak hanya sekedar makan, maksudnya sekedar kenyang aja gitu, maksudnya sahabat budaya ya. Tapi lebih kepada isian piringnya gitu ya. Oke, waktu istirahat siang. Pastinya sahabat budaya kita manfaatin sebaik-baiknya ya. Setelah kita disibukkan dengan aktivitas dari pagi, sekarang saatnya memberi jeda untuk apa ya, tubuh kita. Jadi mungkin ada yang mau makan siang, monggo. Ada yang mungkin yang mau bobo siang, silakan ya. Jadi ya mungkin tergantung kitanya juga sih, mungkin masih kenyang karena sarapan tadi ya. Jadi ya udah, kita ambil waktu sejenak untuk sekedar tidur gitu. Karena kan memang kalau tidur siang kepanjangan itu gak enak kalau menurut saya ya. Tidur siang yang singkat itu baik loh buat kita juga, sahabat budaya. Dan buat yang sedang bekerja juga, manfaatin waktu istirahat ini ya, sahabat budaya. Jangan lupa minum air yang cukup. Dan bagi yang harus melanjutkan pekerjaan, sahabat budaya, tetap semangat. Setiap usaha insya Allah yang kita lakukan hari ini semoga bisa membawa hasil yang lebih baik, dan insya Allah rezekinya juga berkah. Oke, dan updatean informasi untuk siang ini, sahabat budaya, tentunya saya akan bagikan untuk sahabat budaya. Tapi Tata Rahma akan lewatin dulu musik dari Banten berikut. Untuk sahabat budaya, tetaplah bersama kami.

Wah, Salikara dengan semua tinggal cerita, sahabat Udaya. Dan ya, sudah Tarama informakan tadi bahwa Tarama akan bagikan informasi ke update informasi ke ruang dengar sahabat Udaya semuanya. Yaitu di sini kita orang apa namanya sahabat Udaya ya. Oke. Mengenal work life balance dan tips kita menerapkannya sehari-hari. Jadi karena rutinitas pekerjaan yang padat itu kadang sering membuat banyak orang kesulitan membagi waktu, maksud saya membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadi. Nah, kondisi tersebut juga pastinya mempengaruhi gitu ya kenyamanan sehari-hari apabila tidak diimbangi dengan tepat. Nah, di tengah tuntutan pekerjaan yang semakin tinggi juga terus menjaga keseimbangan hidup itu adalah menjadi hal yang perlu diperhatikan. Nah, keseimbangan ini membantu seseorang agar bisa fokus bekerja gitu tanpa mengabaikan juga kita rampe kebutuhan pribadi maupun juga sosial. Maka dari itu sahabat budaya, memahami work life balance itu penting ya untuk menciptakan kehidupan yang lebih seimbang. Nah, dengan penerapan yang tepat, insya Allah kita dapat tetap produktif sekaligus juga memiliki waktu yang berkualitas di luar pekerjaan gitu. Nah, work life balance ini adalah tentang rasa puas dalam menjalani karir sekaligus kehidupan pribadi secara selaras. Sayangnya banyak pekerja yang mengabaikan hal ini sahabat budaya karena tingginya tekanan atasan serta tuntutan ekonomi yang berat. Nah, padahal keseimbangan yang buruk itu bisa memicu stres dan merusak kesehatan fisik maupun juga mental. Nah, indikator utamanya adalah ketika kita mulai merasa kewalahan gitu ya. Baik di tempat kerja maupun di rumah ya. Di tempat kerja banyak tuntutannya, pas di rumah juga kadang tuntutannya juga lebih banyak. Di rumah masih mikir pekerjaan, terus belum juga pekerjaan di rumah gitu. Jadi keseimbangan yang baik itu sebenarnya sahabat budaya membuat kita tetap produktif bekerja tanpa kehilangan waktu untuk hal yang disukai. Nah, kita bisa menikmati momen bersama keluarga serta juga tidur yang cukup tanpa dibayangin urusan kantor yang menumpuk gitu ya. Nah, kuncinya bukan membagi waktu secara sempurna melainkan berani membuat batasan tegas antara tugas dan istirahat. Kita perlu belajar berkata tidak pada beban berlebih agar bisa hidup lebih bahagia dan energik gitu. Nah, cara tepat menyeimbangkan kerja dan kehidupan pribadi yaitu ciptakan work life balance sahabat budaya. Dan work life balance ini dapat dilakukan melalui sejumlah langkah sederhana gitu ya yang bisa membantu menjaga keseimbangan aktivitas kita sehari-hari. Tentunya di sini kita orang harus tentukan prioritas dalam bekerja. Terus juga hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Karena menunda pekerjaan ini paling banyak dilakukan gitu ya. Nah, sering membuat tugas juga terasa semakin berat sehingga lebih sulit diselesaikan dengan efektif nantinya gitu. Karena ditunda, numpuklah sudah. Terus juga jangan ragu untuk ambil cuti. Saya besok cuti, Masya Allah. Nah, sebagian pekerja kerap enggan mengajukan cuti meski waktu istirahat merupakan hak yang penting untuk dimanfaatin. Nah, kalau merasa lelah, sahabat budaya, gunakan waktu cuti kita ya. Batasi gangguan pekerjaan agar pemulihan berlangsung lebih maksimal. Dan kalau memang beneran cuti mau pengen maksimal tubuh kita, ya istirahat gitu, bukan cuti malah cari pekerjaan lain gitu ya, cari capek-capek lain lah gitulah sahabat budaya ya. Dan jangan lupa kita orang harus prioritaskan kesehatan diri karena kesehatan fisik sama mental perlu menjadi prioritas utama agar aktivitas sehari-hari itu dapat dijalani dengan baik. Hindari memaksakan diri sahabat budaya hanya demi pekerjaan karena menjaga kondisi tubuh itu lebih baik juga daripada mengatasi masalah kesehatan ya. Selamat siang sahabat budaya semuanya. Terima kasih yang saat ini juga sudah memilih program 4 sebagai teman Anda di siang hari ini. Lanjut, Ama masih akan nemenin sahabat budaya dengan musik Nusantara berikut dan tetaplah bersama kami.

0: cedek. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
3: Tahukah Anda, pertengahan abad ke-19, bumi Gorontalo ternyata menghasilkan emas yang berlimpah dan dieksploitasi secara besar-besaran. Namun sayangnya, hanya pihak penjajah Hindia Belanda yang menikmatinya. Catatan tahun 1897, ada 55 perusahaan tambang emas beroperasi di wilayah Gorontalo, seperti Sumbalata, Kuandang, Paguat, Batu Daa, Paguyaman, dan Bone Suwawa. Wilayah Paguat merupakan penghasil emas terbanyak di Gorontalo. Tahun 1896, tercatat pengiriman biji emas dari Gorontalo sebanyak 83.520 kg.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Wah, main medsos terus nih.
1: Iya dong. Zaman sekarang kalau gak punya sosmed ketinggalan sayang.
2: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari keduanya bisa digunakan. Yang penting kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Kakaoto. Medsos atau sosmed, bebas aja. Yang penting tetap positif.
3: Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan. Karena dari hal yang kecil, lahir kekuatan besar.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

Oke, tampilan dari Serui, Papua, Sahabat Budaya. Di siang hari ini, insya Allah sedikit menambah semangat ya untuk Sahabat Budaya yang saat ini sudah kembali dengan aktivitasnya Sahabat Budaya. Dan iya, oke, masih ada sekitaran 40 menitan lagi dah. Saya akan nemenin Sahabat Budaya semuanya ya. Dan insya Allah tetap semangat juga Sahabat Budaya lagi mendengarkan Programa 4 Gorontalo. Iya, masih dengan updatean informasi Sahabat Budaya. Iya, ini

Iya, PPIH Arab Saudi menegaskan sahabat budaya pelayanan terhadap jemaah tetap menjadi prioritas ya sampai pemulangan kloter terakhir sahabat budaya. Dan ya, belasan kelompok terbang atau kloter jemaah haji Indonesia gelombang pertama sudah kembali ke tanah air. Hingga siang waktu Arab Saudi, 19 kloter telah terbang ke Indonesia melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Jadi kepala daerah kerja maka panitia menyelenggarakan ibadah haji PPIH Ihsan Faisal mengatakan pemulangan perdana 31 Mei 2026 itu kloter pertama yang diberangkatkan adalah BTH1 Batam, kemudian disusul kloter dari embarkasi lain. Dan satu kloter jemaah haji Indonesia berjumlah sekitar 393 orang, terdiri dari 388 jemaah haji dan 5 orang petugas. Jumlah ini bervariasi menyesuaikan jumlah tempat duduk perusahaan penerbangan, misalnya 360 orang atau 446 orang sahabat budaya. Dan pelepasan kloter perdana dilakukan Kementerian Haji dan Umroh RI dan Kementerian Haji Arab Saudi. Sejumlah juga pejabat turut hadir di berbagai sektor untuk memastikan kelancaran keberangkatan jemaahnya. Dan PPIH Arab Saudi menegaskan ya, pelayanan terhadap jemaah tetap menjadi prioritas hingga pemulangan kloter terakhir. Petugas juga diminta tidak mengundurkan pelayanan meski puncak ibadah haji telah berakhir. Dan dijelaskan sahabat budaya, pemulangan gelombang pertama dari Makkah itu melalui bandara Jeddah akan berlangsung hingga 22 Juni 2026. Selanjutnya jemaah juga gelombang kedua akan diberangkatkan terlebih dahulu ke Madinah sebelum kembali ke Indonesia. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Ketika masuk angin atau badan pegal, jadi kebiasaan masyarakat Indonesia untuk kerokan sebagai alternatif pengobatan minim biaya dan praktis. Tapi sebenarnya tahu nggak sih, apa yang terjadi di tubuh kamu saat kerokan, sehingga bikin tubuh kamu terasa lebih baik daripada sebelumnya? Menurut penelitian, kerokan secara signifikan meningkatkan volume perfusi darah dan suhu di area yang terkena gesekan. Dengan meningkatnya aliran darah, asam laktat akan cepat dibawa ke hati untuk memperkuat metabolisme. Rasa pegal-pegal atau nyeri otot pun menjadi berkurang atau menghilang setelah dikerok. Ada hal-hal penting juga yang perlu diperhatikan sebelum melakukan kerokan. Pastikan koin atau media gores yang digunakan sudah dibersihkan minimal dengan sabun dan air mengalir. Gunakan minyak atau lotion yang mempermudah kerokan dan mengurangi cedera. Hindari menggores terlalu kencang, perhatikan juga ambang nyeri orang yang sedang dikerok. Hindari juga kerokan apabila mengalami operasi dalam 6 minggu terakhir. Menghindari kerokan apabila memiliki gangguan pembekuan darah, dan hindari kerokan apabila mengonsumsi atau mendapatkan obat pengencer darah. Yang paling penting, tetap jaga kesehatan kamu ya.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang

yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti strangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada strangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan. Mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, menit ke-53 melintas dari pukul 13 siang. Tata Rama mau pamit dulu. Terima kasih untuk semuanya dan mohon maaf jika ada kurang-kurangnya ya. Dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti Suara Budaya Nusantara.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Nusantara siang hari ini kembali menyapa barengan Aye Pok Mariana di RRI Perompat Jakarta, yang tentunya menemani aktivitas Abang Pok mereka perompat di seluruh Nusantara yang sedang mendengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital maupun di www.rri.co.id. Siang hari ini Suara Budaya Nusantara Jakarta bersama RRI Perompat Jayapura, kita bakal ngebahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Nah, seperti apa pembahasannya? Tentunya di sana juga sudah ada Mace Ita yang siang hari ini menemani Aye, Abang Po, dan juga narasumber yang bergabung. Langsung aja kita menyapa Mace Ita di Perompat Jayapura. Halo, selamat siang untuk waktu Indonesia bagian Barat, Mace Ita.
2: Halo, selamat siang, Mace. Mace lagi. Ini bawa saya nih.
1: Iya. Iya, Mace Ita, apa kabar? Sehat?
2: Lagi nggak sehat saya.
1: Oh, soalnya gitu.
2: Lagi berubah, lagi serat-serat masak nih.
1: Waduh. Cepat sehat ya, Mace Ita ya.
2: Iya.
1: Mace Ita di sana di Jayapura cuacanya seperti apa? Di sana sudah sore ya, Mace ya?
2: Udah sore, tapi mataharinya masih di atas kepala kita.
1: Oh, masih cerah di sana ya?
2: Iya, sangat cerah hari ini.
1: Sepertinya Mace Ita banyak minum es mungkin itu ya. Jadi suaranya
2: sepertinya. Cuman memang cuacanya juga memang karena panas setiap hari, jadi kita juga minumnya juga
1: yang dingin-dingin ya. Iya, di sini juga Jakarta masih terpantau cerah nih, Mace Ita di Jakarta Pusat tepatnya ya. Baik, Mace Ita siang hari ini bersama RRI Perompat Jayapura kita akan membahas generasi muda dan masa depan bahasa ibu di Papua, gitu ya Mace ya.
2: Benar.
1: Dan sudah hadir ini via Zoom bersama anak-anak muda luar biasa nih Mace Ita ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu, ada siapa nih Mace Ita?
2: Oke. Buat seluruh pendengar ya, juga penonton RRI Digital, ada hari ini Perompat RRI Jayapura akan menghadirkan acara Dalam Suara Budaya Nusantara dengan tema adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada dengan kita di sini ada Kakak Muhammad Jufri Rumadaul ya, dan juga ada Kakak Ella Boge Mulyani Waga. Mereka berdua merupakan Duta Bahasa Nasional 2025 untuk perwakilan Tanah Papua.
1: Ya, baik. Nah, untuk Anda pendengar bisa bergabung juga ya, berinteraksi bersama narasumber di RRI Perompat Jayapura. Untuk Interaktif Jakarta, Mace Ita di 021-350-4510, line telepon ya. Kalau mau kirim kan bisa ke WhatsApp ya di 0812-1124-928. Jadi teleponnya hanya ke studio aja. Kalau WhatsApp kirim pesan aja, begitu ya untuk Jakarta. Di sana Mace, Mace Ita untuk di Jayapura line interaktifnya silakan.
2: Untuk di Jayapura ke Jakarta aja dulu.
1: Baik.
2: Karena kita lagi peralihan studio baru.
1: Oh ya.
2: Jadi
1: baik.
2: Lagi bongkar-bongkar muatan nih kita.
1: Is, mantap. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi silakan ya, apapun perangkat perompat di seluruh Nusantara yang bergabung. Jadi kita pakai line interaktifnya satu aja ke Jakarta, yaitu 021-350-4510, WhatsApp di 0812-1124-928. Langsung saja, Mace Ita, sebelum kita undang pendengar yang ingin berinteraksi, mungkin bisa diawali dulu kali ya, kita kenalan dulu sama di RRI Perompat Jayapura dan bagaimana nih komentar dari teman-teman muda di sana nih kaitannya dengan tema di siang hari ini. Silakan Mace Ita.
2: Baik, terima kasih Mpok Mariana. Baik, selamat siang dan juga selamat sore waktu Indonesia Timur untuk semua pendengar dan juga penonton Suara Budaya Nusantara di hari ini. Dan senang sekali kita Perompat RRI Jayapura akan bersama-sama dengan kedua narasumber kami, generasi muda dari Tanah Papua ya, dengan tema kami hari ini adalah generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Sudah ada Kak Muhammad Jufri Rumadaul, mungkin bisa diperkenalkan dulu. Halo, selamat sore Kak Jufri.
3: Halo, selamat sore Kak Ita.
2: Halo, sehat ya Kak ya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah. Dan juga ada Kak Ella Boge Mulyani Waga. Selamat sore, Kak.
4: Halo Kak Ita, selamat sore. Halo
2: Selamat Kak. sore. Disapa juga dong Mpok Mariana dari
4: Halo Mbak
2: Jakarta.
4: Mariana. Dari
1: Oh,
4: JKT, mana?
1: halo. Salam kenal ya.
4: Halo Kak.
1: Iya.
2: Baik. Pembahasan nasional di tahun 2025 untuk perwakilan Tanah Papua. Dan kita sore hari ini akan berbicara tentang generasi muda yang mau bicara tentang bahasa ibu Papua ya. Walaupun mereka berdua ini merupakan duta bahasa nasional, bahasa ibu juga harus ya diketahui oleh mereka berdua. Oke, kita mulai saja langsung ya ke Free ya, sebelum kita masuk ke isu bahasa ibu di Tanah Papua, boleh Kak Kakak Jufri cerita sedikit tentang latar belakang pribadi dari Kak Jufri ya, dari mana asalnya, terus kapan pertama kali sih Kak tertarik dengan yang namanya dunia bahasa dan budaya tanah di Papua khususnya di Jawa?
3: Baik, terima kasih Kak Ita dan juga Kak Mariana yang ada di Jakarta. Ya, mengatakan terkenal maka tak sayang ya. Jadi sebelum mungkin kita bahas terkait bahasa ibu yang ada di Papua, saya izin untuk memperkenalkan diri saya. Ya, perkenalkan semuanya para pendengar RRI Propat Jakarta dan juga Jayapura. Saya Muhammad Jufri Rumadaul, biasa disapa dengan Jufri. Saya berusia 26 tahun dan berasal dari Provinsi Papua Selatan, ujung timur Indonesia, Kabupaten Merauke. Ya, jadi saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan swasta yang ada di Merauke yang bergerak di bidang jasa pelaksanaan event, dan saya berada di bidang keuangannya, seperti itu. Dan alhamdulillah di tahun 2025 saya bersama rekan saya Dubas Ella diamanahkan oleh Balai Bahasa Provinsi Papua untuk menjadi perwakilan Duta Bahasa Nasional tahun 2025 di Jakarta.
1: Okay. Nah,
3: mungkin saya tambahkan sedikit ya Kak, berbicara tadi Kakak sempat menanyakan ketertarikan saya pada dunia bahasa dan juga budaya. Bahwasanya saya tuh sudah tertarik terkait dengan kebudayaan dan juga bahasa yang ada di Papua tuh sejak kecil. Mungkin sebagai sedikit informasi saja, bahwasanya saya ini merupakan suku dari daerah Maluku. Suku dari daerah Maluku, tetapi saya lahir dan besar kurang lebih 26 tahun di Provinsi Papua, tepatnya di Kabupaten Merauke. Nah, walaupun saya bukan orang asli Papua, tapi saya sudah lahir dan besar di tanah Papua dan saya sangat cinta dan juga bangga dengan keberagaman kebudayaan yang ada di Papua. Nah, ketertarikan dan kecintaan saya terhadap kebudayaan Papua ini membuat saya untuk akhirnya bergabung ke dalam Duta Bahasa dan juga alhamdulillah terpilih sebagai Duta Bahasa dan mewakili Duta Bahasa Papua ke ajang nasional. Kemudian saya juga di Merauke sini tergabung ke dalam Duta Pariwisata Provinsi Papua Selatan dan alhamdulillah juga di tahun 2024 diamanahkan untuk mewakili Provinsi Papua Selatan dalam kegiatan Muhi Jalur Rempah yang dilaksanakan oleh Kemendikbudristek saat itu di tahun 2024.
2: Wah, banyak banget ya kegiatan-kegiatan dan juga hal-hal yang sudah diraih oleh Kak Jufri ini ya selama dua tahun ini ya.
3: Iya.
2: Kalau Kak Ella sendiri gimana nih Kak? Ada nggak sih makna yang Kak Ella rasa sebagai Duta Bahasa Nasional 2025? Apakah pencapaian ini ada nggak sih yang Kak Ella dapat dari situ, bukan hanya sekedar gelarnya saja, tapi secara pribadi gitu? Apalagi kan Kak Ella ini merupakan masyarakat ya, atau orang asli Papua. Nah, coba deh dijelaskan dulu ke teman-teman dulu.
4: Jadi kalau dari saya sendiri ya, makna pribadi ini tidak hanya sebagai seseorang yang mewakili gitu tanah Papua, dan perlu diketahui bukan hanya mewakili satu provinsi di tanah Papua tetapi seluruh provinsi yang ada di tanah Papua, dan tentunya ini hal yang luar biasa sekali yang menurut saya ini tuh saya anggap sebagai satu kehormatan, karena ini bukan tentang prestasi individunya saya sendiri, tetapi juga bagaimana ada kesempatan untuk saya sendiri membawa suara serta identitas juga dan juga kekayaan bahasa daerah Papua ke tingkat nasional gitu.
2: Oke. Kak Ella nih asli dari mana sih Kak?
4: Saya sebenarnya asli Provinsi Papua Pegunungan, Wamena. Berdomisili di Provinsi Papua, Port Mumbai.
2: Iya, dulunya kan kita satu ya, tapi setelah dibagi-bagi gitu ya. Oke. Terus Kak Ella sama Kak Jufri, waktu dari seluruh proses seleksi menjadi Duta Bahasa Nasional di tahun 2025, ini pasti ya dari daerah menuju ke tingkat nasional itu tentu ada hal-hal yang terjadi. Dan itu juga pasti tidak mudah ya Kak ya. Nah, apa sih keunggulan dari Kak Jufri maupun Kakak Ella yang akhirnya Kakak Dong Dua ini rasa bahwa ini sudah ya, akhirnya bisa menentukan kamu orang dua bisa membawa nama Tanah Papua ke tingkat nasional. Ada nggak sih momen-momen yang paling berkesan yang sampai sekarang mungkin Kak Ella maupun Kak Jufri rasa kayaknya ini momen ini sudah gitu ya, akhirnya jadi satu momen terindah dari waktu pemilihan Duta Bahasa Nasional saat itu. Kak Jufri dulu deh.
3: Ya, baik. Terima kasih, Kak Ita. Jadi, terkait pertanyaan kakak tadi soal kekuatan dan keunggulan yang bisa mengantarkan kami berdua, saya dan rekan saya Dubas Ella, di dalam pemilihan Duta Bahasa dan diamanakan untuk menjadi Duta Bahasa Papua yang mewakili di tingkat nasional, saya rasa dan saya yakin kekuatan yang saya punya kemarin pada saat pemilihan itu, saya berkomitmen ya, komitmen saya yang kuat untuk bisa menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa. Jadi Trigatra Bangun Bahasa itu adalah upaya seorang duta bahasa untuk tetap mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan juga melestarikan bahasa daerah sebagai bahasa ibu dan juga menguasai bahasa asing. Baik, komitmen itu yang membuat kami berdua, Kak Ella, dipercayakan dan juga diberi tanggung jawab untuk bisa mewakili Tanah Papua di tingkat nasional. Dan juga saya percaya dengan semua proses yang sudah saya lakukan, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu yang mengantarkan kami bisa berproses dan bisa menjadi pribadi yang baik, serta bisa bertanggung jawab untuk terus melestarikan bahasa daerah dan bisa menggunakan bahasa Indonesia di era digital saat ini dengan baik dan juga benar.
2: Oke, luar biasa ya Kak Jufri. Kalau Kak Ella sendiri, ada momen-momen gak sih selama pemilihan dari Papua sampai ke nasional yang dirasa sama Kak Ella, luar biasa sekali ya untuk saya, apa istilahnya, kayak termasa terhormat, dihargai dan sebagainya macamnya. Atau ada yang lain-lainnya, atau gimana Kak?
4: Kalau saya sih Kak ya, Duta Bahasa Nasional ini merupakan ajang nasional pertama saya. Jadi benar-benar suatu pengalaman baru yang luar biasa sekali. Dan hampir setiap momen itu saya rasa berkesan sekali untuk pribadi. Dan banyak hal yang saya belajar juga. Dan satu hal yang benar-benar kayak, okay, ini adalah Duta Bahasa Nasional. Yang kayak buat saya tersadar adalah ketika kita semua dengan keberagaman budaya datang ke situ untuk berkompetisi dengan tujuan yang sama, yaitu tujuan di mana kita ingin mengatasi setiap tantangan, permasalahan bahasa maupun bahasa daerah ataupun bahasa Indonesia di daerah kita masing-masing, seperti itu. Jadi itu yang hal yang benar-benar berkesan dan momen yang saya mungkin akan ingat terus, seperti itu.
2: Oke, ya, luar biasa sekali ya. Ini bisa jadi satu apa ya, motivasi juga untuk teman-teman ya di masa yang akan datang, siapa tahu ya mau seperti Kak Ella dan juga Kak Jufri gitu. Nah, Kak Jufri di Papua Selatan sendiri, di Maroko ya berarti ya. Nah, ini penggunaan bahasa ibu di sana gimana Kak? Apakah memang masih hidup atau sudah mulai tergeser gitu Kak?
3: Iya, baik Kak Ita. Jadi kalau berdasarkan data ya Kak Ita, jadi di Indonesia itu terdapat 718 bahasa daerah ya, dan di Papua itu ada 428 bahasa daerah. Nah, bahasa daerah ini yang memang kita Papua sangat unggul ya, sangat unggul dan mempunyai bahasa daerah terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Nah, ini merupakan sebuah kebanggaan dan juga tanggung jawab kita sebagai generasi muda untuk bisa terus mengkampanyekan dan juga melestarikan bahasa daerah. Nah, berkaitan dengan bahasa daerah atau bahasa ibu sendiri, Kak Ita, di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, saya beberapa kali itu pernah berkunjung ke salah satu kampung yang cukup dekat dari daerah kota, yakni namanya tuh Kampung Wasur, yang dimana di sana memang masih terjaga alamnya dan juga tingkat adat istiadat dan kebudayaannya memang masih terus dikembangkan. Nah, terkait bahasa ini, memang setelah saya ke sana juga melihat kondisi di sana, bahwasannya bahasa yang sering dituturkan terkait bahasa ibu ini masih orang-orang tua atau petua-petua adat saja. Gitu. Sedangkan generasi mudanya ini sudah menggunakan bahasa Indonesia dan mungkin masih banyak yang tidak mengetahui karena penuturnya ini kebanyakan orang tua atau petua-petua adat. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan maksimal, ini akan menjadi permasalahan dan juga 428 bahasa daerah yang terdapat di Papua ini akan menjadi hilang ketika memang penuturnya ini tidak terus aktif untuk menggunakan. Jadi terkait kondisi di Papua Selatan pun seperti itu. Generasi mudanya masih kurang peduli untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Jadi lebih banyak orang-orang tua dan juga petua-petua adat saja. Kurang lebih seperti itu, Kak Ita.
2: Itu ya. Jadi udah generasi mudanya tuh tidak ingin ya? Tidak ingin atau memang tidak mau sama sekali itu, Kak?
3: Ya, bisa dibilang dua-duanya, Kak. Karena mungkin gitu. Terkait sekarang kan sudah di era digital ya, maksudnya lebih sering menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing ya, ketimbang mungkin juga bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi mungkin bahasa ibu ini mereka anggap bahwasannya sudah kuno atau mungkin tidak bisa eksis lagi di era sekarang, padahal bisa berjalan secara berbarengan. Itu cuman edukasi itu yang mungkin kami sebagai duta bahasa ini akan berupaya untuk bagaimana tetap menggaungkan Trigatra Bangun Bahasa tadi, yang di poin kedua untuk tetap melestarikan bahasa daerah lewat program-program atau kerida-kerida yang kami lakukan.
2: Kalau dari Kak Ella sendiri, dari perspektifnya Kak Ella, sebenarnya seberapa kritis sih situasi bahasa ibu di Papua saat ini? Ya, apakah memang kita sudah ada di situasi darurat? Ini kita perlu lihat dari Papua Selatan loh. Dari kakak punya sendiri gimana? Di Papua Pegunungan, belum lagi di Provinsi Papua sendiri, itu gimana, Kak?
4: Oke, kalau dari Papua Pegunungan ya, Kak. Kan kalau di Papua Pegunungan tuh benar-benar masyarakat asli yang tinggal di sana. Jadi ketika penggunaan bahasa ibu atau bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari itu masih sangat aktif sebenarnya. Cuman bagaimana komunikasi dengan pendatang yang ada di sana, bagaimana interaksi sehari-hari dengan orang lain itu perlu adanya penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia yang baik, jangan bahasa Indonesia. Enggak, ini sebagai merupakan tuntutan kepada masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, tetapi juga bagaimana mereka tetap menggunakan bahasa ibu mereka dalam berkomunikasi sehari-hari juga. Jadi itu yang dinamika yang cukup menurut saya sangat bagus yang terjadi di Wamena, karena adanya keseimbangan antara penggunaan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah di kehidupan sehari-hari. Terus kalau di Papua sendiri, dari perspektif saya saat ini cukup kritis, karena Papua khususnya di kota Jayapura sendiri itu merupakan kota pendidikan ya. Jadi bagaimana semuanya pasti serba cepat sekali, dan bagaimana bahasa Indonesia tuh betul-betul digunakan di setiap bidang gitu. Dan bahasa daerah itu hanya dipergunakan pada saat, contohnya seperti yang Kak Jufri bilang tadi, acara-acara adat, ketika event-event yang melibatkan tradisi ataupun masyarakat lokal, itu baru bahasa adat, bahasa daerahnya itu yang dipertunjukkan. Itu mungkin hal yang sebenarnya tidak terlalu baik ya, karena bahasa daerah ini sebagai kita punya identitas harusnya bisa lebih dipertunjukkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Tapi bagaimana bahasa Indonesia juga harus penting dan bisa untuk berjalan beriringan seperti di Wamena, di mana penggunaan bahasa daerah itu ada dan juga interaksi dengan bahasa Indonesia yang selalu ada juga. Kurang lebih seperti itu, Kakak.
1: Iya. Oke. Baik, Maca Ita dan juga Kakak Ella dan Kak Jufri, mungkin bisa kita undang juga ya, Maca ya, untuk pendengar yang ingin bergabung. Mau tanya-tanya kaitannya dengan tema di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Prompet Jayapura, yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Silakan line interaktif, udah kita buka di 0213504510 untuk Jakarta. Jadi line interaktifnya kita pakai satu aja, jadi bisa langsung menghubungi line interaktif Jakarta. WhatsApp di 0812-1124-928. Maca Ita, di WhatsApp sudah ada yang bergabung, Maca Ita. Kita sapa dulu, ini ada Mas Orik di Jember yang punya pertanyaan seperti ini. Hal apa yang kalian berdua, maksudnya untuk Kak Jufri, Duta Bahasa, dan juga Kak Ella ya, Duta Bahasa, kampanyekan saat berkompetisi sebagai calon Duta Bahasa Nasional 2025? Nah, lalu kemudian adakah gagasan dari kalian berdua untuk kedepannya agar bahasa ibu Papua tidak mengalami kepunahan? Nah, siapa dulu nih yang mau jawab nih? Ayo, mungkin siapa dulu nih?
2: Kak Ella dulu deh.
1: Kak Ella dulu ya? Silakan, boleh. Silakan Kak Ella.
4: Ya, terima kasih untuk pertanyaannya, keren sekali. Baik, kalau untuk kampanye yang kita lakukan pada saat pemilihan duta bahasa tingkat nasional, itu kita ada punya krida, namanya adalah SAGU. Jadi kita ambil akronim dari SAGU, makanan khas dari Papua, yang kepanjangannya adalah Sastra Accessible Generasi Unggul Papua. Jadi SAGU ini program yang kita buat untuk bagaimana adanya penyediaan media belajar bagi teman-teman yang berkebutuhan khusus, seperti itu. Jadi program ini sudah kami sempat jalankan dan kami bawa ke tingkat nasional sebagai bentuk krida untuk kami perlombakan, seperti itu. Nah, selanjutnya, mohon maaf kakak tadi pertanyaan yang berikut. Yang keduanya ya. Apa tadi?
1: Yang kedua yaitu gagasan dari Kak Ella ataupun Kak Jufri agar bahasa ibu Papua ini tidak mengalami kepunahan. Nah, seperti apa?
4: Oke, baik. Kalau dari saya sendiri, gagasan yang ingin saya buat adalah bagaimana adanya pewarisan penggunaan bahasa ibu dalam setiap keluarga sendiri begitu. Meskipun mungkin ini hal yang tidak bisa kami pantau ya keberlanjutannya, tetapi bagaimana mengampanyekan ini sebagai bentuk pewarisan bahasa ibu di dalam keluarga itu cukup penting, karena tempat edukasi pertama adalah keluarga sendiri. Dan dengan demikian, kedepannya anak-anak dapat mengerti atau memahami tentang bahasa ibu mereka sendiri, karena semuanya dimulai dari keluarga itu sendiri. Kurang lebih seperti itu dari saya, Kak Jufri. Tambahkan.
3: Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya kepada kami berdua. Jadi menanggapi dan juga menambahkan dari rekan saya Dubas Ella, hal-hal dan juga program-program yang telah kami kampanyekan, yang kami bawa ke ajang tingkat nasional pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Salah satunya tadi sudah sempat disampaikan oleh rekan saya, yaitu program SAGU, Sastra Aksesibel Generasi Unggul Papua, di mana kami memberikan sebuah wadah dan juga kemampuan kepada anak-anak disabilitas, bahwasanya mereka juga punya ruang untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka untuk meningkatkan literasi dan juga kepercayaan diri mereka terhadap hal-hal yang kami bawa pada saat melaksanakan program tersebut. Kemudian kami juga aktif untuk membuat konten-konten kebahasaan yang memberikan edukasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Papua lewat konten-konten interaktif dan juga konten-konten kebahasaan yang dapat mengedukasi terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital. Kemudian yang kedua Kak, terkait usulan atau kebijakan gagasan. Gagasan yang mungkin bisa saya usulkan untuk memperkuat bahasa ibu dan mempertahankan bahasa ibu yang ada di Papua, yaitu dengan saya ingin untuk agar pemerintah itu dapat bisa membuat sebuah program pendidikan untuk jenjang sekolah dasar, yang mana program ini itu untuk memperkuat bahasa ibu di jenjang sekolah dasar. Jadi ada namanya tuh muatan lokal lokal yang memang diselipkan di pendidikan sekolah dasar untuk dapat memperkenalkan bahasa daerah, karena jenjang sekolah dasar ini merupakan jenjang awal untuk mengenal bahasa. Jadi saya berharap bahwasanya pemerintah daerah ini bisa menyelipkan sebuah materi pembelajaran yakni muatan lokal kesenian kebudayaan daerah untuk memperkenalkan bahasa ibu agar banyak penutur dan juga dapat dikenalkan oleh anak-anak usia sekolah dasar.
1: Ya, baik. Mbak Cita di line interaktif Jakarta sudah ada yang bergabung kembali, Mbak Cita. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
5: Selamat siang, Nana dengan Teteh Dinda di Bogor. Ya,
1: silakan Teteh Dinda, ada Mbak Cita, terus juga ada Kak Ella dan Kak Jufri nih, Duta Bahasa di Papua. Silakan.
5: Selamat sore waktu Jayapura.
1: Iya.
5: Mbak Cita, halo.
6: Halo Teh.
5: Macita suaranya trouble, cepat pulih kakak, Macita ya.
6: Aduh, iya, makasih Teteh.
2: Iya, jarang-jarang loh saya punya suara kayak gini, jadi saya suka aja.
5: Iya, makanya tadi pikir siapa, kok suara macam kita berubah-berubah begitu. Oke lah, kalau begitu. Macam kita cepat pulih dan langsung ke arah sumber boleh ya, Macam kita dan Nana ya.
1: Ya, silakan Teteh.
5: Selamat sore Kakak Yufi dan Kakak Ella.
3: Selamat sore.
5: Salam dari Teteh Dinda di Kota Hujan Bogor ini, Kakak Yufi dan Kakak Ella. Nah, sebagai duta bahasa bangga sekali hati ini ya, karena selama ini anak muda dicap ya, boleh dicap dibilang ke hal-hal yang negatif, ternyata masih banyak sekali anak muda yang berprestasi. Antaranya Kakak Jufri dan Kakak Ella sebagai duta bahasa. Nah, satu pertanyaan ini untuk keduanya ya, untuk Kakak Jufri dan Kakak Ella. Sebagai duta bahasa, seperti kita ketahui kan, Indonesia itu kan beraneka ragam suku begitu, dan dalam satu suku aja beraneka bahasa begitu. Begitu juga untuk di tanah Papua itu bahasanya banyak sekali. Apa yang Kakak Jufri dan Kakak Ella perkenalkan di awal seandainya ada acara-acara tertentu dalam rangkaian sebagai duta bahasa itu, yang diperkenalkan itu apa sebagai bahasa ibu dari suku tertentu begitu? Tanggapan Kakak Ella dan Jufri, terus semangat, terima kasih banyak. Ya. Salam Pancasila.
1: Ya, terima kasih Teteh Dinda.
5: Maca Ika, Nana,
1: ya.
5: Dilanjut.
1: Ya.
5: Selamat sore waktu Jayapura, Jakarta, selamat ya. Siang.
1: Terima kasih Teteh Dinda di Bogor ya. Silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
2: Oke deh, Kak Ella dulu deh.
4: Oke. Baik, apa yang kami gunakan ya pada saat kegiatan Duta Bahasa di Papua sebagai bentuk perkenalan identitas orang Papua atau identitas dari Papua itu sendiri? Tentunya di setiap kegiatan ketika kita mewara, itu selalu kami buka dengan sapaan bahasa daerah. Jadi dari setiap daerah, kita usahakan semua daerah yang ada di tanah Papua itu sapaannya masuk di dalam. Jadi contohnya kalau dari Merauke, izin Kak Jufri, namek namuk entago. Dan dari saya sendiri, dari Papua Pegunungan itu ada Wanlak. Terus kalau dari Papua, Port Numbai, itu ada Wanyambe. Jadi kita ambil semua salam-salam pembuka, salam sapaan yang ada di seluruh tanah Papua, dan kita taruh itu di sebagai pembuka dari kita punya mewara, sesi mewara seperti itu. Dan tidak hanya itu juga, tentunya kita aktif sekali untuk menggunakan atribut-atribut ataupun seperti hiasan-hiasan kepala sebagai bentuk representasi identitas kita gitu. Seperti itu. Mungkin Kak Jufri ada yang mau ditambahkan, silakan.
3: Iya, saya menambahkan, jadi kami di Duta Bahasa juga untuk tetap menggaungkan dan melestarikan bahasa daerah. Ketika memang nanti ada yang datang ke Papua, kita selalu ingin bahwasanya orang itu mengenal kebudayaan Papua lebih dalam dan juga lebih jauh. Jadi kadang kami memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu daerah, memperkenalkan bahasa daerah lewat lagu, agar orang-orang itu juga mengetahui bahwasanya Papua itu merupakan provinsi yang kaya akan budaya. Jadi selain memperkenalkan lewat penggunaan bahasa daerah secara langsung, kami juga memperkenalkan lewat lantunan-lantunan lagu, kemudian kami mempromosikan kebudayaan-kebudayaan yang ada lewat penggunaan atribut yang sempat tadi disampaikan oleh Kak Ella. Jadi hal-hal itulah yang terus kami gaungkan, kami lestarikan bersama Ikatan Duta Bahasa Papua. Kami dimanapun kami berada, bahwasanya ini kan ada 6 provinsi Papua, jadi sudah tersebar duta-duta bahasa yang ada di 6 provinsi Papua. Kami terus mengkampanyekan dan mempromosikan kebudayaan dan juga bahasa lewat program-program dan juga kemampuan kita masing-masing, kurang lebihnya seperti itu.
1: Wow, keren ya Mbak Cita ya.
2: Iya, benar.
1: Kakak-kakak ini luar biasa loh. Iya, baiklah, berbicara mengenai tema generasi muda dan masa depan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara.
1: Kembali menyapa di Suara Budaya Nusantara, masih bersama RRI Perempat Jayapura. Di sana masih ada Mace Ita, lalu juga narasumber di siang hari ini di RRI Perempat Jayapura. Masih ada Jufri dan juga Ella, ya, Duta Bahasa Nasional 2025 Provinsi Papua. Masih membahas tema yaitu generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Tentunya Mace Ita, Jufri dan juga Ella, kita juga masih mengundang pendengar yang ingin bergabung ya di kesempatan kali ini. Di Jakarta sudah ada yang bergabung kembali. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam, selamat siang, Pak Nana.
1: Ya.
2: Cantik. Sehat, Pak Nana.
1: Sehat, alhamdulillah, Cik Guria dari Jakarta. Silakan, Cigu, ada Mace Ita.
2: Selamat siang, menjelang menyambut sore.

0: Kak, Mbak Cik Ita yang cantik.
1: Halo Cikgu.
0: Mbak Cik Ita suaranya sudah menghilang ini. Jadi gak bisa ke Tanah Abang nanti kita Mbak Cik Ita.
1: Gak bisa Cikgu.
0: Mbak Cik Ita ini ponana, wah luar biasa deh. Radio dalam, Tanah Abang, Tamrin City, luar biasa Mbak Cik Ita ya. Tidak ada lagi ketemu seperti itu Mbak Cik Ita kita ya. Sudah penting kita semoga nanti bisa bertemu lagi sama Mbak Cik Ita cantik. Halo, narasumber siapa ya Mbak Cik Ita?
1: Ada Jufri dan juga Ella. Ada kakak Jufri dan kakak Ella. Ini Duta Bahasa Nasional 2025
0: sama cantik ya.
1: Provinsi Papua.
0: Berarti cowoknya satu, wanita tuh yang cantik tiga ya. Selamat siang menjelang sore di bagian timur kakak Jufri.
2: Halo, selamat
0: sama
2: siang.
0: Sama kakak adik kita nih tuh. Kakak kita nih kakak Ella Boge namanya. Wih, susah kali manggil namanya kakak Ella Boge. Mulia, cantik. Terima kasih banyak, salam kenal ya. Temanya ini generasi muda dan masa depan bahasa ibu Papua. Memang mama-mama Papua, ibu bahasa ibu Papua. Nah, jadi memang generasi muda Papua ini merupakan apa garda depan pelestarian dari 400 lebih bahasa daerah di tanah Papua. Kalau nggak salah begitu ya, ada kakak ya. Melalui ruang digital dan ajang seperti Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional, pemuda memadukan kearifan lokal dengan kreativitas masa kini, memastikan bahasa ibu tetap relevan dan menjadi identitas yang membanggakan di tengah perkembangan zaman. Nah, pertanyaannya buat kakak-kakak dan kakak ganteng sama kakak cantik. Nah, seperti apakah kolaborasi revitalisasi bahasa daerah jaringan praktik baik bersama PEM yang konya dengan Aprenda dan guru dan pemuda itu? Nah, kan pasti ada ya. Seperti apa itu pasti tahu kakak-kakak ya. Terus, nah, apalagi satu pertanyaan aja deh, mohon tanggapannya. Sudah paham kakak ganteng sama kakak cantik? Buat Cik Ita, terima kasih banyak Pak Mariana. Sehat terus Pak Mariana ya.
1: Terima kasih Cik Guria.
0: Indonesia apa siang bagian timur, selamat sore. Bye bye. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Guria di Jakarta. Silakan Kakak Jufri atau Kak Ella.
2: Terima kasih Ibu atas pertanyaannya kepada kami berdua, saya dan Ella. Jadi berkaitan dengan pertanyaan Ibu tadi, kolaborasi yang sudah kami lakukan untuk tetap melestarikan penggunaan bahasa Ibu, yakni kami juga sebagai Ikatan Duta Bahasa terus berkolaborasi dengan stakeholder dan juga Balai Bahasa untuk terus berupaya mengkampanyekan dan melestarikan bahasa daerah. Jadi kami di dalam pelaksanaan KRIDA, kami selalu dibantu oleh Balai Bahasa Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami juga sering melakukan pembuatan konten-konten yang edukatif untuk memperkenalkan bahasa daerah Papua, karena bahasa daerah Papua ini kan tadi sudah kami sampaikan terdapat 428 bahasa daerah. Jadi peran kami juga untuk terus berkolaborasi dengan dinas-dinas terkait, dengan balai bahasa dan juga dengan sekolah-sekolah. Salah satunya program yang atau KRIDA yang selalu kami lakukan dengan beberapa media dan juga beberapa stakeholder dan organisasi-organisasi terkait, yakni kami pernah melaksanakan mengulas buku bersama Gramedia Jayapura untuk terus bagaimana tingkat membaca bagi anak-anak yang ada di kota Jayapura dan juga beberapa program-program yang lainnya yang terus kami lakukan untuk terus berkolaborasi bersama dengan upaya tetap untuk melestarikan bahasa ibu.
1: Iya. Baik, itu dari Kak Jufri. Kalau dari Kak Ella, ada komentar apa nih Kak? Silakan.
3: Oke, terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Saya izin tambahkan dari Kak Jufri punya, kalau salah satu kolaborasi yang pernah kita buat itu, kolaborasi dengan pemuda-pemuda daerah di kota Jayapura khususnya, ataupun di luar dari kota Jayapura yang bisa kami akses gitu, untuk pembuatan buku cerita anak berbahasa daerah seperti itu. Dan saat ini sudah sedang berjalan salah satu program ini, dan saya juga mengambil bagian dalam pembuatan buku ini, yaitu membuat buku cerita anak yang khusus untuk kelas B1 dan juga naik ke jenjang yang lebih tinggi di A, di mana itu membuat buku cerita sederhana menggunakan bahasa daerah masing-masing pemuda yang kami jaring ini. Jadi ada yang dari bahasa pemuda dari Sentani, ada yang dari daerah-daerah di Kota Jayapura, bahkan ada juga yang dari provinsi lain. Contohnya seperti saya dari bahasa-bahasa yang dari Provinsi Papua Pegunungan, dan ada juga yang dari Papua Barat dan Papua Barat Daya, seperti itu.
1: Iya. Baik, Mbak Cita. Ini sebenarnya kita sudah memasuki segmen terakhir, Mbak Cita. Cuma masih ada satu penelpon lagi nih ya. Kita okay, undang silakan. Satu penelpon terakhir ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang, suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, selamat salam Budaya Nusantara.
1: Iya, dengan siapa di mana ini, Pak?
4: Ini dengan Pak Susanto di Kuburaya Pontianak.
1: Iya, Pak Susanto di Pontianak. Silakan, Pak, ada penyiar di RRI 4 Jayapura, Mbak Cita, lalu juga narasumber ada Jufri dan juga Ella nih. Mereka ini Duta Bahasa Nasional 2025. Silakan, Pak Susanto.
4: Oke, begini, satu saja pertanyaan saya. Ini yeah. kan bahasanya terlalu banyak, sekitar 400-an tadi bahasa yeah. daerahnya ya. Mm-hmm. Nah, sekarang kalau seandainya orang Papua Pegunungan ketemu dengan Papua Selatan atau Papua Tengah, itu bahasa apa yang digunakan? Kan kemungkinan tidak semua bahasa itu bisa saling mengerti dari 400 itu kan? Mm-hmm. Nah, jadi bahasa apa nih? Oh, untuk mempersatukan dari 6 provinsi tadi itu, bahasa pengantarnya apa ada? Mm-hmm. Karena kalau kami di daerah umpamanya Kalimantan Barat itu, mm-hmm. karena sama juga daerah itu kan bermacam-macam bahasanya. Dari hal itu ada bahasa Daya, ya Daya itu terbagi lagi sub-sub-subnya itu. Jadi kalau umpamanya mereka tidak bisa komunikasi secara langsung dengan bahasa sebelah itu, dengan sebelah menyebelah itu tidak sama saling mengerti, mereka menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Nah, bagaimana dengan di Papua ini? Saya jadi bingung. 400 ini apa semua saling mengerti? Seperti orang dari pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, umpamanya. Ah, begitu pertanyaan saya. Mohon informasi dari Papua, apakah ada bahasa penyambung untuk saling mengetahui bahasa itu? Apakah ada satu bahasa mempersatukan begitu supaya saling memahami? Gitu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Santo. Selamat siang. Ya, silakan Kak Jufri atau Kak Ella.
3: Oke, terima kasih atas pertanyaannya Pak Susanto. Saya izin duluan ya. Baik, kalau di Papua bahasa pemersatu ya, izin mungkin ini karena memang kita agak ini, jadi kalau di Papua sendiri tentunya kita menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia tetap. Jadi ketika ada interaksi dari beda-beda provinsi, meskipun tadi kita punya banyak sekali warisan bahasa ibu, tetapi ketika berinteraksi sesama kami, kami tetap menggunakan bahasa Indonesia. Tapi di Papua sendiri ada namanya bahasa Melayu Papua. Itu di mana kami menggunakan aksen Papua yang kami nyaman. Contohnya seperti kalau saya sa, dan kalau kamu ko gitu. Jadi aku kayak gitu, seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu untuk berkomunikasi dengan sesama kita di Papua juga, seperti itu.
1: Ya, baik.
2: Iya. Saya izin menambahkan sedikit.
1: Silakan.
2: Ya, kakak izin. Jadi sesuai data tadi kan ada 428 bahasa daerah. Jadi kami sendiri kalau di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke, tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Jadi biasanya untuk penggunaan bahasa ibu itu terdapat memang di daerah-daerah perbatasan yang memang komunitas di sana memang orang asli Papua. Tapi kalau memang yang di kota itu memang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Seperti itu.
1: Baik. Nah, Mbak Cita, karena ini sudah sampai di segmen terakhir Mbak Cita ya. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan harapan dari masing-masing duta bahasa ini ya, Duta Bahasa Nasional 2020 Provinsi Papua. Entah itu dari Jufri ataupun Ella, harapan kedepannya kaitannya dengan bahasa ibu Papua, dan juga mungkin ada pesan-pesan nih dari Jufri ataupun Ella untuk anak-anak muda di Nusantara, di Indonesia, karena kan kalau berbicara mengenai bahasa daerah banyak ya, dan teman-teman ini mewakili dari Provinsi Papua. Ada yang ingin sampaikan gak sih? Mungkin pertama harapannya dulu kali ya. Setelah itu apa yang ingin disampaikan untuk anak muda terkait dengan bahasa ibu di masing-masing daerahnya seperti apa? Silakan. Mungkin dari Jufri dulu kali ya. Silakan Jufri.
2: Ya, baik. Terima kasih kakak. Jadi untuk pesan dan juga harapan saya kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Papua, jangan pernah merasa malu untuk menggunakan bahasa ibu. Ya, jadi bahasa ibu itu adalah identitas dan juga kebanggaan serta warisan yang tidak ternilai harganya. Jadi kita dapat menjadi generasi yang modern. Kita boleh menjadi generasi yang modern, berpendidikan dan juga berdaya saing global, tapi jangan pernah meninggalkan akar budaya kita, yaitu bahasa ibu. Jadi mari menjadi generasi yang mampu menjaga, menggunakan dan juga mewariskan bahasa ibu kepada generasi berikutnya, karena kita tidak bisa menjadi generasi muda yang memberikan kontribusi ketika kita tidak bisa memberikan arti nyata dan juga bersama-sama untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, khususnya yang ada di Papua.
1: Ya, baik. Kalau dari Ella sendiri, seperti apa?
3: Kalau saya, untuk anak-anak Papua khususnya, jangan sampai kita jadikan bahasa ibu itu suatu kenang-kenangan yang kita bawa, gitu. Tetapi kita jadikan bahasa ibu sebagai warisan yang akan terus hidup, yang menjadi bukti identitas kita sebagai orang asli Papua, seperti itu.
1: Ya, baik kalau gitu. Maca Ita, ini sudah mau mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat.
2: Benar.
1: Saatnya kita harus berpisah, tapi yang pasti berkaitan dengan tema di kesempatan kali ini, mudah-mudahan ini juga bisa menginspirasi anak muda lainnya di seluruh Nusantara untuk selalu bangga akan bahasa ibu ya, di masing-masing daerah ya, tetap melestarikan ya. Baik kalau gitu. Sekali lagi terima kasih Maca Ita. Cepat sehat ya, Maca Ita.
5: Terima kasih juga Mpok Mariana.
1: Iya. Terima kasih. Iya. Kak Jufri dan Kak Ella, terima kasih juga sudah hadir di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Baik kalau gitu. Selamat siang untuk Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat sore untuk teman-teman di Indonesia bagian timur. Ya, itu dia Bang Pop dengan perempat di seluruh Nusantara. Obrolan di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Propat Jayapura dengan tema Generasi Muda dan Masa Depan Bahasa Ibu Papua.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Jakarta. Sampai jumpa.

Provinsi DKI Jakarta ambil bagian sebagai co-host dalam penyelenggaraan Bali and Beyond Travel Fair 2026 di Bali International Convention Center Nusa Dua Bali di tanggal 28 hingga 30 Mei 2026. Keikutsertaan ini adalah bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam memperkuat promosi pariwisata dan ekonomi kreatif Jakarta di tingkat internasional sekaligus mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta Andika Permata mengatakan, sebagai salah satu ajang travel fair internasional terbesar di Indonesia, event tersebut selama lebih dari satu dekade telah menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku industri pariwisata nasional dan internasional melalui forum business to business, membuka peluang kolaborasi serta memperluas jaringan pasar pariwisata Indonesia di tingkat global. Beralih ke informasi yang lain, Kementerian Pariwisata memberikan apresiasi kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal keberhasilannya mengakselerasi sertifikat halal bagi pelaku usaha desa wisata di seluruh Indonesia. Hingga 30 Mei 2026, BPJPH sudah memfasilitasi penertiban 31.548 sertifikat halal bagi 20.237 pelaku usaha mikro kecil dan mikro dan kecil yang tersebar di 1.116 desa wisata pada 37 provinsi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya lohulondalo mengotatua mengodulaa tahi dungohe tosiaran topro 4 RRI Gorontalo. Nusantara sore hadir kembali di ruang dengar Anda mau doayu ya untuk edisi di hari Selasa hari ini ya, tanggal 2 Juni 2026. Sahabat budaya, nantinya mau doayu akan menemani Anda semua sampai di jam 7 malam nanti. Beragam informasi akan kami hadirkan pastinya di ruang dengar Anda. Untuk itu jangan kemana-mana ya, karena mau doayu banyak informasi akan kami hadirkan pastinya di ruang dengar Anda ya. Kami hadirkan dulu lagu daerah Gorontalo untuk pembuka di Nusantara sore hari ini.

0: ada Alkisah Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Kisah sahabat Nabi ini bermula ketika pada suatu hari Umar bin Khattab yang ketika itu sangat membenci Islam bermaksud menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dia ingin menghentikan dakwah Rasulullah karena dianggap telah memecah belah suku Quraisy. Dari beberapa teman, Umar tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang berada di Bukit Saffa. Maka dengan menyandang pedangnya, Umar bergegas menuju Bukit Saffa. Di tengah jalan, dia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah yang sudah memeluk Islam lebih dahulu. Kepada Umar, Nuaim bertanya, "Hendak kemana engkau wahai Umar?" "Aku hendak menemui Muhammad, orang yang telah menimbulkan perselisihan di antara kaum Quraisy dan menganggap bodoh mimpi-mimpi mereka. Ia juga mencela agama dan mencerca tuhan-tuhan mereka. Aku akan membunuhnya," jawab Umar. Nuaim menuding Umar telah menipu diri sendiri. Sebab saudara perempuan Umar, Fatimah binti Khattab dan anak pamannya, Sa'id bin Zaid, sudah masuk Islam mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Jadi, engkau harus mengurus mereka lebih dulu," kata Nuaim kepada Umar. Mendengar jawaban Nuaim, Umar pun balik badan. Tak jadi ke Bukit Saffa, Umar menuju ke kediaman adik perempuannya, Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid. Di rumah Fatimah, saat itu ada juga Khabbab bin

Kisah sahabat Nabi Umar bin Khattab kemudian berlanjut ketika masuk pekarangan rumah sang adik. Umar sayup-sayup mendengar bacaan Al-Quran Fatimah. Sejumlah sumber menyebut yang sedang dibaca Fatimah, Said dan Khabab adalah surat At-Toha. Saat tahu ada Umar yang datang, Fatimah dan Said menyembunyikan lembaran bacaan Al-Quran. Umar sempat menanyakan suara bacaan yang dibaca Fatimah. Namun baik Fatimah maupun Said kompak menjawab tak ada suara apa-apa. Tak puas dengan jawaban adik dan iparnya, Umar mencengkram Said sambil berkata, "Aku telah diberitahu bahwa kalian telah menjadi pengikut agama Muhammad." Fatimah bermaksud membela suaminya, namun mendapat pukulan dari Umar hingga berdarah.

Umar menyesal telah memukul sang adik. Dengan suara tak lagi meninggi, dia meminta agar Fatimah dan Said menunjukkan lembaran yang baru saja mereka baca. "Aku ingin melihat apa yang dibawa Muhammad," kata Umar. Said dan Fatimah pun kemudian menyerahkan lembaran surat At-Toha kepada Umar.

Umar pun bergegas menuju Bukit Safa, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berkumpul saat itu. Di depan Nabi Muhammad dan para sahabat, Umar menyatakan diri masuk Islam. Gema takbir berkumandang di ruangan tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul saat mendengar Umar telah masuk Islam. Sejak itu, Umar menjadi salah satu sahabat terdekat Rasulullah. Umar juga menjadi khalifah yang kedua setelah Abu Bakar.

Umar yang dikenal sebagai orang keras, disegani yang ditakuti di kalangan kaum Quraisy itu masuk Islam setelah mendengar bacaan surat Thaha. Masuknya Umar bin Khattab al-Adi al-Quraisy menjadi pemeluk Islam adalah jawaban Allah atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab di awal kenabiannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa agar Allah memperkuat Islam dengan Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ya Allah, perkuat Islam dengan Abul Hakam bin Hisham atau Umar bin Khattab. Begitulah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Paparan Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Saatnya Pro Dandut. Dandut adalah kita.

Rompat RRI Gorontalo, sudah di jam 4 sore, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sahabat budaya, mongota tuong mongodula atahi dungoheto siaran top Rompat RRI Gorontalo, silakan untuk Anda semua ya, ditemani bersama Maudo Ayu untuk di jam 4 sore ini. Saya kasih tahu dulu lagu yang boleh Anda pilih ya di segmen kita Pro Dangdut, Dangdut adalah kita untuk sore ini.

Untuk sesi pertama Sahabat Budaya, ada lagunya Vian featuring Ocha, Burung Dalam Sangkar. Kemudian ada lagunya Hari featuring Putri, Sempurnakan Cinta. Lagu ketiga lagunya Jirayu, Terluka Cinta ya. Silakan Sahabat Budaya, mau doanya sudah buka di layanan telepon dan layanan WA 08 11 430 4040, kemudian di 0822 5996 8266. Nanti jangan lupa passwordnya ya, Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut perdana kita.
0: Iya, dengan
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana Pak?
1: Dengan Bung Aman.
0: Bung Aman di Tilong Kabila. Oke, siap. Bung Aman, silakan. Mau lagu dangdut yang mana?
1: Lagu yang kedua itu apa dulu?
0: Ada, saya sebutkan kembali ya, lagunya Vian featuring Ocha, Burung Dalam Sangkar. Lagu kedua, lagunya Hari featuring Putri, Sempurnakan Cinta. Dan lagu ketiga, Jirayut.
1: Sempurnakan Cinta.
0: Sempurnakan Cinta, oke siap.
1: Terima kasih, Maudo. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ucapan dan doanya ya, Pak Aman ya, di Tilong Kabila. Saya doakan juga Pak Aman bersama keluarga sehat selalu ya. Insya Allah juga rezekinya lancar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya. Dari Inka. Inka, mau lagu iya. Dangdut yang mana ti Inka?
1: Masih mau pilih?
0: Boleh, baru dibuka ini.
1: Lagu apa, Pak? Mau
0: yang pertama, dibuka. Yang pertama ada lagunya Vian featuring Ocha, Burung dalam Sangkar. Yang kedua, lagunya Hari featuring Putri, Sempurnakan Cinta. Dan lagu ketiga, Jirayut, Terluka Cinta.
1: Mau pilih burung itu, Jo.
0: Burung dalam sangkar, ya?
1: Iya, sangkar siapa pasti, ya?
0: Iya, Ati.
1: Hati yang terluka.
0: Iya, Ati Olo, ya? Sudah lama dia terluka di dalam, ya?
1: Iya, Ati Olo.
0: Awas yo, Inka. Awas ya.
1: Semoga sehat selalu, Ma Udo.
0: Iya, amin.
1: Amin,
0: ya Allah.
1: Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Inka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk Inka juga, ucapan doa yang sama, Inka, ya. Sekeluarga sehat selalu. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut, dangdut channel kita Mama Udo.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari suaranya ini Pak Asri ya?
1: Ya, betul sekali.
0: Pak Asri, okay. Mau lagu dangdut yang mana nih Pak Asri?
1: Ikut di burungnya Inka.
0: Oke, okay, burung dalam sangkar ya, ikutan dengan ya. Inka. Oke, ya, siap.
1: Iya. Terima kasih banyak, Mama Udo, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Asri, sekeluarga juga sehat selalu ya. Insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat budaya, pokoknya lagu yang paling banyak dipilih itu yang akan Maudo Ayu putarkan ya. Saya masih berikan kesempatan lagi untuk Anda di layanan telepon dan juga di layanan WA. Todo olo.

0: Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga dengan Tata Iin ini ya suaranya ya.
1: Iya.
0: Sudah di Pohuwato kembali?
1: Iya, sudah pulang kemarin sore yang 3 sampai.
0: Oke, siap ya. Iya. Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat Tata Iin ya.
1: Alhamdulillah.
0: Tata Iin, silakan mau lagu dangdut yang mana?
1: Yang apa-apa, saya baru monitor.
0: Baru monitor ini. Ya. Lagu pertama ada lagunya Vian featuring Ocha, Burung Dalam Sangkar. Lagu kedua lagunya Hari featuring Putri, Sempurnakan Cinta. Dan lagu ketiga lagunya Jirayu, Terluka Cinta.
1: Oh, itu yang Burung yang Dalam Sangkar itu.
0: Yang mana?
1: Yang Burung
0: Dalam Burung Dalam Sangkar. Oke, siap iya, Tata Iin.
1: Terima kasih Mbak Uda. Semoga saya selalu lancar rezeki dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Tata Iin ya, sekeluarga. Sehat selalu, rezeki lancar, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.

0: Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Wati ya?
1: Iya.
0: Wati, silakan mau lagu dangdut yang mana, Ti Wati?
1: Burung dalam sangkar.
0: Oke, burung dalam sangkar. Ya, baik.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum, Mbak Udang.
0: Ya, sama-sama Wati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut lagi lemak udang.
0: Halo juga Ibu Nelly ya.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Nelly. Mau lagu dangdut yang mana sih Ibu Nelly?
1: Dangdut burung dalam sangkar.
0: Burung dalam sangkar. Oke, iya. Sih ya.
1: Kalau Inka ada badengar. Info tadi Inka kalau badengar ada umbul-umbul di bendera, Ibu Lis juga ada pesan Inka. Nanti iya. Mau info tadi Inka. Oke, mau ya. Makasih, assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih kembali Bu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat budaya Lohulondalo, saya cek dulu tadi ada Bung Aman, Inka, Pak Asri, Tata Iin, Wati, dan Ibu Nelly ya. Oke, sesi pertama ini saya langsung putarkan dulu ya. Lagu Burung Dalam Sangkar, kemudian lagunya Hari featuring Putri, Sempurnakan Cinta ya. Karena kita durasinya sampai di jam 5 sore ini ya. Oke, saya langsung putarkan ya dua lagu itu yang paling banyak, Burung Dalam Sangkar dan Sempurnakan Cinta. Nanti di sesi kedua saya balik lagi untuk Anda ya. Oh, tunggu dulu. Sebelum saya putarkan lagu ini ada yang WA. Oke, saya baca dulu ya. Baru masuk WA-nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Lagu Burung Dalam Sangkar Maudo. Siap. Ini pendatang lama baru masuk. Oke, saya lihat dulu ya foto cantiknya ini. Oh, Mama Lika ya. Insya Allah Mama Lika sehat selalu, Mama Lika ya. Rezekinya lancar, insya Allah juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, tarang langsung ke lagu Burung Dalam Sangkar dan Sempurnakan Cinta. Sesi kedua saya akan balik lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Menekan kemiskinan bukan hanya soal bantuan, tetapi bagaimana menciptakan peluang hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Pemerintah kini mendorong strategi yang lebih terarah melalui penguatan ekonomi rakyat, pembukaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, hingga akses pendidikan dan kesehatan, agar kesejahteraan dapat dirasakan secara merata hingga ke pelosok daerah.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Pro dangdut adalah kita. Untuk sesi kedua ya, torang di sesi kedua ada lagunya Lesti, Terkesan. Kemudian ada lagunya, ini di cover ya, di cover oleh Elmo featuring Godo, Vibration. Wow, DP nama ini kok. Cover lagunya Nazar ini ya, judulnya Seperti Mati Lampu. Dan lagu ketiga lagunya Saskia, Dangdut Mania. Sekali lagi, di sesi kedua lagunya Lesti, Terkesan, kemudian lagunya Elmo ya, cover ya, cover Elmo featuring Godo, Vibration. Lagunya Nazar ini judulnya Seperti Mati Lampu, dan lagu ketiga Saskia, Dangdut Mania. Jangan lupa passwordnya ya, kalau saya bilang pro dangdut, Anda jawabnya dangdut adalah kita. Di layanan telepon silakan 0822-5996-8266. Lalu di layanan telepon berikutnya di 0811-430-4040. Untuk layanan WA itu di 0811-430-4040. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, sudah masuk Ibu Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa, dari mana?
1: Ini dari Warni, Pagiaman, Habis Naudong.
0: Ibu Warni.
1: Iya.
0: Iya, Ibu Warni di Paguyaman. Iya, silakan Ibu Warni, mau lagu yang mana?
1: Lagunya Nazar boleh, Naudong.
0: Oke, boleh. Seperti Mati Lampu ya.
1: Oh, iya ya.
0: Iya, baik. Terima kasih Ibu Warni.
1: Oh, iya, sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Prodangdut.
1: Selamat adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ia di Bualemo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ia di Bualemo. Silakan Ibu Ia, mau lagu dangdut yang mana?
1: Mau request lagunya Lesti.
0: Lesti, oke, siap.
1: Oke, saya selalu bareng keluarga tercinta. Mau dengan menyerobal alamin. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama untuk Ibu Ia ya. Sekeluarga sehat selalu juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi Ibu Ia memilih lagunya Lesti ya, Terkesan.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Kalau dari suara Kota Raja ini.
1: Iya.
0: Iya. Karifanto sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana udah sehat ini?
0: Alhamdulillah sehat juga Karifanto.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Cuaca di sana cerah ya?
1: Iya, cerah.
0: Alhamdulillah. Kak Karifanto?
1: Yo.
0: Mau lagu dangdut yang mana sih Kak Karifanto?
1: Mau ikutan boleh?
0: Boleh, mau ikutan Ibu Warni atau Ibu Ia?
1: Yang Ibu Ia.
0: Ibu Ia, oke, terkesan, baik,
1: iya.
0: Nanti mau putar. Po Ii.
1: Tante-tante tahu sih mau dulu.
0: Po Ii, awasi yo Uti, nanti siap-siap di obrolan Pak Kuni Uti ya. Iya ya. Nanti saya belum ketemu juga dengan Pak Kuni di segmen obrolan Pak Kuni nanti.
1: Iya.
0: Nanti mau simpan pukulan di situ.
1: Mau kupas poli sampai nama di situ.
0: Iya. Hati-hati Anda ya di segmen itu ya. Sehat selalu ya Kak Karifanto ya.
1: Amin ya Allah.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Kak Karifanto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan adalah kita, halo Mbak Udo.
0: Halo juga Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Sehat Ibu Rostin? Ada sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Udo juga sehat selalu ya bersama keluarga tercinta. Amin.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ibu Rostin, silakan mau lagu yang mana?
1: Lagu Terkesan.
0: Terkesan, oke, siap.
1: Oke, Mak Udo, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ibu Rostin ya. Sehat-sehat selalu Ibu Rostin sekeluarga.

0: Halo, perang adalah kita mau dong.
1: Iya, dengan Bang One ya.
0: Ya.
1: Iya, Bang One, silakan mau lagu dangdut yang mana di Bang One?
0: Lagu apa-apa mau?
1: Ada lagunya Lesti Terkesan, kemudian ada lagunya Seperti Mati Lampu, dan terakhir Dangdut Mania. Yang mana?
0: Mati lampu mau deh ya.
1: Oke, Seperti Mati Lampu, siap.
0: Iya, Seperti Mati Lampu mau deh ya.
1: Iya, terima kasih Bang One.
0: Ya, sama-sama mau minta doa umur panjang mau deh ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ya, sekalian ya.
1: Amin.
0: Mau deh ya. Selamat malam, berkat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan doa yang sama Bang One sekeluarga. Sehat selalu ya. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya ke layanan WA dulu ya, sahabat budaya ya. Di layanan WA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Dari Cikartin di Tangkobu. Pengen lagunya Nazar. Terima kasih Maudo Ayu ya. Terima kasih banyak untuk Cikartin di Tangkobu ya. Insya Allah Cikartin sekeluarga sehat selalu, rezekinya lancar, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat budaya, di sesi kedua ini saya vote dulu. Dan paling banyak ini lagunya Lesti Terkesan, dan disusul lagunya Nazar Seperti Mati Lampu ya. Saya langsung putarkan dua lagu yang paling banyak dipilih oleh sahabat budaya untuk sesi kedua ini. Nanti di sesi ketiga saya akan balik lagi untuk Anda ya. Tetaplah bersama kami di segmen untuk Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Tahu gak sih, pangan itu bukan cuma soal kenyang. Lebih dari itu, pangan berkaitan langsung sama kesehatan dan masa depan kita. Apa yang kita makan hari ini, efeknya bisa kita rasakan nanti. Ngatur pola makan itu penting, tapi gak harus mahal. Yang penting gizinya seimbang. Dalam satu piring ada karbohidrat, protein, sayur, dan buah. Pilih pangan lokal juga gak kalah keren. Selain lebih segar, kita ikut support petani dan juga peternak sekitar kita. Itu bagian dari ketahanan pangan loh. Pangan hewani seperti telur, ikan, dan daging punya peran penting buat daya tahan tubuh. Apalagi buat anak-anak dan orang tua. Yuk, mulai bijak sama makanan. Ambil secukupnya, habiskan yang ada. Karena mengurangi sisa makanan juga bentuk kepedulian kita terhadap pangan dan lingkungan.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Balik lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sahabat budaya, untuk sesi terakhir kita. Dan waktu sekarang menunjukkan pukul 4 sore lebih 48 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk sesi terakhir, tersisa lagunya Nisa Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng. Kemudian ada lagunya Putri, Drama Cinta. Dan terakhir lagunya Rere, Jadi Aku Sebentar Saja ya. Sekali lagi ada lagunya Nisa Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng, lagunya Putri, Drama Cinta, dan lagunya Rere, Jadi Aku Sebentar Saja ya. Silakan di layanan telepon 0822-5996-8266. Untuk layanan telepon berikutnya di 0811-430-4040. Layanan WA 0811-430-4040.

0: Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita mau dong.
0: Iya, kalau dari suaranya ini Nenek Ani di Botubarani.
1: Iya.
0: Nenek Ani mau lagu dangdut yang mana?
1: Bukan aku, bagaimana?
0: Lagunya Nisa Fauzia ya, bukan kaleng-kaleng. Kemudian bukan lagu kaleng. Yang itu Nenek Ani?
1: Iya, Nenek.
0: Yang itu?
1: Ya, okay.
0: Oke, siap Nenek Ani. Ya, sama-sama Nenek Ani.
1: Lancar semuanya ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Saya.
1: Amin. Iya. Oke, makasih Maldo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk Nenek Ani di Botubarani ya. Insya Allah Nenek Ani umur panjang, rezekinya lancar selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Halo, Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya.
1: Adalah kita Lemaudo.
0: Halo juga, Tanoo.
1: Oh, iya.
0: Iya, Tanoo di Batu Daa. Mau lagu dangdut yang mana, Ti Tanoo?
1: Boleh itu, bukan kaleng-kaleng.
0: Bukan kaleng-kaleng. Oke, siap.
1: Iya. Oke, sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih kembali, Tanoo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, sahabat budaya Lohulon Dialo, saya masih berikan kesempatan untuk Anda di sesi terakhir ini. Silakan, karena kita durasinya hanya sampai di jam 5 sore ya. Ada lagunya Nisa Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng. Lagu kedua lagunya Putri, Drama Cinta. Dan lagu ketiga lagunya Rere, Jadi Aku Sebentar Saja ya. 0822-5996-8266. Kemudian di 0811-430-4040.

Sahabat budaya Lohulondalo, sekarang waktu menunjukkan pukul 4 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Saya tunggu sampai di menit ke-57 ya, karena kita durasi waktu ya hanya sampai di jam 5 sore. Silakan sahabat budaya untuk sesi terakhir.

Sahabat Budaya, sudah di menit ke-57 dari jam 4 sore. Terima kasih banyak untuk atensi Anda ya, yang sudah ikutan berpartisipasi di layanan telepon, layanan WA untuk segmen Pro Dangdut di sore hari ini ya. Dan Sahabat Budaya, langsung saja mau doi putarkan lagunya Nisa Fauzia, Bukan Kaleng-Kaleng. Setelah ini Sahabat Budaya, Maudo Ayu akan update informasi dari seluruh Nusantara. Sampai di jam 7 malam nanti ya, Maudo Ayu akan menemani Anda semua ya. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
4: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Tahu nggak sih, beras itu jadi komoditas paling utama dalam program swasembada pangan Indonesia. Di awal tahun 2026, stok beras nasional tercatat dalam kondisi aman dan kuat. Produksi beras dalam negeri bahkan sudah mampu memenuhi, bahkan melampaui kebutuhan konsumsi masyarakat. Presiden Prabowo Subianto juga ini sudah secara resmi mengumumkan bahwa Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sejak tahun 2025. Artinya, kebutuhan beras nasional kini bisa dipenuhi dari hasil panen petani dalam negeri. Keberhasilan ini bikin Indonesia nggak lagi terlalu tergantung pada impor beras. Selain itu, swasembada beras juga membantu menjaga harga tetap stabil, bisa meningkatkan kesejahteraan petani, dan kedepannya membuka peluang ekspor ke luar negeri. Jadi, swasembada beras bukan cuma soal cukup makan, tapi juga soal kemandirian.
6: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: 뜬 집.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Tahu nggak sih, isu swasembada pangan ini kembali jadi fokus utama kebijakan pertanian Indonesia di awal tahun 2026. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mengurangi ketergantungan pada impor bahan pangan strategis, sekaligus memperkuat produksi dalam negeri. Targetnya jelas, semakin banyak kebutuhan pangan masyarakat yang dipenuhi dari hasil lokal. Dalam pernyataan terbarunya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia telah mencapai tonggak penting dalam swasembada beras. Setelah beras, pemerintah berencana memperluas upaya swasembada ke berbagai komoditas pangan lainnya. Langkah ini bukan cuma soal ketersediaan pangan, tapi juga berdampak besar pada stabilitas harga, peningkatan kesejahteraan petani dan peternak, serta penguatan kinerja perekonomian nasional secara keseluruhan.
3: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Masih bersama Maudo Ayu ya di program Nusantara Sore. Kami update dengan informasi yang sudah Maudo Ayu siapkan di ruang dengar Anda untuk informasi sahabat budaya. Nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini. Dan sahabat budaya, hari ini berdasarkan data Bluebirds bahwa rupiah dibuka turun tajam 0,44% atau 78 poin. Nilai tukar rupiah itu terpantau anjlok ke level 17.883 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang dari Dow Financial Futures, Lukman Leong, memperkirakan rupiah masih beresiko melemah hari ini. Resiko tersebut disebabkan dolar Amerika Serikat yang menguat merespon pernyataan Iran yang menghentikan perundingan damai dengan Amerika Serikat. Selain itu, sahabat budaya, Iran berencana untuk sepenuhnya menutup Selat Hormuz. Penguatan dolar Amerika Serikat juga didukung oleh data manufaktur Amerika Serikat yang lebih kuat dari perkiraan. Analis pasar uang dari Miras Aset Sekuritas Jessica Tasijawa juga menilai rupiah masih dalam tekanan dolar Amerika Serikat sepanjang bulan Mei 2026. Rupiah sudah terdepresiasi sebesar 3,1%, sedangkan dolar Amerika Serikat sudah turun ke level 99. Sebagai respon, Bank Indonesia terus melakukan langkah stabilisasi melalui pasar surat berharga negara. Dan sehingga kurva yield-nya ini menjadi semakin datar dan memperkuat pandangan kebijakan suku bunga, Bank Indonesia kemungkinan akan mempertahankan suku bunga di level 5,25 hingga akhir 2026. Informasi selengkapnya ya, sahabat budaya, silakan Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
1: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
1: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
3: Tahu nggak sih, jagung itu punya peran penting banget dalam swasembada pangan Indonesia. Ya, jagung bukan cuma dimakan langsung, tapi juga jadi bahan utama pakan ternak. Jadi, kalau stok jagung cukup, biaya produksi peternak bisa ditekan, dan harga daging maupun telur ikut lebih stabil. Makanya, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi jagung. Mulai dari intensifikasi budidaya, perluasan lahan tanam, sampai pemanfaatan teknologi pertanian yang lebih modern. Lewat langkah ini nih, pemerintah berharap ketergantungan impor jagung bisa terus dikurangi, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan dan pakan dalam negeri. Jadi, swasembada jagung itu bukan cuma soal panen melimpah, tapi juga soal menjaga harga pangan tetap terjangkau buat masyarakat.
4: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Udahlah sahabat budaya dimanapun Anda berada, waktu sekarang menunjukkan pukul 17 lebih 36 menit waktu Indonesia Tengah, dan kita sudah di segmen untuk nuansa religi. Akan kami hadirkan beberapa deretan lagu religi untuk Anda ya. Kami informasikan untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada hari ini pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk kumandang azan maghrib wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada hari ini pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan bergabung bersama Pro 1 RRI Gorontalo dalam program Nuansa Religi dengan beberapa deretan lagu religi dan kesiapan untuk pengajian Al-Quran serta Risalah Maghrib untuk hari ini. Tetaplah bersama kami.

Pendengar dimanapun Anda berada, menanti waktu maghrib hari ini nanti berkumandang di jam 17:53 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya Anda dapat mencocokkan waktu 39 menit saat ini dari pukul 17. Anda yang ada di Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola dan sekitarnya bisa menyesuaikan dengan wilayah Kota Gorontalo. Namun Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, Anggrek, Bolihuta dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa tambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit dan Molosipat ditambah 7 menit.

Dimanapun Anda berada, menanti waktu maghrib, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Anda dapat mendengarkan melalui 101,8 MHz maupun di 95,1 MHz atau di Prompat. Saat ini kita akan mendengarkan pengajian Al-Quran bersama Qori'a Nurhalisa Aurelia dalam Quran Surah 6 atau Surah Al-An'am ayat 31 hingga ayat 33.

0: صدق الله العظيم.
1: Demikian pendengar surah Al-An'am ayat 31 bersama Qori'ah Nur Halisa Aurelia. Selanjutnya kita dengarkan risalah tentang merawat ukhuwah, menguatkan bangsa melalui ta'awun bersama Nurjana Harun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, pendengar RRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta kesempatan menikmati sore hari yang penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau.

0: atau para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang bahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu merawat ukhuwah, menguatkan bangsa melalui ta'awun. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, persaudaraan dan kepedulian sosial. Salah satu ajaran mulia dalam Islam adalah ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini memberikan pedoman yang sangat jelas bahwa setiap muslim diperintahkan untuk membantu sesama dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat dan kebaikan. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, bangsa yang kuat tidak hanya dibangun oleh kemajuan teknologi, kekayaan alam atau pembangunan fisik semata. Bangsa yang kuat dibangun oleh masyarakat yang memiliki kepedulian, persatuan dan semangat kebersamaan. Di Indonesia, kita mengenal budaya gotong royong. Sesungguhnya, nilai gotong royong sangat sejalan dengan konsep ta'awun dalam Islam. Ketika masyarakat saling membantu, saling menguatkan dan saling peduli, maka berbagai persoalan dapat diatasi bersama. Sebaliknya, ketika egoisme, individualisme dan sikap acuh tak acuh semakin berkembang, maka persatuan akan melemah dan kehidupan sosial menjadi rapuh. Oleh karena itu, ukhuwah atau persaudaraan harus terus dirawat. Ukhuwah tidak hanya berarti hubungan baik dengan keluarga atau sesama muslim, tetapi juga menjaga harmoni dengan seluruh komponen bangsa dalam bingkai persatuan dan kebinekaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain." Hadis ini menggambarkan bahwa setiap individu memiliki peran penting dalam menopang kehidupan bersama. Tidak ada seorang pun yang dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Bentuk ta'awun dalam kehidupan sehari-hari sangatlah beragam. Seorang guru yang mengajarkan ilmu dengan ikhlas sedang melakukan ta'awun. Seorang petani yang menyediakan pangan bagi masyarakat juga melakukan ta'awun. Seorang tenaga kesehatan yang melayani pasien. Seorang pedagang yang jujur. Seorang penyuluh agama yang membimbing umat, bahkan seorang tetangga yang membantu tetangganya yang kesulitan, semuanya merupakan wujud nyata dari ta'awun. Di era digital saat ini, ta'awun juga dapat diwujudkan melalui penyebaran informasi yang benar, edukatif, dan menyejukkan. Jangan sampai media sosial menjadi sarana penyebaran fitnah, kebencian, atau perpecahan. Jadikanlah media sosial sebagai sarana berbagi ilmu, motivasi dan inspirasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari diri sendiri. Ringankan langkah untuk membantu orang lain, ringankan tangan untuk berbagi, ringankan lisan untuk mengucapkan kata-kata yang menyejukkan. Karena sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan memberikan manfaat bagi sesama. Jika ukhuwah terjaga, maka kepercayaan akan tumbuh. Jika kepercayaan tumbuh, maka kerjasama akan semakin kuat. Dan jika kerjasama semakin kuat, maka bangsa akan semakin maju dan sejahtera. Oleh sebab itu, marilah kita menjadikan ta'awun sebagai budaya hidup, bukan hanya ketika ada kepentingan, tetapi sebagai bagian dari keimanan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, marilah kita senantiasa merawat ukhuwah, memperkuat persatuan dan membiasakan diri untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Semoga dengan semangat ta'awun kita mampu mewujudkan masyarakat yang harmonis, umat yang kuat, dan bangsa Indonesia yang semakin maju, damai, dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Nurjana Harun dengan risalah merawat ukhuwah, menguatkan bangsa melalui ta'awun. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kumandang azan maghrib tepat nanti di jam 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah.

Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimallahu ta'ala berkata, hanyalah kekayaan, kemiskinan, kelapangan dan kehimpitan hidup sebagai cobaan dari Allah dan merupakan ujian yang dengannya Allah uji para hamba, sehingga Allah Ta'ala melihat siapa saja dari mereka yang mampu bersyukur dan bersabar, agar mereka diberi balasan dengan pahala yang berlimpah. Sedangkan orang yang tidak demikian atau tidak mau bersyukur dan bersabar akan ditimpakan kepadanya siksaan yang sangat keras.

Kisah sahabat Nabi, Qais bin Sirma, pingsan saat puasa pertama kali. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika perintah puasa pertama kali diturunkan, para sahabat masih bingung dengan batasan-batasannya, sehingga ada salah satu kisah sahabat Nabi yang pingsan ketika tengah berpuasa untuk pertama kalinya. Qais bin Sirma adalah salah satu sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang pingsan

Dikisahkan, Kais pernah pingsan pada pagi hari karena berpuasa, sedangkan ia tidak makan sahur pada malam harinya. Ketika itu para sahabat Nabi menganggap bahwa makan, minum, dan menggauli istrinya pada malam hari bulan Ramadan hanya boleh dilakukan sementara mereka belum tidur. Sedangkan Kais yang kelelahan karena bekerja sepanjang siang hari sehingga tertidur sangat pulas ketika waktu berbuka tiba. Ketika puasa Ramadan belum lama diperintahkan, batasan boleh makan dan minum selama bulan suci itu belum ditentukan secara jelas. Tidak aneh jika para sahabat Rasulullah kala itu belum terbiasa untuk mengatur jadwal makan sahur dan berbuka, sehingga sebagian sahabat ada yang berpuasa lalu tertidur sebelum berbuka atau tak lama setelah berbuka. Akibatnya, mereka pun tidak sempat makan sepanjang malam, bahkan ada yang kebablasan tidak sahur, serta baru makan lagi pada petang hari berikutnya. Padahal, kala itu suhu udara di Madinah sangat terik karena puasa berlangsung pada sekitar bulan April. Suatu hari, Kais bin Sirmah Al-Ansari, ketika saat berbuka tiba, dia pulang ke rumah dan bertanya kepada istrinya, "Apakah kita punya makanan? Maafkan aku, suamiku, hari ini kita tak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu," jawab istrinya. Istrinya lantas meninggalkan rumah untuk mencari makanan. Sedangkan Kais bin Sirmah yang seharian bekerja berat segera tertidur pulas. Ketika istrinya datang dengan membawakan makanan dan melihat suaminya tidur sangat pulas, dia tidak membangunkan suaminya dan hanya bergumam, "Kasihan engkau suamiku." Karena sudah tertidur, maka sejak saat itu pula, ia tidak boleh makan dan melanjutkan puasanya sampai matahari kembali terbenam pada keesokan harinya. Sehingga hari itu, Kais tetap berpuasa dan melanjutkan pekerjaannya. Namun tiba-tiba, di pertengahan hari, Kais bin Sirmah jatuh pingsan karena kelelahan dan belum makan. Kejadian yang menimpa Kais tersebut kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama kemudian, turunlah surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhil

Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak bisa menahan nafsu kalian. Karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kalian. Dan makan minumlah hingga terang bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu hingga datang malam. Tetapi janganlah kalian campuri mereka sementara kalian sedang beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Karena itu, janganlah kalian mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Betapa gembira kaum muslim ketika mendengar wahyu yang demikian itu turun. Mereka kini tidak lagi kesulitan dalam melaksanakan puasa mereka karena ketentuan-ketentuannya sangat gamblang dan jelas bagi mereka. Semoga

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tema nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Odolo Sobat Budaya dimanapun Anda berada, alhamdulillah yang barusan sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya ya. Masih bersama Maudo Ayu, Sobat Budaya Loholondalo. Kita masih dengan updatean informasi dari seluruh Nusantara. Informasi berikutnya, sahabat budaya Loholondalo, ini kita ke segmen wisata. Museum Puro Pakualaman merupakan museum khusus yang hanya menggambarkan budaya dan sistem pemerintahan Kadipaten Pakualaman. Museum ini berada di bawah naungan Bebadan Museum Puro Pakualaman. Dan sahabat budaya, dikutip dari laman Bidang Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwasannya atas persetujuan Sri Pakualam pada tahun 1981 diadakan pembenahan museum menyusul turunnya surat rekomendasi pada tanggal 29 Januari 1981. Pemerintah memberikan bantuan tenaga konsultan dengan tujuan agar museum dapat mengawali kegiatan inventarisasi dari katalogisasi benda-benda koleksinya. Museum Puro Pakualaman menempati 3 ruang pameran tetap yang masing-masing berukuran 8 x 14 meter per kubik, terletak di depan pendopo sayap timur Kompleks Puro Pakualaman. Untuk memasuki kompleks tersebut, Sobat Budaya, kita harus melewati gerbang yang disebut Regol Wiworo Kusuma Winayang Reko, yang artinya keselamatan, keadilan, dan kebebasan. Terdapat juga koleksi kereta kerajaan, diantaranya kereta bernama Kiai Roro Kumenyar dan Kiai Manek Koemolo yang digunakan untuk upacara penobatan paku alam yang baru. Dan di bagian atasnya terukir lambang mahkota praja Pakualaman beserta hiasan tanaman lingkungan yang anggun. Tepat di bawah pahatan angka tahunnya terdapat prasasti huruf Jawa berbunyi Wiwara Kusuma Winayang Reka yang mengandung makna mendalam, yakni pengayom, keadilan, dan kebijaksanaan. Eksplorasi di dalam museum, Sobat Budaya, itu dibagi ke dalam 3 ruangan pameran tetap yang menyajikan lini masa sejarah yang runtut. Pada ruangan pertama itu fokus pameran diarahkan pada silsilah keluarga, asal-usul, dan dokumen politik. Di tempat ini pengunjung dapat menyaksikan pohon silsilah agung penguasa Pakualaman dan raja-raja Mataram yang ditulis tangan di atas media kulit kayu. Updatean informasi tersebut ya, Anda bisa akses melalui laman rri.co.id.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
2: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Untuk kita ketahui, gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental bagi berbagai tatanan kehidupan global yang ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pemanfaatan AI juga merebaknya fenomena sharing ekonomi menjadi salah satu momentum untuk menjadikan kewirausahaan UMKM yang didukung kreativitas dan inovasi sebagai garda terdepan memenangkan persaingan ekonomi global. Bonus demografi Indonesia yang akan mencapai puncak pada tahun 2030 tentu membutuhkan lebih banyak lagi wirausaha muda. Mengingat setiap tahunnya terdapat 2,9 juta penduduk usia kerja baru atau anak-anak muda yang baru masuk ke pasar kerja, kebutuhan atas lapangan kerja harus disiapkan dan pengembangan kewirausahaan menjadi jawabannya. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM sangat tinggi dan terus bertumbuh mencapai 96,99% sampai dengan 97,22% dengan jumlah pelaku UMKM yang mencapai 62 juta atau sekitar 98% dari pelaku usaha nasional. Tren UMKM selalu naik dari tahun ke tahun. Tahun 2015 jumlah pelaku UMKM menginjak 50 juta orang. Kemudian di tahun 2019 naik sampai 65 juta usaha yang tersebar di seluruh negeri. Angka ini tentu saja berpositif karena menumbuhkan lapangan kerja. Tahun 2020, tantangan besar datang karena pandemi yang tiba-tiba muncul, membuat banyak usaha yang tutup, baik yang besar, bahkan UMKM. Hal tersebut membuat para pelaku UMKM berbondong-bondong pindah ke ranah digital dengan berjualan online untuk menawarkan produk mereka agar tetap ada pembeli. Berkat digitalisasi, sebagian besar UMKM berhasil bertahan di tengah PPKM dan isolasi dan membuat perekonomian Indonesia nyaris lumpuh. Di tahun 2022, jumlah UMKM masih berada di angka 65 juta dan semakin banyak yang terus memasuki ranah digital.
4: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Lepas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, sagu forna merupakan makanan tradisional khas masyarakat Halmahera Timur, Maluku Utara. Makanan ini dibuat dari pati sagu yang diolah melalui proses tradisional yang telah diwariskan turun-temurun. Sagu terlebih dahulu dipisahkan dari batang pohon sebelum diolah menjadi bahan pangan siap dikonsumsi. Bagi masyarakat setempat, sagu menjadi sumber makanan utama yang telah dikonsumsi sejak lama. Selain memiliki nilai budaya, makanan ini juga mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam sekitar. Hingga sekarang, sagu forna masih menjadi bagian penting dari kehidupan kuliner masyarakat Halmahera Timur. Sekian untuk Warta Budaya edisi Selasa 2 Juni 2026. Mongota tuau mongo dula'a, watia tima udo ayu, bolo odu olo.

siaran keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo. Pro4, suara budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya dimanapun Anda berada, terima kasih banyak untuk atensi Anda di program Nusantara Sore sampai di jam 7 malam ini ya. Dan mau doa yuk pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah nanti kumandang azan Isya wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya pada pukul 19.07 waktu Indonesia Tengah.

dan sejati dan kesetiaan mencintai diukur setelah perkawinan. Bahkan lebih terbukti lagi setelah kepergian yang dicintai. Khadijah adalah wanita yang cantik, berkulit putih, bermata jelita, juga saudagar yang banyak harta. Maka beliau menawarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membawa dagangannya ke negeri Syam ditemani budaknya Maisarah. Nabi pulang dengan membawa keuntungan dagang yang sangat banyak. Pada suatu hari, saat masih pagi buta dengan penuh kegembiraan, Khadijah pergi ke rumah sepupunya yang bernama Warokoh bin Naufal. Khadijah berkata, "Tadi malam aku bermimpi sangat menakjubkan. Aku melihat matahari berputar-putar di atas kota Mekah, lalu turun ke arah bumi. Ia semakin mendekat dan semakin mendekat. Aku terus memperhatikannya untuk melihat kemana ia turun. Ternyata, ia turun dan memasuki rumahku. Cahayanya yang sangat agung itu membuatku tertegun. Lalu aku terbangun dari tidurku." Kemudian Warokah mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepadamu, bahwa seorang lelaki agung dan mulia akan datang meminangmu. Ia memiliki kedudukan penting dan kemasyhuran yang semakin hari semakin meningkat." Tidak lama kemudian, Khadijah ditakdirkan menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dipersunting oleh Rasulullah. Saat itu umurnya sudah mencapai 40 tahun. Dan Nabi berusia 25 tahun. Darinya lahir anak-anak beliau. Pertama laki-laki yang bernama Qasim, di mana dengan sebab itu beliau dipanggil ayahnya. Kemudian lahir Zainab, Rokayah, Ummu Kalsum, dan Fatimah, serta

Beliau dijuluki dengan wanita yang paling baik akhlaknya dan suci. Dari anak-anak yang lahir darinya, semua anak laki-lakinya meninggal ketika masih kecil. Adapun anak-anak perempuannya, seluruhnya menjumpai masa Islam. Dan semuanya masuk agama Islam dan ikut hijrah. Dan mereka semua menjumpai ibunya, kecuali Fatimah. Sesungguhnya ibunya meninggal beberapa bulan setelah kelahiran Fatimah. Dialah ibunda kaum mukminin. Dialah ibunda kaum mukminin. Beliau adalah wanita yang paling mulia pada umat ini. Imam Az-Zahabi mengatakan tentang beliau, seorang yang sangat berakal lagi terhormat, teguh beragama, terjaga dari sifat keji lagi mulia, dan termasuk penghuni surganya Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa memujinya dan mengutamakan dirinya dari semua istri-istrinya, sehingga beliau sangat mengaguminya. Sampai kiranya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Aku tidak pernah merasa cemburu terhadap madu yang lainnya melebihi kecemburuanku kepada Khadijah, dikarenakan saking seringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut dirinya." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan. Dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang tidak memberikan apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia." Ibnu Ishaq mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa begitu sedih tatkala Abu Thalib dan istrinya Khadijah meninggal secara beruntun. Khadijah adalah istri yang sangat dicintai dengan tulus. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, di dalamnya yang tiada suara ribut dan tiada kepayahan.'"

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dan membangun komunikasi yang baik di antar sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya. RRI, siaran Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raymond Takasunseran, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo. Pada pagi ini saya menyampaikan kepada masyarakat Provinsi Gorontalo dapat mengikuti kegiatan Piala Dunia 2006 melalui RRI Radio Piala Dunia tahun 2006. Jangan lewatkan, mulai dari babak penyisian sampai final bisa mengikuti melalui radio RRI di tahun 2006. Terima kasih. Assalamualaikum.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Dongor kawanua, Pak, udah apa lagi torang di malam hari ini, di malam yang spesial juga ya. Kalau kemarin itu torang ada satu hari, ternyata ada hari memperingati hari kasih sayang orang tua. Torang malam hari ini atau mau badongor atau mau banongkrong tentang kasih sayang orang tua di era modern. Kita nyana sendiri, ada kita petamang lama di malam hari ini yang hadir. Ngunis tahu toh? Lama yang pertama-pertama dongor yang hadir, ternyata dia masih ada. Baru pulang dari kampung, baru pulang dari Manado, datang ulang ke Gorontalo. Merlian. Tunggu, mana di suara ini? Merlian?
1: Halo.
0: Oh, ada. Oke. Apa kabar ini? Apa?
1: Baik sekali.
0: So lamanya nak aku jumpa ini. Hah? So lamanya aku dapat?
1: Iya, baik.
0: Ini makin segar, makin berjiwa muda. Padahal memang tetap masih jiwa muda. Ada kemana ini selama ini, Berlian?
1: Kemana di rumah, kalau libur ke Manado, jualan.
0: Oh, sudah berjual di...
1: Kebetulan terima catering dengan makanan harian rentangan, karena torang sebagai orang Sulut susah sekali dapat satu selera dan torang yang sana di sini.
0: Oh iya, betul. Tapi promosinya media online?
1: Ya, online, Instagram.
0: Oh, Instagram. Yang mau tahu DP Instagram ada di gambar sini. Apa DP Instagram, Berlian?
1: Berlian Hiola.
0: Berlian Hiola, @berlianhiola. Oke, tunggu. Sahabat budaya, torang di malam hari ini kebiasa deh orang-orang Tahuna ya, biasa deh orang-orang Sanger. Tapi kali ini deh orang Manado dulu, karena bertepatan dia ada di sini. Torang bercerita tentang kasih sayang orang tua di era modern. Yang torang tahu bersama, di tengah perkembangan teknologi yang begitu pesat, dalam kehidupan ini menghadirkan berbagai kemudahan sekaligus tantangan bagi keluarga. Nah, kesibukan, pekerjaan, aktivitas di dunia digital hingga perubahan pola komunikasi. Karena seringkali torang dipengaruhi hubungan orang tua dan anak. Namun, satu hal yang torang tak pernah berubah adalah pentingnya kasih sayang orang tua. Kasih sayang menjadi fondasi utama dalam membentuk karakter. Nah, memberikan rasa aman serta menumbuhkan kepercayaan diri anak dalam menghadapi kehidupan. Sekarang bagaimana cara orang tua menunjukkan kasih sayang di era modern yang serba cepat seperti ini? Torang membahas, torang badongre, tapi torang badongre, torang banongkrang, torang dua banongkro ini nongkrong positif ya, bukan mau bagosip, nyanda. Karena ini Berlian ini juga termasuk orang tua yang baik. Dia orang tua yang terlihat muda, tapi
1: single fighter.
0: Oh, single fighter sekarang. Oh, sekarang single fighter ya.
1: Selama single fighter.
0: Oh, single fighter. Tapi luar biasa perjuangannya untuk membesarkan anaknya yang saat ini sudah terlihat sudah lucu-lucu. Sudah SD. Makin semangat. So SD. Mm-mm. Oh. Nah. Berlian sebagai single fighter, akhirnya dapat cuma single fighter lagi.
1: Single fighter, single petarung, single parents, orang tua tunggal.
0: Orang tua tunggal?
1: Iya, sama aja sih.
0: Tapi DP opa de oma?
1: Opa de oma, kita pi bapak kan sudah meninggal.
0: Oh, mama deh yang bapak.
1: Mama di Kota Mobagu, di Bolmong, di Kota Mobagu. Kalau DP Omak 11 ini ada sih. Cuman tetap dia di kita. Cuman kalau sekolah sekarang pada orang nanti Sabtu Minggu di sini.
0: Kalau sebagai single factor ini ketika mana yang Berlian sering dengar dari anak? Didengar dengan anak itu, apakah sudah makan atau sudah balas WhatsApp Mama yang sering terucap?
1: Kalau
0: tunggu, itu mic kasih kasih turun sering ah.
1: Gini.
0: Oke. Okay. Nah.
1: Kalau dia kan sekarang TK sama masuk SD bulan depan. Umuran begini masih lebih ke yang penting mama dengar dia orang cerita. Kalau tadi ada apa, tadi dia ada main game bagaimana, dia tadi begini begini begitu. Lebih yang penting dengar. Kalau cuman makan, siapa saja boleh kasih makan pada dia. Tapi yang mau dengar dia cerita, enggak sama orang suka meluangkan waktu menanggapi cerita anak-anak. Apalagi tuh orang yang banyak pikiran kok masih mau menyempatkan waktu yang oh iyo ada apa tadi bagaimana. Kan kebanyakan orang tua sekarang yang penting so makan, so tidur, ada sehat-sehat.
0: Baru kalau bermain HP dikasih batasi?
1: Kalau main HP tetap dikasih batasi karena kan jam tidur dan jam makan nanti dorang enggak jadi disiplin. Jadi anak di saat dorang enggak bermain HP usahakan terang isi dengan orang ajak ngobrol, bercerita, tanya apa yang enggak jadi. Jadi dia pun yang enggak fokus di HP bisa fokus di PDP permainan atau DP pengalaman yang tadi di sekolah. Jadi enggak fokus di HP. Yang penting terang selalu meluangkan waktu itu 1-2 jam. Ulang kerja kan kita juga kerja bukan yang monoton, masih fleksibel. Jadi boleh bagi waktu sisihkan.
0: Kalau kita mau tanya Berlian, kalau dulu kan orang tua itu yang selalu mengawasi patuh orang sebagai anak itu lewat jendela rumah.
1: Oh iya betul. Nah, anak main di luar, main kanikir.
0: Kalau sekarang mengawasi, sekarang ini orang tua, saya dapat informasi dorang sekarang orang tua secara modern itu mengawasi lewat status dan centang biru. Apakah itu bentuk apa ya, bentuk kasih sayang versi digital kalau menurut Berlian?
1: Mengawasi dalam bentuk digital ya boleh juga karena karena anak dalam rumah dengan di luar itu beda. Jadi itu bisa juga masuk, itu harus juga ada dalam list pengawasan.
0: Berarti kalau dorang ini harus tetap pegang HP?
1: Kalau tetap harus tetap pegang HP harus, apalagi sekarang kan bahkan so ada AI. Orang tetap harus ikuti perkembangan zaman, kalau enggak ya stuck begitu noh.
0: Iya, jangan kaget orang mau baca ya, masalah kan ini dari jendela apa? Dari jendela WhatsApp, dorong bilang tuh, dorong mau video call. Kali ini anak-anak sekarang kan sudah tahu dorong pakai AI. Ada harap-harap.
1: Tetap bisa bedakan.
0: Bisa bedakan ya.
1: Cuman, kenapa tetap harus dorong juga pakai sosmed? Karena kadang dorong boleh badusta yang mana so tidur. Sedangkan kalau di sosmed kan dorang update, dorang petamang-tamang pun boleh petamang dan orang juga di sosmed orang boleh lihat lewat situ.
0: Kalau macam menurut Berlian, ketika apa namanya, siapa yang mau panik lebih dulu panik saat anak tidak mengangkat telepon?
1: Maksudnya siapa?
0: Yang mau lebih dulu panik, ini pertanyaannya agak bikin lucu-lucu sedikit. Siapa yang mau lebih panik ini ketika anak tidak akan angkat telepon, orang tua atau provider yang takut pelanggannya hilang?
1: Orang tua lah.
0: Orang tua, bukan provider. Tahu aja provider kalau hilang sinyal habis dompet dana.
1: Orang tua lah.
0: Orang tua. Nah, apakah kalimat hati-hati di jalan ini yang sering torang dengar ini kalau diulang setiap 5 menit termasuk doa atau fitur atau repeat orang tua kalau menurut Rilian?
1: Kalau diulang tiap 5 menit ya kayaknya so sangat mengganggu, so bikin risih. Torang sebagai orang tua juga kan harus bikin nyaman dorang. Kalau kita pribadi nanti ya nyenda umur panjang sehat-sehat anak so besar, kita akan tetap jaga DP privasi, kita tidak mau buka DP HP, kita tidak akan periksa, tapi kita akan mengusahakan jadi teman bicara. Jadi orang juga merasa terbuka, untuk apa orang bersembunyi, untuk apa orang berdusta. Dan kayaknya dibandingkan berteman di sosmed, lebih baik jadi teman di dunia nyata, karena yang tampil di sosmed tidak sesuai dengan kenyataan. Di dunia nyata pun orang pasti akan terbuka, kalaupun orang berdusta kan tetap mau dapat tahu sendiri dari mimik wajah, cara bercerita, dari hal-hal aneh yang orang share tiap hari.
0: Ini
1: makanya dari sejak dini no ajak jadi, misalkan jadi orang petamang, makanya harus jadi mau awet muda nih, jangan cepat tua supaya pikiran juga nyendak cepat tua.
0: Iya betul betul. Ini begini, kalau bercerita dengan single fighter, DP aura tetap memang harus, apalagi ini anak laki-laki atau perempuan ini?
1: Laki-laki.
0: Oh laki-laki, apalagi laki-laki. Laki-laki itu selalu dekat dengan DP mama, kalau perempuan selalu dekat dengan DP papa. Nah, Lian, sabar dulu. Bagi sahabat budaya, warga Kawanua yang mau berkomentar di Facebook, silakan. Torang ada live, torang dua ada live di Facebook. Jadi kalau mau tanya langsung di layanan telepon, silakan. Kami juga buka layanan telepon di 0811-430-4040. Lian, benarkah kasih sayang orang tua itu sekarang bisa diukur dari jumlah emots hati yang dikirim di grup keluarga?
1: Oh, tidak bisa diukur di situ. Kasih sayang orang tua itu sedalam lautan, tidak bisa diukur. Sedang orang pribadi ya, orang sendiri pun kalau sebuah kemarin dengan orang tua, orang tidak akan pernah tahu orang perasaan itu bagaimana. Biar orang bilang, kita sebuang anak, panganak sudah pas sumpah, akang sudah pas kebun binatang, taman safari semua. Tetap orang anak pulang di rumah, jadi anak dan dimaafkan ulang sama kesalahan.
0: Kalau apa, Belian waktu masih kecil, ya apa ya, kasih sayang orang tua itu seperti apa? Dan ketika Berlian jadi orang tua, apakah yang orang tua dulu yang mendidik Berlian akan Berlian bawa ke anak sekarang?
1: Oh enggak.
0: Enggak.
1: Kita enggak.
0: Atau diambil orang bilang kan kalau yang lalu-lalu kita ambil,
1: cuma ambil lebih bagus.
0: 50% atau 25%, kalau sekarang orang sendiri yang
1: atur. Kalau sekarang kayaknya kita ambil DP 40%.
0: Ya, 40%.
1: Sisanya 30% yang menurut kita baik untuk dia dan menurut dia baik untuk kita, dan 20%-nya mengikuti perkembangan zaman. Karena orang tidak hidup di masa lalu.
0: Nah, kalau di macam sekarang, kalau seandainya kan ini anak sudah besar, ada yang semua dia mau suka mau sekolah di sini, atau dia suka merantau, mau jauh dari DP mama, apakah tanda kasih sayang orang tua yang paling modern itu kalau sobur jauh video call setiap hari, kirim stiker lucu, atau orang rutin mengingatkan jangan lupa alat?
1: Yang penting itu doa.
0: Doa.
1: Tanpa orang harus kasih ingat, kalau orang berdoa itu yang paling mujarab kan, yang memang langsung itu tembus. Jadi kita kalaupun dia sebesar, kita tidak akan, yang macam tadi, kita tidak akan mengganggu DP privasi, kita akan kasih dia kenyamanan supaya dia juga belajar jadi orang dewasa, belajar bagaimana tentang kehidupan. Kalau sedikit-sedikit orang telepon, sedikit-sedikit orang kapan dia mau mandiri kan? Jadi kita kasih ruang, bagaimana dia, cara dia menikmati hidup, bagaimana cara dia membawa diri sebagai orang tua, orang hanya berdoa dan mengingatkan. Selanjutnya itu dia pilihan hidup.
0: Apakah kalau orang kasih kebebasan yang luas kepada anak itu merupakan bentuk kasih sayang, atau itu justru bisa menjadi kurangnya pengawasan itu? Kalau dari Berlian,
1: Itu bentuk dari kasih sayang. Kebebasan itu sebenarnya bentuk dari kasih sayang, karena orang dilahirkan di dunia ini ya untuk hidup kan, bukan untuk jadi orang perobot digerakkan sana sini. Memang sebagai orang tua ada rasa khawatir, tapi rasa khawatir orang tua juga itu ada batasan, karena orang juga kan punya kehidupan masing-masing yang tidak akan terus dintu orang.
0: Itu. Jangan nguni apa ya, orang dua ini ada badonger, bukan pakar, kita ada badonger dengan orang entrepreneur dari sisi dia sebagai
1: iya,
0: entrepreneur.
1: Ini kita pendapat.
0: Dari DP sisi sebagai single fighter, dia sebagai entrepreneur. Bukan kita nyana undang
1: bukan sebagai
0: psikolog.
1: Iya, psikolog atau edukasi bukan, anaknya.
0: Bukan.
1: Menurut kita untuk kita pakai kehidupan yang kita pakai anak.
0: Iya, torang bisa ambil manfaatnya. Pokoknya dari positif ini. Karena ini torang ada badonger, bukan mau dialog interaktif. Bukan mau dialog interaktif. Nah, kalau biasa kan kalau orang badonger itu kalau sudah di warung kopi, pokoknya semua mau bilang, semua mau bercerita. Nah, mungkin berlian kalau pas kurang santai itu mic kasih banyu jo, DP kasih maju dari supaya begitu jo. Banyak anak yang lebih terbuka di media sosial sekarang ini daripada kepada orang tuanya.
1: Karena kurangnya komunikasi orang tua dan anak.
0: Itu DP penyebab jarak komunikasi itu memang kurang terjadi. Apakah karena orang juga tahu saat ini banyak kan orang tua yang mengabadikan aktivitas anak di media sosial. Di mana batas antara berbagi bahagia dan menjaga privasi anak kalau menurut Berlian?
1: Anak yang sudah dewasa atau masih anak-anak?
0: Pokoknya kalau ini dari awal ya, kan
1: kalau mungkin kalau SD, TK, mungkin
0: ini untuk kalau Berlian pi anak kan masih SD ini sekarang.
1: Iya,
0: ancang-ancang bagaimana? Iya. DP ancang-ancang.
1: Ya DP privasi lebih ke itu sih. Kita batasi DP. Misalnya dia lagi enggak suka difoto, ya jangan paksa. Atau kan kalau orang-orang tua dulu dorang suka foto anak-anak lagi maaf ya telanjang. Kalau sekarang ini era digital tidak boleh.
0: Ya.
1: Ini boleh. Jadi itu salah satu DP privasi juga.
0: Iya, karena kita juga bingung ini sekarang ini ada orang tua DP anak-anak mau babiking segala macam di media sosial, dorang cuma jangan tertawa akang. Padahal itu memang, sekarang dunia orang ini sekarang sosial yang mati. Atau menurut Lian bagaimana?
1: Iya, sekarang kan kebanyakan dorang jadi konten kreator beli $1 misalnya. Kalau semacam masih edukasi positif ya tidak masalah, tapi kalau misalnya ada yang sampai dorang rela-rela melangkahi dorang pe kodrat cuman demi konten, atau ada yang suba bully dan lain sebagainya, mungkin itu tidak bisa diwajarkan ya kalau untuk orang tua mesti dorang utogor tuh dia.
0: Apalagi ini kalau orang single fighter begini, dia harus jaga baik-baik DP anakin dia. Harus dampingi terus. Nah, ketika anak kita itu lebih percaya pada informasi dari internet atau influencer dibanding melihat orang tua, bagaimana seharusnya orang tua menyikapi kondisi tersebut, kondisi seperti itu, Belian?
1: Kalau kita pribadi, kita juga sebagai orang tua belajar. Jadi bukan cuma dia yang mendengarkan informasi tersebut, kita juga sebagai orang tua belajar apakah ini betul dan tidak. Jadi kalau nanti orang bertolak pendapat, kita akan menghargai DP pendapat. Tapi kalau aturan selama itu tidak melenceng, ya tidak apa-apa. Tapi kalau melenceng, itu wajib dia dengar.
0: Jadi semesti dari sekarang ini harus kasih tahu pada orang.
1: Ya kebebasan itu juga kan salah satu, enggak terlalu tekan pada orang, itu salah satu bentuk dorang jadi laki-laki yang provider.
0: Wow. Mau teruskan pada DP mau bercita-cita ini atau?
1: Enggak juga. dia bebas memilih, justru dia harus jadi provider supaya dia bebas memilih, nih, jadi laki-laki bingung.
0: Kalau sekarang kan kesibukan ketika Berlian ini entrepreneur, pastikan setiap hari vlog. setiap hari vlog. Bisa bagi waktu antara mau Batamang ini anak dengan ini konten seperti ini, apalagi ada catering.
1: Jujur susah ya, susah sekali. Cuman karena ada beberapa yang boleh torang mau atur waktu, jadi kadang bagi, no, kalau misalnya ini hari ini boleh, ada hari ini dan ini. Dia juga kan hari lain dan DP papa, jadi torang aku bagi waktu.
0: Oh, masih ada DP apa? Oh, oke, mantap, luar biasa. Walaupun memang apa, tapi sangat
1: tetap anak prioritas ya.
0: Yes.
1: Orang kan cari doi for anak.
0: Asik.
1: Rezeki juga for anak masuk pat orang, jadi tetap mesti bagi waktu.
0: Woi, luar biasa. Tunggu, apa dulu DP isi ini catering ini?
1: Macam-macam, bisa custom, misalnya nasi dos, begitu, ada ayam. Tapi kalau rantangan hari-hari, lebih kayak ayam RW yang jarang sekali kita mau dapat ayam RW yang memang...
0: Dau-dau RW, tapi apa? Oh, yang penting kita sudah tahu.
1: Ayam RW.
0: Berarti
1: baru-baru daging kurban kita bikin bumbu B2 kecap. Tapi enak, yang versi Islam kan, versi kurban.
0: Berarti kalau apa namanya di lapak, lapaknya
1: lapak di rumah,
0: di rumah. Oh, boleh makan di rumah, boleh makan di tempat,
1: boleh
0: oke. Nanti mau kasih tahu ya DP alamat. Tunggu, ada lain telepon atau nyanyi? Oke, belum ada. WA juga bisa, nanti kalau mau tanya. Turun dua ada Badongor ini tentang kemarin torang ada hari kasih sayang orang tua. Ternyata ada hari kasih sayang orang tua.
1: Kan biasa cuma hari ayah,
0: hari ibu. Ini lengkap hari kasih sayang orang tua. Makanya ini, Badongor dulu tentang India loh. Ternyata ada di hari kasih sayang orang tua. Ya, orang tua itu macam-macam. Nah, bentuk torang kasih sayang pada orang tua. Waktu torang masih sekolah berliannya, maka kalau berlian kan masih tetap masih ada kan kedua orang tua yang ketika torang sekolah. Torang bentuk kasih sayang waktu dulu kalau berlian bagaimana?
1: Kalau bentuk kasih sayang orang tua dulu itu mungkin pakai kayu ya.
0: Maksudnya
1: ada
0: bagaimana?
1: Cinta di pucuk rotan.
0: Oh, saya mengerti.
1: Kalau tidak dapat pukul berarti Sunda sayang.
0: Betul.
1: Kalau biar terserah jupangan Sunda picari. Karena kan dulu-dulu, kalau sekarang anak-anak sekarang lebih baik orang berdiam dalam rumah kong menikmati tuh internet yang ada.
0: Nah, kalau internet mati, orang memakai.
1: Kalau itu tergantung edukasi lagi sih. Kan kadang orang marah-marah. Kalau misalnya kita pe anak kok semarah-marah itu kan jangan kore. Kalau itu bikin marah, jangan. Apa mau marah, Kang? Itu benda mati, apa mau marah? Kalau orang tua dulu kan karena enggak ada internet, jadi minta sudah di atas pohon, sudah di kuala, terus sudah di perempatan mana, sudah di lapangan mana. Jadi dapat cari dan cambok tuh dia.
0: Oh, masih dapat riki berlian itu dia.
1: Oh, masih no.
0: Masih sama memang orang masih enggak dapat dosa, masih enggak dapat dosa dengan apa kalau orang menurut bilang itu susah pugumutu.
1: Iya
0: dong. Dapat riki memang itu dia. Jadi itu dan ternyata sampai sekarang orang dapat rasa itu memang bentuk kasih sayang orang tua dulu itu beda. Kalau bentuk kasih sayang orang tua sekarang berani apa anak-anaknya ada pulsa data, coba ku ambil. Itu berlian kalau menghadapi seperti hal-hal seperti itu bagaimana? Kalau macam ini kan anak-anak sekarang paling banyak dorang game.
1: Makanya
0: Mobile Legend.
1: Batasan. Kalau sama dengan kita pribadi, kita pe anak kita kasih batasan. Boleh main HP cuma dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, kalau misalnya kan kalau di rumah ada WiFi ya. Kalau misalnya habis data, ya torang barter. Ini mau isi data, tapi enggak bajajan ini hari. Mau jajan hari ini, so beli akang data.
0: Oh, begitu.
1: Jadi memang dari berapa tahun itu dia memang kita suka sih mengerti yang kalau dia mau tanya mama ada uang, Jared mau suka beli ini. Ada tapi cuma satu, cuma bisa beli satu. Jadi ketika memang enggak ada wifi ya, cuma pakai data. Ya so bilang no duluan pak dia, tadi kan so beli susu, enggak ada uang beli ini. Terserah ini waktu main HP Jared mau bikin, depan nama Jared. Jared mau bikin apa, yang jelas mama sunyak dado ini dia mau beli data, tadi kan so beli akang jajan. Kadang baku negosiasi, besok Jared enggak mau jajan, yang penting isi data. Sama kok kembali pada orang-orang tua ada ketegasan, anak juga kan dorang baru belajar hidup, masa dorang lahir di dunia konsul langsung tahu. Jadi sama tetap butuh dari orang tua. Tapi kalau orang tua berusaha kok anak tetap kurang ajar, berarti ada yang salah lagi pak, DP anak bukan DP orang tua.
0: Kan dan kalau yang
1: orang tua itu memang tidak gampang, orang belajar sama-sama kan.
0: Kalau yang seperti itu nyanda dapat rasa apa, nyanda takut kalau anak Nurum bilang dewasa sebelum waktunya.
1: Dewasa dalam artian apa dulu?
0: Maksudnya kan dorang turang so kasih pemahaman seperti ini sama yang belian tadi bilang pemahaman ini dorang kita berharap jangan sampai dorang semua
1: so pacaran.
0: Bukan, dorang pemikiran so pikiran dewasa tapi berarti belum waktunya.
1: Berarti dia pintar dong.
0: Oh.
1: Justru kita pe anak banyak bertanya, jadi dia pertanyaan itu kadang sudah di luar nalar yang yang sobeking fugado kadang sementara kerja menjawab, tapi dibalik kita pengen marah emosi tunggu dulu ba diam dulu kadang jaga gitu kan karena so blank jaga ulang kasih yang katuk baru dia mau cari tahu pas apa.
0: Iya
1: masih bagus deh orang tanya pa torang ya, kalau orang supi tanya di tampal lain sia-sia orang mau nasihat biar sampai babu satu mulu kalau seorang lain yang kasih masukan yang kasih jawaban.
0: Oh iya betul. Lebih baik ditanya apa orang daripada dia semua buka Om Google. Apalagi so ada chat GPT.
1: GPT.
0: Yang AI. Boleh mau tanya apa semua. Om chat GPT, kita mau tanya dong bagaimana ini kok dia jawab salah. Lebih baik betul harus bertanya pada orang tua. Oke. Okay. Sebelum tahun 2 mau lanjut Mbak nongkrong ulang Mbak Dongre, satu lagu dulu. Ini lagu dari Romy Mandey, Dapa Block.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola hingga sekarang. Belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala Dunia FIFA.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Balik ulang di saat ini masih dengan Trompe Nona Berli, Nona. Trompe Ibu Single Fighter ini, mau bilang Ibu kita Kartini. Boleh sih, karena jejaknya sangat kuat saat ini. Kasus kesehatan mental pada anak remaja semakin banyak dibicarakan. Nah, seberapa

0: dan lain sebagainya itu tentang mental mental health ya, karena terang kekurangan kasih sayang, terutama itu teman bicara, perhatian. Akhirnya dorang cari di luar kan itu kan, dan ketika dorang cari di luar tidak sesuai dorang ekspektasi, itulah yang mengakibatkan dorang stres.
1: Ya, betul juga, karena biar gimana dari torampe tindakan ini sebagai orang tua yang akan menjadi apa namanya? Tunggu sebelum kita kesana, ketika ini kan ini siapa ini anak nama?
0: Zarik.
1: Dia tahu sudah Depapa? Depapa dengan Depi Mama ini?
0: Iya, kalau dia jawab begini, mama dan papa itu dulu baku cinta, cuma sekarang sebaku putus love. Dia bilang sebaku putus love.
1: Oh, dia sudah tahu, sudah dikasih pengertian seperti itu.
0: Cuman kalau kita menghindari orang-orang yang jaga babatannya pada dia, mama sudah cewek, papa sudah ada, mama sudah cowok, papa sudah cewek. Kita menghindari, kita marah kok tuh dia kok orang jaga.
1: Kalau seandainya ada pertanyaan begitu, tahu juga anak-anak sekarang.
0: Dia akan marah. Mungkin DP Papa yang saya ajar ya, kalau ada pertanyaan begitu dia marah, dia bilang, tidak boleh bilang-bilang begitu, anak kecil berdosa.
1: Ya. Nah, itu kita bilang tadi, ini kayaknya dewasa belum waktunya. Tunggu, ada ini orang, ada WA tadi dari Ibu Mojo, Ibu Nita Mojo. Salam kenal sama
0: Fam Hiola,
1: iyo Berlian Hiola. Tinggal di mana Berlian?
0: Sekarang tinggal di Jalan Selayar.
1: Jalan Selayar.
0: Salam kenal juga Ibu Nita.
1: Ibu Nita ini di mana dulu?
0: Tuh, kita pe keluarga ini banyak.
1: Mojo. Ibu Nita Mojo. Itu. Banyak. Tunggu Ibu Nita coba mengetik ini. Ibu Nita mana yang ketik? Nah, Ibu Nita Mojo ini kalau salah Jalan Bali ya? Oh bukan. Bukan, Ibu Nita nanti jawab ya, Ibu Nita sambil turun dua berceritain dia. Karena, Jalan Selayar, karena ini kita di Tamang, sama di Tamang kuliah. Acara pertama Dongoro ini, dia yang jawab Tamang. Karena memang ini torang kawanua, jadi bercerita begini. Jalan Selayar, betul. Jalan Selayar, berarti masih keluarga setelah Ibu Nita ya. Coba tanya Berlian dulu. Apa tahu Mojo kan? Ibu Nita Mojo.
0: Jadi kita tahu Papa P keluarga yang di Gorontalo. Hiola Mojo orang di Tuladenggi. Kalau kan kubur di Tuladenggi.
1: Ini Jalan Bali.
0: Cuman kita P Oma, Mama itu yang Sulawesi Pride. Sulawesi Utara Pride.
1: Ini Ibu Nita di Jalan Bali. Ibu Nita Jalan Bali. Lian.
0: Hah? Aku dekat satu kelurahan sama Kota Tengah. Habis Jalan Selayar, Jalan Bali kan?
1: Habis Jalan Selayar, Jalan Bali. Bali. Ih, itu Ibu Nita, aku dekat.
0: Siapa tahu pas siar mau beli makan. Ada burger.
1: Itu
0: Ibu. Sumpah promosi dok kita di sini.
1: Ibu Nita di tanpa ada Hiola yang di belakang Pertamina.
0: Kita kumang Sunin tahu kalau.
1: Sunin tahu kata dia Ibu Nita.
0: Yang kita kalau ada orang tanya Hiola mana, kita bilang Hiola Tuladenggi.
1: Hiola Tuladenggi itu. Okay. Berlian, bagaimana torang sebagai orang tua itu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi agar anak itu tidak mengalami ketergantungan gadget?
0: Sambil kita bilang, torang juga belajar. Maka torang juga kasih lihat torang pe kedisiplinan. Mungkin dulu masih cewek-cewek, masih nona-nona, masih ya terserah torang ya. Sekarang torang harus belajar tetap pakai timing.
1: Dan pakai timing ya.
0: Disiplin. Karena dorang kan bercontoh. Sedangkan dia bicara bercerita saja sekarang, dia ikut dari kita pegaya bercerita.
1: Kenapa?
0: Kita makan di kamar, dia ikut lagi makan di kamar. Kan dia mau lantai, kayak boleh kong dia nih boleh. Torang juga sebagai anak dulu kan ada pertanyaan begitu, cuman dulu torang lebih ke torang orang tua, ini mesti dengar. Nah itu yang bikin jadi kebingungan anak, kayaknya cuma orang tua boleh. Itu yang bikin dorang mau bikin baba diam, karena dorang penasaran. Lebih baik torang bikin baba diam kan. Sedang mama kok boleh, tapi torang nih boleh, torang bikin baba diam supaya torang tahu deperasi jadi orang tua bagaimana. Tapi kalau torang kasih contoh dan torang kasih penjelasan,

0: Tuh, oh iya betul-betul juga. Tuh, ini Ibu Nita India, dia tuh. Nanti mau pasir kasih alat ke alamat yang lengkap itu berlian. Minta nomor WA nanti saya ke Om Yayan. Kok Om? Bukan Om Yayan ini. Pada Imu Imran, berlian.
1: Yeah.
0: Dorong saja panggil pada Imu Pak kita. Entah kenapa. Karena dorong bilang sudah jadi gode. Ah.
1: Astaga.
0: Jadi kita pin nama udara ini sudah jadi pada Imu. Sebuka Imran. Ah, nanti mau kasih tahu Pak kalau berlian sekarang kata soalnya nak pakai WA, dia so pakai Instagram.
1: Lagi nak pakai WA.
0: Lagi nak pakai WA, soalnya DP single fighter toh. Mm-mm. Jadi DP HP kata so afkir.
1: ada, cuman selalu Pak anak kangku ya.
0: Oh.
1: Dari ya, ya, ya. Nak mau dapat notif. Lebih fast respon juga di Instagram sama.
0: Ya, yang pasti ini Ibu Nita, ini Belian ini rumah di muka jalan.
1: Iya, di muka jalan Selayar.
0: Jalan Selayar.
1: Pas mau masuk jalan Manado. Nama IG Berlian Hiola.
0: Tunggu Belian, itu kalau di jalan Selayar itu jalan Bali dulu toh?
1: Kalau jalan dari arah sini kan torong mau dapat masuk jalan Kalimantan toh.
0: Nah, sini kan jalan Kalimantan sini.
1: Jalan Kalimantan
0: belok kanan.
1: Belok kanan pertigaan masjid itu.
0: Nah.
1: Terus jalan Madura.
0: Nah.
1: Kalimadus itu.
0: Ke Irian toh kalau belok kanan belok kiri Irian.
1: Kalau terus Madura.
0: Nah,
1: kalau di dalam di antara jalan Madura dengan Agus Salim kan ada jalan kecil. Kalau Irian kan belok kiri, boleh belok kanan ulang masuk so langsung dapat jalan Selayar. Begitu lagi jalan Madura. Kalau jalan Madura terus kalau belok kiri so langsung dapat jalan Selayar. Tapi itu sebaku-baku batas ada jalan Palu.
0: Ada yang
1: jalan Selayar. Yeah. Jalan Bali itu sudah STM, semua Andalas. Kalau kita sebelum.
0: Oh, sebelum masuk ke Jalan Bali itu. Jadi sebelum ke Jalan Bali ada lorong di Indomaret.
1: Iya, betul.
0: Indomaret toh.
1: Itu jalan Palu. Kalau terang belok kanan itu jalan Selayar, tre-tre itu dia sebelum dapat Jalan Bali ulang.
0: Oh, betul juga. Kalian. Nah, jadi itu. Kita selalu jaga kalau ada waktu luang, kita buka aplikasi juga, Lian. Biasa, Food atau kita sama kurir di Jepang nih?
1: Oh, Grab. Oh, nah. Maxim atau Grab?
0: Grab. Oh, kita sama mbak kurir di Jepang nih. Kalau begitu, nanti hubungi Jodang. Tapi nanti mau turun hari Sabtu. Kalau Senin sampai Jumat harus setengah mati. Nanti hari Sabtu. Yang penting kita sama mbak kurir di Jepang Belian ini.
1: Kalau dapat titik MC Tupit atau berlian selling, so itu dia.
0: Oke, ini kan sekarang sudah di edaran murah dan banyak orang tua itu bekerja sepanjang hari. Mau dia orang tua laki-laki, mau perempuan. Orang tua perempuan. Nah, bagaimana cara berlian sebagai single factor ini tetap merasakan kehadiran dan kasih sayang orang tua meskipun waktu bersama itu terbatas.
1: Maksudnya kita pe anak. Kasih space waktu misalnya satu hari full ini memang enggak dapat waktu untuk bercerita sama-sama kan atau bermain sama-sama. Setidaknya terang masih ada waktu tidur. Nah, waktu sebelum tidur itu terang bercerita. Karena ada anak bermain HP sampai tertidur. Nah, itu kita kasih batas, di atas jam 9 sunim boleh supaya terang ada waktu bercerita sebelum tidur, kalau memang sibuk sepanjang hari ya.
0: Berarti dia masih, kalau tidur masih sendiri atau masih sama-sama?
1: Masih sama-sama, masih anak cuma satu, kayak pas masih tidur sendiri, kasihan.
0: Ya Allah, oke. Yang ada buat denger dalam hati juga ya, buat bilang hati Allah pada dia ini. Tapi dia ini sok kabal. Kalau so teruji kok di India dari waktu di kampus, walaupun torang nyandak terlalu lama karena memang sota semester 2 kita sota pindah ke kemari. torang dua indiam. Nanti Daud 2002 yang lalu, ah, nanti ulang ini baku dapat lagi. Ternyata dia ketuk. Mau bilang pokoknya dia setengah-setengah sukses sekarang.
1: Amin nih, amin. Kalau menurut kita belum.
0: Ya, soalnya ramai sekali di IG. Jadi kalau dia so mulai di IG, ramai sekali. Ih. Oh, sudah aman ini kalau begini. Oke. Nanti pokoknya kita mau cari coba DP bumbu RW India.
1: Tuh, tapi nyenak available tiap hari namanya rantangan, catering hari, nah, orang mau bosan kalau menu itu terus.
0: Oh. Nanti kalau semua apa semua pesan dulu. Kompesan dulu satu hari sebelumnya atau
1: request
0: dulu
1: mau kasih ready
0: satu hari sebelumnya
1: ya, boleh.
0: Oh, oke, okay. Yang penting tahu. Oke, okay. Mungkin terakhir tahun 2P buat cerita ini, ibarat kasih sayang orang tua dulu dan sekarang, mana yang lebih efektif kalau menurut kalian?
1: Sekarang kayaknya.
0: Sekarang lebih efektif.
1: Sekarang sebanyak edukasi. Orang tua dulu minim edukasi.
0: Oh.
1: Yang mengakibatkan banyak pernikahan dini. Kita nggak menyalahkan orang-orang sekarang, tapi kan orang sudah berganti dekade ya, kayak mulai dari milenial, Gen Z. Tapi gen yang terkuat adalah milenial karena dorang didikan orang tua dulu kan. Ini apa sih DP sebutan kalau gen yang orang-orang tua ini?
0: Apa?
1: Baru dorang sekarang ada di tengah-tengah generasi Gen Z, ding gen Alpha.
0: Oh iya. Tuh.
1: Jadi dorang belajar dari orang tua dulu, ini milenial yang belajar yang masa kini.
0: Betul juga. Jadi orang nyanda usah banding-bandingkan nih. Yang memang sama yang Brian bilang 40% jo tora ambe yang apa kasih sayang orang tua yang seperti apa di 40%. Apakah syarat sekarang ini modus suding susapu berhasil? Kalau menurut Brian?
1: Kalau sekarang kayaknya memperparah karena dorang semua malu dan dorang dunia internet kong viral kemarin bukan malu seumur hidup
0: lah itu mental. Bayangkan kong ada tahu justru sekarang ini orang-orang kalo setiap yang, ada kejadian dorang mau video.
1: Kalau dulu yang mau tahu paling cuma orang komplek. Sekarang satu dunia langsung mau dapat tahu.
0: Iyo.
1: Anak-anak.
0: Betul juga dapat Ricky. Kalau orang mau ikut ya orang tua dulu mau dusunin susapu. Orang minta orang pe tetangga. Dorang sebuah video, dorang suka kasih viral lagi.
1: Ini kan cuma baca cerita suara sonanya satu oktav so. Apalagi ini so kejadian begitu.
0: Oke, okay. Ibu Nita Mojo, nama IG-nya Nita Mojo. Nama IG-nya Berlian itu Berlian Hiola. Berlian ya?
1: Berlian Hiola.
0: Berlian Hiola. Ketik saja itu so muncul dia. Nah, nanti Ibu Nita Mojo, siapa tahu ini tetangga bapak saudara. Oke, okay. Lian mungkin ada closing terakhir di tema orang kasih sayang ini, kasih sayang orang tua di era modern.
1: Kita suka mau bilang nih dia, untuk kaum milenial yang sekarang yang mungkin menyimpan marah pada orang tua dulu karena mungkin diabaikan, sering dibeda-bedakan. Kan biasa dulu tuh, mana culi apa dia sana? Dia sudah jadi ini sudah jadi manusia, mana masih begini. Biasa kalau orang tua dulu begitu, kalau sekarang sudah enggak ada tuh bawa gitu. Baru jaga dapat pukul. Nyanda orang tua enggak jadi dengar, pokoknya cuma kita orang tua enggak dengar kita. Torang pe pendapat sebagai anak enggak pernah didengar. Maafkan ngoni pe orang tua karena ngoni pe orang tua juga hidup di zaman yang belum ada edukasi seperti ngoni hidup sekarang. Dorang juga belum belajar, belum tentu juga torang kalau ada hidup di zaman sama yang dorang, torang akan bisa membesarkan anak karena torang hidup beda zaman. Sekarang torang merasa bisa dan merasa lebih pintar, lebih tahu karena torang hidup di era digital. Sedangkan dorang di era yang sama masih serba apa ya, yang ada internet, TV juga masih jarang sekali. cuman dari kata orang dulu, sedang itu masih belajar lewat batu lagi. Jadi terang maafkan terang pe orang tua yang mungkin terang anggap salah, dorang pe cara membesarkan empat orang itu.
0: Ya, dan juga mungkin satu juga dari kita, biasakan dulu ada orang tua dari orang tua kita, pedagang, petani, nelayan, pokoknya sekolah jo wae-wae, nyana usah iko apa-apa jadi petani, jadi jo dokter, jadi jo polisi. Saya kira itu bukan sesuatu hal yang bagus menurut saya. Nah, kalau seandainya kita anak petani, kita petani, kau mau bilang, nyana usah iko apa-apa, besar. Iko jo jadi jo tentara, jadi jo polisi, jadi jo dokter apa. Baru sih nyana ada yang mau jadi petani, dang. Dan terbukti sekarang ini soalnya ada yang jaga anak-anak muda so malas mau batanam milu, tanam padi. Sudah pelihara orang yang jaga batanam itu petani, orang-orang tua. Anak-anak muda so kurang sekali. Ada sih dari 10 masih ada 2, tapi kebanyakan seperti itu. Tapi biarkanlah mereka berkreasi, mau suka jadi apa, ingin suksesnya seperti apa, penuh dengan edukasi juga, kita kasih edukasi. Betul juga ini mama sendiri ini dia, single factor yang katakan, ya 40% kita ambil yang bagus-bagus. Karena anak-anak sekarang ini dorang cuma tahu dorang cuma tahu di internet, apalagi so ada om Google, ada AI, apalagi dorang so jaga lihat, ini ternyata begini kok tuh, supaya ini terampi mama mau takut patorang atau gimana, tahu dulu ya?
1: Iya.
0: Dorang so lagi, ternyata bagus begini, mau kasih takut patorampi mama. Baik, terima kasih Berlian so hadir di malam hari ini. Ada hal positif yang orang bisa petik, ada hal-hal baik yang orang bisa ambil. Kita juga sangat garis bawahi tadi Berlian bilang bahwa orang harus komunikasi dengan baik ini anak. Kalau anak mau bertanya, usahakan bertanya pada orang, jangan bertanya pada orang lain, karena itu akan sangat bermanfaat. Nampaknya hari ini mendadak ya, saya mengundang si Berlian mendadak. Nanti kalau waktu lain, nanti torong buat cerita ulang, torong mau undang lagi siapa mau buat tamang dengan Berlian. Mungkin ada Berlian petamang, torong barame di sini, badongor rame-rame. Daripada mau nongkrong di gelap-gelap, lebih baik di sini terang-terang dingin lagi. Cuma mernya ada kopi. Berlian ya. Oke, Berlian, terima kasih banyak sekali lagi so hadir di malam hari ini. Nanti torong aku dapat ulang di lain waktu. Untuk semuanya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Saya Pergi Isang, mantan pemain sepak bola Gorontalo, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada RRI yang turut mengambil bagian penting dalam menyiarkan secara langsung pelaksanaan World Cup 2026 pada bulan Juni dan bulan Juli mendatang. Tetaplah menjadi jembatan berbagai informasi secara aktual dan terpercaya. Selamat buat RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Bravo!

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar mempersembahkan sandiwara radio berjudul Payung Sang Benteng. Naskah oleh Sunarti Tasik Malilin. Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar.
2: Sabtu, 25 Mei 2019. Kulangkahkan kakiku yang tak cukup sepasang lagi menuju ke suatu tempat yang belum pernah kupijak. Hanya dengan satu tujuan, keikhlasan untuk berbagi ilmu serta pengalaman kepada masyarakat tentang pencegahan bencana alam. Semoga berkah. Amin. Buku catatanku di mana ya? Mungkin ketinggalan di atas angkot.
3: Buku catatan warna biru ini yang kita cari.
2: Oh iya, benar sekali.
3: Tadi di atas PT-PT, kulihat kepegang ini buku. Terus jatuh, Ki.
2: Terima kasih ya.
3: Bikin apa, Ki, di sini? Karena kayaknya bukan Ki orang sini.
2: Iya, ada pekerjaan.
3: Pekerjaan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana.
2: Kok kamu tahu?
3: Tadi enggak sengaja Kiku baca buku catatan, tak. Tapi saya cuma mengingatkan saja, karena di sini masih banyak masyarakatnya yang acuh.
2: Dari mana kamu tahu?
3: Saya bersama teman-teman juga menjadi sukarelawan, dan kami di sini sudah sekitar 2 bulan.
2: Bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bencana alam adalah suatu keberhasilan buat saya.
3: Tapi akan susah, Ki, itu.
2: Jika kita belum berperang, maka kita tidak akan tahu kita menang atau kalah, kita berhasil atau tidak. Hujan akan segera turun. Saya harus segera tiba di rumah Pak Slamet.
3: Pak Slamet? Pak Slamet yang orang Jawa itu?
2: Kamu kenal?
3: Ku kenal, Ki, iya. Kepala desa itu di sini. Timku juga kebetulan tinggal sama beliau.
2: Hebat ya Pak Slamet, bisa menjadi pemimpin di daerah yang bukan asalnya.
3: Istrinya asli dari kampung sini. Dia orangnya baik loh, dan sangat peduli terhadap alam. Rumahnya sekitar 200 meter lagi, pas dakian sebelah kiri. Mari, Ki, saya antar Ki ke sana.
2: Ah, anak-anak itu mandi di sungai, itu kan berbahaya.
4: Cepat pergi dari sungai itu, Dek. Cuaca tidak mendukung untuk kalian mandi-mandi di sungai.
5: Wei, kenapa, Ki? Kenapa lu marah-marah anaknya orang?
4: Saya tidak memarahi, Pak. Tetapi saya menyuruh anak-anak itu segera naik dari sungai. Karena cuaca tidak bersahabat, sebentar lagi sudah akan hujan. Bahaya buat mereka.
5: Wei, ku kasih tahu, Kina. Dari zaman nenekku, saya pilagi ini dengan anak-anakku semua sering mandi-mandi di sungai ini. Tapi tidak kenapa-kenapa, Ji. Lagian kalau terjadi sesuatu, bukan Ji urusan ta. Jadi jangan maki sota. Ingat, nah, jangan kebuat keributan di sini. Lebih baik urus me dulu diri ta sendiri.
6: Namanya Deng Naba. Begitu memang karakternya. Jadi bagaimana? Menyerah, Miki?
2: Ya tidaklah. Yuk.
4: Aduh, sakit.
3: Astagfirullah. Mari ke sini. Saya bantu, Ki. Mari saya bantu, Ki.
4: Aduh, sakit. Aduh.
3: Jangan dipaksa dulu jalan. Masih sakit itu kaki, tak? Sedangkan kaki tak yang satu.
2: Maksud kamu kaki yang satunya sudah tidak berfungsi lagi?
3: Maaf Bi, tapi bukan begitu maksudku Kodong.
2: Gak apa-apa, saya sudah terbiasa.
3: Hati-hati Ki, jalannya licin. Apalagi kita sudah di dakian menuju rumahnya Pak Selamat. Jalannya sedikit curam.
2: Iya.

0: Aduh.
1: Wah, syukurlah kamu sudah bangun, Endo.
0: Apa yang terjadi pada saya, Pak?
1: Gini loh, kamu terpeleset dari dakian yang menuju ke rumah Bapak ini, sehingga kamu itu tidak sadarkan diri. Memang jalannya itu sangat licin, apalagi kalau hujan mengguyur.
0: Saya minta, Pak.
1: Iya, Bapak itu sudah mendengar cerita kamu dari Nak Andi.
0: Berdasarkan pengalaman saya kemarin, pagi ini saya rencananya akan memperbaiki jembatan yang sudah rusak, serta membuat anak tangga menggunakan campuran semen dan pasir menuju ke rumah Bapak.
1: Iya, iya, iya.
0: Agar tidak akan ada lagi yang terjatuh saat hujan mengguyur, Pak.
1: Tapi kan kakimu masih terluka, Dok. Tunggulah beberapa hari lagi.
0: Tidak, Pak. Kaki saya terluka atau tidak bukanlah hal yang penting. Musim hujan sudah menghampiri. Akan sangat bahaya jika kita tidak segera memperbaikinya. Menurut saya, masyarakat akan mudah memahami jika melihat praktek nyata dibandingkan dengan teori, sehingga akan memudahkan saya menyelesaikan misi saya datang ke daerah ini.
1: Kalau gitu Bapak akan mendukung kamu, Dok.
2: Saya sama tim juga siap dibantu, Ki.
0: Terima kasih ya.

0: Kamu ini memang luar biasa, Nduk. Wanita tetapi bisa mengerjakan pekerjaan lelaki.
1: Sekarang kan sudah kesetaraan gender, Pak.
0: Ya, kalau gitu ayo kita istirahat dulu ya, Nduk ya.
1: Iya, Pak, sebentar lagi. Semuanya harus segera diselesaikan sebelum hujan turun.
2: Anak tangga menuju rumah Pak Selamat sudah selesai, Mi. Semoga campurannya cepat kering ini.
3: Peduli tak, Dek? Padahal lamanya Mi ini jembatan rusak.
1: Iya, Bu. Jembatan ini penting. Agar jika ada situasi darurat, maka tidak akan ada yang terperosok.
3: Iya, tahu, Wadi. Betul itu.
1: Yang ada di tangan ibu itu bukannya sampah. Mau dikemanakan, Bu?
3: Oh iya, sampahku ini. Mau kak buang ke di sungai.
1: Ih, jangan, Bu. Bahaya. Membuang sampah di sembarang tempat menjadi salah satu pemicu banjir nantinya.
3: Sudah biasa, Mi, Dek. Nah, semua orang juga buang tonji di sungai.
1: Jangan, Bu. Lebih baik ibu buang sampah di tempat yang semestinya. Karena dengan begitu, ibu sudah menjadi pahlawan mitigasi bencana.
3: Mitigasi bencana? Apa itu, Dek?
1: Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya pencegahan untuk meminimalisir dampak dari bencana. Misalnya, bencana banjir. Jadi, saya harap tidak membuang sampah di sungai lagi yang bisa memicu banjir saat hujan turun.
3: Hai, sakitnya kepalaku pikir, Ki. Sudah dulu nah. Muka cepat buang sampahku. Banyak pekerjaanku kodong di rumah. Nah, di sini tidak ada tempat sampah. Jadi kalau nanti ada banjir, ya itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala.
1: Bencana memang adalah kehendak Allah, Bu. Tetapi manusia diberikan akal untuk mencegah dan meminimalisir dampak dari bencana tersebut.
4: Jadi maksudmu istriku dan semua masyarakat yang tinggal di sini tidak punya akal, begitu maksudmu?
3: Ada Ki, Pak.
4: Kau toh, saya kira sudah kukasih tahu maki waktu itu. Kalau jangan mencampuri urusan orang lain.
1: Bukannya mencampuri, Pak, tetapi mengingatkan. Saya tidak ingin serakah menyimpan ilmu sendiri buat saya, tetapi tidak dibagi ke orang lain.
4: Kalau makanan bagi Kina. Kalau ilmu yang bisa menakuti orang, simpan mi sendiri.
2: Tapi betul kita tahu ada yang bilang temanku ini. Banjir bisa terjadi jika kita tidak memelihara lingkungan.
4: Anak kecil, jangan mau kau ikut-ikut campur lagi. Ikut-ikut ajari, Kak. Saya jauh lebih tua dari kalian. Saya sudah lebih banyak makan garam daripada kalian. Jadi jangan kosok gurui, Kak.
1: Tapi musim penghujan sudah tiba. Jadi kita harus waspada terhadap musibah banjir dan tanah longsor. Untuk itu, sedini mungkin kita harus menjaga lingkungan kita, Pak.
4: Banyak duri bicara anu.
2: Tapi bermaksud baik jini temanku, Kodong.
4: Apa tosek kau? Jangan mau kau masuk-masuk juga. Ayo, Ibu.
3: Bagaimana dengan sampahku ini,
4: Pak? Buang, Mi. Buang sama kita. Masa mau lagi dibawa ke rumah?
3: Oh, iya.
2: Sudah jiku bilang, toh. Kalau akan sulit menyadarkan masyarakat di sini.
1: Inilah tantangannya.
5: Bagaimana, Nduk? Memilih bertahan atau berhenti?
6: Tidak ada kata menyerah dalam kamusku, Pak.
5: Wah, Bapak bangga padamu, Nduk. Memang di mana ada kerja keras, di situ ada keberhasilan.
2: Jadi, apa mi rencana tak berikutnya?
6: Praktek lebih baik dari teori.
2: Oh, jadi ini, Mi.
1: Iya. Dua tempat sampah besar bertuliskan buang ki di sini, gratis.
2: Yang satu untuk sampah organik, kayak tulang ikan, sisa makanan, sama daun-daun, Dik. Yang satunya lagi untuk sampah anorganik, seperti plastik, botol minum, sama bungkus makanan. Ih, bagus kita wei ini.
0: Wah. Memang kreativitasmu inilah yang nantinya akan menyadarkan warga. Kamu ini laksana payung sang benteng.
1: Payung sang benteng? Maksudnya, Pak?
0: Nah, ini loh. Payung itu diartikan sebagai alat yang akan melindungi seseorang dari panasnya matahari dan derasnya air hujan. Sedangkan benteng adalah tempat kita berpijak. Itu artinya kamu ini, Mita, dengan upaya mitigasi bencana, kamu itu bisa melindungi banyak orang, terutama di kampung ini dan bahkan di daerah-daerah lain.
2: Cantiknya mamu ini warna-warnanya tempat sampah, eh? Pasti lebih mau orang buang sampah di sini karena jaraknya lebih dekat ki buang sampah di sini dibanding buang sampah di sungai.
1: Nah, itulah tujuannya.
2: Harus diabadikan dulu ini momen-momen kayak begini. Ayo, Pak Selamat, Mita, yang lainnya. Ya, kita selfie dulu. Biar di-upload di media sosial, biar nanti viral. Supaya makin banyak juga orang-orang bisa melakukan hal-hal seperti ini.
1: Ayo, Pak.
0: Ayo.
3: Cantiknya mamu ini tempat sampah. Ih, lebih baik buang sampah mak di sini deh. Daripada jauh-jauh kak lagi pergi ke sungai buang, ki.
2: Kayaknya laku kini tempat sampah tak eh?
0: Itu artinya masyarakat di sini sudah mulai sadar untuk tidak membuang sampah di sungai.
1: Iya pak.
0: Sepertinya ini akan segera turun hujan, Indo. Ayo kita segera kembali ke rumah, Indo. Ayo.
4: Cepat tak pulang buang sampah, Bu. Terbang kita.
3: Kan dekat nih tempat tak buang sampah, jadi cepat kak ia pulang.
4: Maksud tak apa ini, Bu?
3: Itu pak ada tempat sampah dibuat di pinggir jalan menuju ke sungai.
4: Iya kah?
3: Iya, jadi gampang nih buat warga yang mau buang sampah. Cepat mak pulang untuk buat kengkik makanan tak, sekalian untuk anak tak juga di pak.
4: Mana ki anakmu?
3: Astagfirullah, mungkin mandi-mandi ki lagi tuh di sungai nah, mau lagi hujan. Pergi ke dulu pak nah.
4: Biasanya jika hujan deras seperti ini akan terjadi banjir, Bu.
1: Iya, ayo.
0: Alhamdulillah, anak Deng Naba selamat.
4: Terima kasih karena sudah diselamatkan anakku ini, Kodong.
7: Iya, sedaya tidak ada kalian. Berbahaya ki Kodong untuk anak-anak seusia mereka yang mandi-mandi di sungai, apalagi kalau hujan deras begini.
1: Yang penting mereka semua selamat.
4: Kenapa ki nak?
1: Maaf pak, Bu. Saya hanya mengingat kenangan saya bersama adik saya yang hanyut di bawah arus sungai saat banjir melanda daerah kami beberapa tahun silam, sehingga mengakibatkan kami terpisah. Dan kaki saya patah.
4: Ternyata punya Tongki juga pengalaman tentang bencana, nak.
1: Iya, pak. Karena alasan itulah saya mengabdikan seluruh hidup saya untuk datang ke daerah-daerah yang rawan bencana dan melakukan upaya pencegahan atau mitigasi bencana. Saya tidak ingin ada Didit-Didit lain yang menjadi korban.
0: Didit? Siapa Didit?
1: Didit itu panggilan untuk adik saya, pak.
7: Maksudnya Didit yang nakal, yang tidak mau mendengar untuk tidak mandi di sungai walau sudah dilarang sama kakaknya. Didit yang terbawa arus banjir 12 tahun yang lalu di daerah baru kala itu.
1: Dari mana kamu tahu?
7: Ini Didit, kak. Andi Rifai alias Didit. Didit yang selalu mencari kakak tapi sampai sekarang tidak ketemu.
1: Andi Rifai Didit. Astagfirullah. Betulkah itu?
0: Terima kasih ya Allah. Me
5: Memang luar biasa rencanamu ya Allah. Sebuah ketulusan berbuah manis.
3: Alhamdulillah.
8: Ya, terima kasih Nak Mita.
1: Justru sayalah yang berterima kasih karena Bapak dan Ibu serta masyarakat di sini membuang sampah di tempat sampah yang sudah kami buat.
3: Seharusnya kami ini deh yang ucapkan terima kasih karena sudah maki buatkan ki tempat sampah. Jadi kami ini warga tidak perlu jauh-jauh membuang sampah ke sungai.
1: Sadar atau tidak sadar, secara tidak langsung kalian juga sudah membantu saya menyelesaikan misi saya untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan agar tidak menyebabkan bencana banjir.
8: Maksud tak?
5: Begini loh Pak, jika sebelumnya setiap hujan mengguyur kampung kita, air sungai pasti selalu naik dan mengakibatkan banjir. Tetapi sekarang coba lihat, semenjak masyarakat tidak membuang sampah di sungai lagi, hujan sederas apapun tidak membuat kampung kita kebanjiran. Mitigasi bencana ibarat payung sang benteng.
8: Iyo Di, betul kita uang. Kalau begitu, mulai sekarang saya dan Naba asli Makassar berjanji menjadi payung sang benteng, orang pertama yang jaga tempat sampah dekat sungai, supaya kalau ada orang yang buang sampah, kubinting tolinna.
3: Maksudnya kijewer ke telinga ini toh Pak?
8: Arti kami sendiri deh.
9: Sedia payung sebelum hujan. Inilah pepatah usang yang syarat akan makna. Pepatah yang mengajarkan kita untuk selalu siap sedia menghadapi apapun itu. Salah satunya adalah bencana. Bencana alam tidak bisa dicegah, tetapi bisa diantisipasi. Bencana itu tidak bisa diketahui kapan datangnya, tetapi bisa diminimalisir dampaknya. Demikian Sandiwara Radio berjudul Payung Sang Benteng. Persembahan Radio Republik Indonesia, Makassar.
10: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
11: Aku dari Jawa.
12: Saya dari Gorontalo.
13: Saya dari Makassar.
14: Dan aku dari Medan.
11: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
12: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
13: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
14: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
10: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
11: Kalau semua sama,
12: apa jadinya Indonesia?
13: Tak ada warna,
14: tak ada cerita.
10: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
11: Berbeda, itu Indonesia.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

0: Pancasila hadir bukan sekedar sebagai lambang negara, tetapi simbol paling utuh tentang keberanian dan identitas bangsa. Di tengah banyaknya tafsir dan distraksi, Pancasila menyatukan bangsa Indonesia dalam satu makna, yakni Indonesia. Dengan nilai persatuan, kemanusiaan, dan keadilan, Pancasila menjadi kekuatan bangsa sekaligus inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia. Mari terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia.
1: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: masih liberamente kok telepon ulang, Jo.
1: Iya. Mau bikin bagaimana?
2: Banyaknya Durina.
3: Oh, ditolong Uti. Ini hutan masih berawan. Belum banyak yang datang di sini.
4: Kita ini bingung.
5: Kenapa nggak bingung?
4: Yang tadi itu sandiwara atau drama? Tidak tahu, soalnya bingung.
6: Dua hal yang sering membuat kita bingung itu yaitu sandiwara dan drama. Banyak orang bilang itu sama saja, tapi ternyata berbeda loh. Menurut KBBI, sandiwara adalah pertunjukan lakon atau cerita yang dimainkan oleh orang, teater, atau tonil. Istilah ini juga sering diartikan sebagai kejadian yang direkayasa untuk mengelabui. Sementara drama adalah komposisi syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku acting atau dialog yang dipentaskan. Istilah sandiwara berasal dari bahasa Jawa, yaitu sandi artinya rahasia dan warah artinya ajaran, yang berarti ajaran yang disampaikan secara rahasia atau tersamar. Sementara istilah drama berasal dari bahasa Yunani dramai, yang berarti berbuat, berlaku, atau bertindak. Sandiwara ceritanya punya pesan moral atau nilai budaya yang kuat, sementara drama punya cerita apapun, mulai dari yang klasik sampai yang sangat kontemporer, kayak cerita tentang hidup muda atau masalah sosial sekarang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering melakukan sandiwara atau drama?
7: Halo, halo. Noel, kenapa? Soma nangis ini?
8: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
7: Astaga, itu saya pengen anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
9: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan trompet suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
7: Oh, jadi itu bukan CP anak?
9: Ya, belum tentu. Mari Jo, tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
10: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.
11: RRI Digital, dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
10: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Parang Kaajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, seperti biasa apresiasi budaya lokal untuk hari ini, musik gambus. Pencinta musik gambus, kembali saya menjakan Anda dengan beberapa lagu gambus.

Sahabat budaya, tahukah Anda, Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain. Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Thank you.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
3: Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut, Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Bakari?
2: Oi.
1: Bakari?
2: Oi.
1: Umur lua itu di meladu.
2: Itu meladu dan kesembolo diri Aisyah. Taluhu di lamala nong.
1: Hi? Iya tiba-tiba yang petalelo taluhu. Hepulelemu olau tadi nak leper airan. Ila kalimu mau Bakari. Jamu tu apa ni ngamai walau Bakari.
2: Ai.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Kapan kita rang ke Manado, Kak?
1: Nanti, Jo. Di Manado masih banyak hujan.
0: Hi. Karena ini cuma kasih jual air, Dang.
1: Iyo.
0: Mana bilang Pak kita di dinas perairan?
1: Ya, Pak.
0: Mana aku tiba akal Pak kita, Kang? Kesepulang kita punya, tani mau. Kesepulang kita punya.

0: Bakari.
1: Oi.
0: Bakari.
1: Oi.
0: Tono pila janji amu lau.
1: Ola.
0: Epolelemu muna ade muladu.
1: Oh, latih podogo dari tadi di tumladu no.
0: Yo tidak mau ngakali.
1: Sabari, sabari.
0: Nanti saya tidak mau ngakali lau.
1: Sabari.
0: Tuh wow, dia berpaling ngomel lau. Dia berpaling ngomel.
1: Sabari. Aisyah.

0: Kasih pulang kita punya Bakari.
1: Apa ini?
0: Kita ini mau. Apa? Nama dosa apa kita?
1: Sabar dulu, Pak. Sabar.
0: Kasih pulang kita punya.

Tradisi kesenian peninggalan leluhur Gorontalo bernuansa Islam, salah satunya Turunani, secara khusus dapat dikategorikan sebagai tradisi lisan masyarakat Gorontalo dan menjadi kebudayaan terwarisi dari generasi ke generasi lebih dari satu abad lamanya. Bermula dari masa Syekh Sultan Salahuddin Al-Ayubi, sekitar abad ke-15, berdakwah dengan memperdengarkan musik Zurunani, namun kala itu orang Gorontalo belum lancar berbahasa Melayu dan melafalkannya menjadi suruh nyanyi. Dapat diartikan sebagai menyuruh untuk menyanyi. Dan berkembang sebutannya kini menjadi Turunani. Naskah Turunani menggunakan berbahasa Arab berisi syair sukacita, sehingga

lebih banyak diselenggarakan pada suasana kegembiraan atau liango, seperti penobatan, penyambutan tamu, pernikahan, pembeatan, hitanan, gunting rambut, dan naik rumah baru atau acara hajatan syukuran lainnya, dan umumnya dapat dilaksanakan pada waktu siang maupun malam hari. Kesenian tradisional Gorontalo yang bersenandung ini diiringi dengan tabuhan rebana, disebut dengan koko apitu atau tujuh ketukan, dimainkan oleh beberapa orang laki-laki dan perempuan menggunakan lima buah rebana dan tiga orang vokal. Umumnya, laki-laki memainkan rebana dan perempuan mendendang.

Polo palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat polo palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, polo palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, polo palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik polo palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar Pesta Bola Dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat Suara Budaya Gorontalo. Saatnya Anda mendengarkan pesona musik Nusantara Malam.

Pandemi bisa muncul dari hal yang sering kita anggap sepele. Salah satunya adalah perburuan dan perdagangan satwa liar yang hingga kini masih terjadi. Aktivitas ini membuka jalan bagi virus berbahaya untuk berpindah dari hewan ke manusia. Dikutip dari postingan Wildlife Conservation Society WCS di Instagram, masih banyak yang percaya bagian tubuh satwa liar dapat dijadikan obat tradisional. Padahal, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Justru, eksploitasi satwa liar seperti trangling berisiko memunculkan penyakit baru dan mengancam kesehatan manusia. Penelitian melalui analisis genetik bahkan menemukan virus corona pada trangling yang memiliki kemiripan tinggi dengan virus penyebab COVID-19. Temuan ini menegaskan bahwa satwa liar sejatinya berperan sebagai penghalang alami agar virus tidak berpindah ke manusia selama mereka tidak dieksploitasi. Selain itu, satwa liar kerap dipelihara atau dijadikan aksesoris dan jimat. Padahal, mereka memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam, seperti gajah yang berkontribusi besar terhadap kelestarian hutan. Menangkap dan memperdagangkan satwa liar bukan hanya merusak ekosistem, tetapi juga termasuk tindak pidana yang telah dilarang dalam Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Menjaga satwa liar tetap hidup di habitat alaminya berarti menjaga keselamatan kita sendiri. Yuk, hentikan perburuan dan perdagangan satwa liar. Lindungi alam, lindungi masa depan.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah. Sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh, kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya, aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh, mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja ma, please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
6: Anda sedang mendengarkan Pesona Musik Nusantara Malam.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersikeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

0: Hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Alhamdulillahi Rabbil

Sahabat Budaya yang Lawan Hendala, dengan terdengarnya irama ini maka usai sudah penyiaran kami untuk edisi hari ini di Selasa 2 Juni 2026 melalui FM 95,1 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Saat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam kebangsaan kami, sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, monggo tato, monggo dula di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar Rabu 3 Juni 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Kesabaran itu ada dua macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau inginkan, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib.
1: Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya lo londa lo mengutu lo mongo tato mongo ti lo mongo tiamo. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, saat ini sudah jam 5 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan program 1 RRI Gorontalo. Kita akan ikuti religi pagi di hari ini dengan topik Al-Quran dan Tajwid.

menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo di mana saja Anda berada. Alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di Rabu 6 Juni 2026 atau di 17 Zulhijjah 1447 Hijriah, Radio Republik Indonesia Gorontalo kembali hadirkan Religi Pagi ke ruang dengar Anda. Kali ini bersama saya Yayan Jafar dengan topik tematik di setiap Rabu pagi, Al-Quran dan Tajwid. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini pendengar dan juga sahabat budaya, kita sudah terhubung lewat sambungan virtual bersama dengan Ustadz yang bertugas di pagi ini. Ada Ustadz Dr. Haji Husni Idrus LCMSI. Assalamualaikum Ustadz Husni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Iya. Berikutnya ada Ustadz Haji Khairuddin SAG MPDI. Assalamualaikum Ustadz Khair.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yayan.
0: Jo.
2: Sehat-sehat Pak Yayan.
0: Alhamdulillah sehat Ustaz. Iya Ustaz Khair, mengawali religi pagi di hari ini seperti biasanya, mohon untuk didoakan terlebih dulu. Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'akibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Gorontalo, di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menghirup udara segar, sehingga kita dapat melaksanakan sebagian aktivitas kita, terutama melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Tentu ini adalah suatu karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita kembali dalam acara religi pagi dan masih membahas tentang Al-Qur'an dan ilmu tajwid yang tentu diasuh oleh para ustadz-ustadz kita yang dekat dengan kita di religi pagi ini, di antaranya pagi hari ini Bapak Dr. Haji Husni Idrus akan memberikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita doakan beliau terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Pak Yayan alhamdulillah sebagai host kita memandu kita terus untuk mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Mari kita pelajari terus Al-Quran, karena dia adalah satu yang akan menuntun kita, menjadi imam kita, mengantarkan kita kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran ini, karena dia juga ketika kita tinggalkan, dia akan meninggalkan kita. Dan itu adalah sesuatu malapetaka dalam kehidupan kita. Sehingga mari kita terus menjadikan Al-Quran sebagai udan petunjuk bagi kita orang-orang yang beriman, terutama orang-orang yang bertakwa, dan juga kepada seluruh manusia. Saya kira itu saja pengantar kita Pak Yayan pagi hari ini.
0: Iya, terima kasih Ustadz Khair. Kami berikan kesempatan untuk Anda penelpon pertama di 0821-9664-8664. Assalamualaikum Religi Pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana bu?
3: Dari Ibu Rahmin Rajas di Mulamah.
0: Ibu Rahmin, silakan Ibu Rahmin.
3: Di dalam ini saja ini, semuanya saya sementara mengaji dan ketemu dengan wakaf Adamul Waktu atau wakaf Lam Alif. Apakah boleh berhenti Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Rahmin Rajak yang ada di Mola Mahu. Masih kami berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bertanya. Kami tunggu di 0821-9664-8664. Assalamualaikum Religi Pagi. Halo, Assalamualaikum Religi Pagi. Iya, terputus. Anda juga bisa bergabung di layanan WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum Religi Pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Ti Neneli Afni Todolo.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Terima kasih. Dalam Al-Quran Pak Ustaz, surat Maryam ayat 96. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz Husni, tadi ada pertanyaan pertama tadi dari Ibu Rahmin Rajak di Mola Mahu. Tafadhal Ustaz Husni.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Lam alif di dalam Al-Quran itu diartikan dengan dua, ya, dua istilah. Yang pertama adamul waqfi dan yang kedua la waqfa fihi. Nah, maknanya sama ya. Kalau adamul waqfi itu bukan waqaf atau tidak boleh berhenti di ayat atau kata yang ada lam alif. Dan yang kedua juga diartikan dengan bahasa lain, la waqfa fihi. La waqfa fihi, tidak ada kesempatan untuk berhenti di tempat ini. Ada mulu waqfi maupun la waqfa fihi, dua-duanya memberikan pengertian bahwa tidak boleh berhenti di lam alif ini karena dia bukan waqaf sebenarnya. Itu pertama. Yang kedua, apakah memang fakta yang kedua adalah lam alif itu biasanya dia adalah satu tanda yang ada dalam satu ayat yang panjang. Ukuran panjangnya itu biasanya, ya, ukuran panjangnya ada dua makna yang saling menguatkan, premis satu dan premis dua. Yes, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Premis satu itu maksudnya kalimat pertama. Contohnya ini ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Premis satu. Nanti kemudian sambungannya, bukan jalan mereka mereka yang sesat, mereka yang dimurkai dan mereka yang sesat. Itu premis dua. Jadi fakta yang kedua bahwa lam alif itu dia berada pada satu kalimat yang panjang. Nah, apakah memang secara mutlak tidak boleh berhenti di lam alif? Saya kira tidak. Dalam kondisi darurat kita bisa berhenti secara darurat. Hanya memang kewajiban yang kedua adalah, kewajibannya adalah kembali lagi, namanya tarji. Ya, dalam kondisi ayatnya yang panjang, sementara kita bertahan dengan nafas yang pendek, maka boleh kita berhenti di lam alif itu. Tapi kemudian wajib untuk ditarji. Tarji itu kita ambil dari, ya, kita ambil dari ayat atau kalimat kata sebelumnya, sebelum lam alif itu. Maka secara umum hukumnya tidak boleh, tapi bisa digunakan sebagai waqaf dalam keadaan kita darurat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian itu waqaf. Ya, itu la waqfa fihi. Kalau tidak mampu boleh dari awal lagi, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, baru berhenti lagi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi hukum asalnya tidak boleh, ya, daruratnya boleh digunakan ketika kita tidak bisa lagi. Ya, kalau memang dalam MTQ misalnya hal yang harus ditahan itu tidak bernapas dalam satu ayat, maka boleh digunakan sebagai waqaf, sebagai darurat. Dan catatan, tidak melanjutkan setelah wakaf itu, tapi mentarji pada kata sebelumnya, ya, sebelum wakaf itu, ya, atau yang disebut sebelum lam alif itu dibolehkan. Lanjut.
0: Iya, terima kasih Ustaz Husni. Pertanyaan kedua tadi dari Tine Nelly Afni Tobuladu. Tafadal Ustaz Khair.
2: Ya, di dalam surah Maryam, ini surah yang ke-19 dalam Al-Quran, ayat 96, innal ladhina amanu wa amilu salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, kelak Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang di dalam hati mereka. Di dalam tafsir Tahlili dijelaskan bahwa Allah akan menanamkan rasa kasih sayang dalam hati sesama hamba-hambanya yang mukmin, bertakwa dan tetap mengerjakan amal soleh. Ini berarti bahwa setiap orang yang benar-benar beriman dan selalu mengerjakan perbuatan yang baik pasti akan mendapat tempat yang baik dalam hati setiap muslim. Nah, jadi ini persaudaraan ya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, jadi orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau bersaudara itu kata Rasulullah seperti satu tubuh. Ya, masing-masing bisa merasakan. Kalau misalnya kaki tersentuh batu, itu refleks. Mulut mengatakan aduh. Kemudian mata mengeluarkan air, air mata. Itu semua adalah refleks. Tidak dikatakan bahwa kaki tersentuh batu, mulut mencaci maki. Kenapa kau lewat di situ? Tidak ada yang seperti itu. Itu refleks semua seperti itu. Sehingga inilah kasih sayang bagi orang-orang yang beriman dan melaksanakan kebaikan-kebaikan. Walaupun orang beriman itu tidak pernah berusaha menarik hati orang lain, namun orang itu pasti tertarik kepadanya. Nah, jadi kesamaan daripada pekerjaan, aktivitas. Ya, jadi sama aktivitasnya orang-orang yang beriman itu, maka menimbulkan kasih sayang kepada orang mukmin. Bukan hanya berupa mulut manis, ya, bukan cuma kata-kata, ya, dan tutur kata yang baik, tetapi Allah sendiri yang menanamkan rasa kasih sayang itu ke dalam dada hamba-hambanya. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah bila mengasihi seorang hambanya, dia panggil malaikat Jibril. Lalu dia berkata kepadanya, sesungguhnya aku mengasihi si fulan, maka hendaklah engkau mengasihi dia pula. Maka diserukan hal itu di langit, kemudian turun kepadanya kasih sayang di bumi. Nah, ini salah satu bentuk ada pihak lain, yaitu malaikat Jibril yang memberitahu kepada orang-orang muslim yang lain sehingga saling mencintai. Nah, inilah satu kesatuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang beriman itu saling satu dengan yang lainnya, saling mengasihi. Ah, kira-kira itu ya gambarannya. Wallahu a'lam.
0: Baik, terima kasih Ustaz Khair. Di layanan telepon, assalamualaikum, religi pagi. Halo, assalamualaikum, religi pagi.
6: Halo.
0: Assalamualaikum religi pagi. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya. Kami ingatkan yang ingin bergabung di layanan telepon, dengarkan saja suara saya hanya melalui telepon ataupun handphone yang Anda gunakan. Jangan dengarkan melalui radio kontrol. Ada siapa di ujung telepon? Assalamualaikum religi pagi.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
7: Pak Sudirman, Pone Batuda.
0: Pak Sudirman, Toduolo.
7: Iya, terima kasih Pak Ustadz. Di dalam sholat berjamaah, sebagai makmum, tentunya kita wajib untuk mengikuti imam. Tetapi, dalam persoalan ini ketika imam di dalam ucapan Al-Fatihahnya itu katakanlah ada kesalahan-kesalahan dalam ucapan Al-Fatihahnya. Maka setelah pembacaan Al-Fatihah tentunya sebagai makmum kita menyambungkan dengan amin. Apakah sebagai makmum wajibkah kita mengamini imam yang melepaskan Al-Fatihahnya yang tidak sesuai? Berdosakah kita bila tidak mengaminkan atau mengaminkan juga kita berdosa atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sudirman Pane. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung di 0821-9664-8664, bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Penelpon berikutnya. Assalamualaikum Religi Pagi.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa di mana Pak?
6: Dari Om Iwin di Kabupaten Bualemo.
0: Om Iwin di Kabupaten Bualemo. Todua lo.
6: Ya, pertanyaan ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis kursi ini, yauma kabadari arada gaira arada bin nuri radi. Artinya jasad itu hanya melalui tanah dan ia pindah ke nur rahasia Allah. Jadi Pak, kurang paham, mohon diperjelaskan dengan tujuan kalimat ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Husni, tadi ada pertanyaan dari Pak Sudirman Pane dari Batu Da'a. Apakah makmum mengamini jika ada lafalan Al-Fatihah oleh imam? Apakah berdosa atau tidak? Tafadhal Ustadz Husni.
5: Baik, bismillah. Jadi Al-Fatihah itu dia adalah kalimat-kalimat yang terdiri dari satu, pujian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah sebuah pernyataan ibadah, dan yang ketiga adalah doa. Jadi Al-Fatihah itu terdiri dari tiga. Yang pertama itu pujian, Alhamdulillahirrabbilalamin Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Yang kedua pernyataan tentang keesaan Allah dan kelemahan makhluk. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Sisanya adalah doa. Ya ihdinash shiratal mustaqim. Kalau imam membaca Al-Fatihah baik lancar atau tidak lancar, terjadi kekeliruan atau benar semua dibacanya, maka sangat disukai untuk diamin, ya, direspon dengan amin. Bacaannya benar maupun bacaannya tidak benar, ya, maka disunahkan untuk dijawab dengan amin. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat salat itu, permohonan itu tidak hanya pada bacaan yang salah, tapi karena keinginan kita untuk bermohon kepada Allah atas doa itu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ya idza wafaqa ta'minukum wa ta'minal malaika, ya Pak, kalau hadis itu berbunyi, andaikan jatuhnya kata amin kamu itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi bersamaan, ketika kita bilang amin dan malaikat pun bilang amin, maka disitulah kelebihan. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Ya, ini tidak mengikat mengucapkan amin, yang aminnya itu punya fadilah tadi, tidak mengikat apakah bacaannya itu benar maupun bacaannya salah. Jika bacaannya benar, maka itu afdal. Tapi kalau jika bacaan imamnya salah, maka itu ma'fu alaih. Ma'fu alaih itu kalau kesalahannya itu adalah kesalahan manusiawi, tidak lancar baca karena memang tidak belajar dari awal, ya maka maafu alai, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh adalah disengaja disalahkan, ya, dan dia tahu bahwa ada kalimat yang benar yang harus diucapkan, tapi ternyata dia tidak baca seperti itu. Maka itu, ya, bisa saja, ya, nilainya adalah kurang atau pembacanya adalah berdosa. Sekalipun demikian, kita makmum, ya, bacaan yang salah, ya, tetap direspon dengan amin. Karena bacaan itu adalah harapan dan doa. salah dengan tidak, itu kita kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu.
0: Baik. Ustadz Khair, tadi ada pertanyaan kedua dari Om Iwin dari Kabupaten Bualemo. Tafadhal Ustadz.
8: Ya, jadi memang manusia dalam gambaran Al-Quran terdiri dari dua ya, dua unsur. Unsur jasmani atau kasar ya, materi kasar, dan ada ruh. Nah, dalam Al-Quran misalnya dalam surah Al-Isra ayat 85 dikatakan wayas aluna ka ani ruh kulir ruhu min amri rabbih wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah termasuk urusan Tuhanku dan tidak kalian diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi pengetahuan tentang ruh ini menurut Al-Quran adalah sangat sedikit. Kita tidak ketahui. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan kita ini adalah kehidupan yang saling menopang satu yang lainnya. Jadi kalau misalnya kita umpamakan ya, antara roh dengan jasad itu sama dengan lampu dan listrik. Ya, jadi lampu dan listrik. Lampu itu adalah jasad, sementara listrik itu adalah itu roh kita. Jadi saling connect. Nah, itulah sebabnya ketika kita misalnya pertama kali dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menurut gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita terciptakan pada periodisasi-periodisasi. Yang pertama adalah nutfah. Ya, nutfah itu adalah 40 hari kita diciptakan. Kemudian yang kedua adalah alaqah, dari segumpal darah. Kemudian yang ketiga adalah mudghah, dari segumpal daging. Itu 120 hari kita dalam rahim ibu kita, maka datanglah malaikat untuk meniupkan roh ke dalam jasad kita. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam Al-Quran lagi, surah Al-Araf ayat 172, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya betul, engkau adalah Tuhan kami dan kami menyaksikan. Nah, sehingga semua orang itu punya keimanan sebenarnya awalnya. Apa buktinya? Buktinya Fir'aun laknatullah itu ketika akan meninggal dunia juga dia tetap bersaksi bahwa sesungguhnya keimanannya adalah ada. Tetapi sudah terlambat karena dia tidak mengakui selama kesadaran hidupnya ada. Nah, itulah sebabnya juga misalnya dalam surah Az-Zumair ayat 42. Jadi kita terangkan ini masing-masing antara apa yang disampaikan oleh Pak Iwin tadi dengan Al-Quran yang pada hari ini kita pelajari ya. Bahwa ketika orang tidur itu dalam surah Az-Zumar ayat 42, maka rohnya dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak pagi hari atau kapanpun, maka rohnya dikembalikan. Tetapi kalau tidak, maka rohnya itu akan dipegang terus, dan itulah yang disebut dengan meninggal dunia, berpisahnya antara roh dengan jasad. Nah, itu disebut dengan kematian. Maka terjadilah kembali lagi pada unsur-unsur berikutnya. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Unsur-unsur tanah itu akan kembali. Bereaksi dengan tanah. Itu jasad kita. Kemudian roh kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang disebut dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan di atas dunia itu. Maka akan diverifikasi apakah mereka akan baik atau buruk. Nah, itu rohlah yang akan menjalani seperti itu. Dan roh sekali lagi seperti tadi kita gambarkan, dia adalah pengetahuan yang sangat sedikit. Sehingga kita hanya berorientasi dengan pengetahuan wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu mungkin, wallahualam.
0: Baik, terima kasih Ustadz Khair. Ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp. Kami akan bacakan, tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami. Labbaik Allahumma labbaik.
9: siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Hussein Kamel, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan

0: berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Religi Pagi untuk hari ini dengan topik tematik Al-Quran dan Tajwid. Masih bersama dengan Ustadz Husni dan juga Ustadz Khair. Saya ke layanan WhatsApp Ustadz Khair. Pertanyaan pertama dari Ibu Yati di Longgalo. Izin bertanya, di dalam sholat itu bolehkah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran itu bisa diulang-ulang? Dalam artian ada yang dibaca dua kali. Mohon pencerahannya. Pertanyaan kedua untuk Ustadz Husni, ini dari Pak Dance di Makassar. Pak Dance Nur ingin bertanya tentang Al-Quran, mohon dijelaskan surah Al-Baqarah ayat 125 mengenai makam Ibrahim. Apa sebab ulama berbeda pendapat dalam penafsiran surat ini? Iya, tafadhal Ustadz Khair, pertanyaan pertama tadi dari Ibu Yati di Longgalo.
2: Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran berulang-ulang tidak apa-apa, malah menambah kebaikan yang banyak ya. Sebab kenapa membaca Al-Quran itu baik di dalam sholat maupun di luar sholat mendapat nilai yang tinggi ya. Kata Rasulullah SAW, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf ya. Tetapi alif harfun, lam harfun, dan mim harfun. Jadi semua adalah satu-satu huruf. Dan hebatnya satu huruf itu akan diberikan satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu dinilai 10 hasanah, 10 kebaikan. Itu luar biasanya kalau membaca Al-Quran. Jadi kalau kita misalnya membaca Al-Quran dan berulang-ulang itu kita lakukan, itu sangat luar biasa, sangat banyak sekali nilai yang kita dapatkan ya. Nah, tentu kita tidak tahu apakah berulang-ulang karena salah atau berulang-ulang karena ingin diulangi kebaikannya atau dan sebagainya ya. Tentu ketika ini kalau misalnya kita sholat secara berjamaah itu kita perlu perhatikan jamaah kita, jangan sampai kita ulang-ulang sudah lama bosan, jangan kita jadi imam terlalu lama kita seperti itu. Tapi kalau kita sholat sendiri, nah, itu luar biasa boleh. Itulah sebabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau dia sholat sendiri itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Kenapa? Karena dia membaca ayat yang banyak sekali panjangnya. Nah, sholat tahajudnya saja itu Al-Baqarah. Al-Baqarah. Sahabat kira mau ruku, padahal dilanjutkan dalam surah An-Nisa dan seterusnya. Itu begitu luar biasanya kalau Rasulullah sendiri. Kenapa? Karena di samping beliau katakan kepada Siti Aisyah, beliau sebagai tanda syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua karena beliau ingin mendapatkan kebaikan yang banyak di dalam kehidupan ini. Dengan demikian, jadi kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah tidak sia-sia. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an adalah merupakan ibadah yang kita lakukan, beda dengan kita membaca yang lain-lain. Membaca kitab yang lain, membaca buku yang lain itu tidak berpahala, tetapi membaca Al-Quran itu berpahala dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu, wallahualam.
1: Iya, Ustadz Khair, izin untuk meluruskan pertanyaan Ustadz. Mungkin maksud dari pertanyaan dari Ibu Yati di Longgalo, surah pendek yang sama dibaca di beberapa rakaat sholat, itu bagaimana penjelasannya Ustadz?
2: Iya, tidak apa-apa ya. Ada sahabat Rasulullah itu, dia hanya membaca Al-Ikhlas terus dan dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya, "Kenapa kau selalu membaca surah Al-Ikhlas?" "Ya Rasulullah, aku sangat mencintai surah Al-Ikhlas. Sehingga rakaat pertama baca Al-Ikhlas, rakaat kedua baca Al-Ikhlas." Maka Rasulullah mengatakan, "Engkau akan masuk surga dengan bacaan surah Al-Ikhlas." Nah, luar biasa kan? Nah, dengan demikian, kalau kita lihat misalnya di masyarakat, para imam-imam kita juga itu banyak mengulang-ulang kalimat-kalimat atau ayat-ayat yang pendek-pendek itu untuk kita melakukan. Oleh sebab itu, dalam kehidupan ini,

0: hal-hal yang sudah dipahami oleh seluruh masyarakat, banyak masyarakat, itu bagus kalau kita lakukan seperti itu. Karena mereka tahu, mereka bisa mengikuti. Dibandingkan kita membaca bacaan-bacaan yang asing, yang artinya jarang terdengar, itu biasa masyarakat kita akan mengantuk kalau mengikuti itu. Jadi kalau berulang-ulang seperti itu juga tidak apa-apa ya. Itu bisa kita lakukan dalam sholat. Karena itu pernah dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah dan dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu ya. Wallahualam.
1: Baik, terima kasih Ustadz Khair. Ustadz Husni, pertanyaan kedua tadi dari Pak Dan Cenur di Makassar. Dan saat ini juga sudah di menit ke-55 dari jam 5 pagi. Barangkali setelah dijawab bisa langsung ditutup dengan doa untuk menutup religi pagi di hari ini. Tafadhal Ustadz Husni.
2: Ya, surat Al-Baqarah 125 itu bicara tentang perjuangan Nabiullah Ibrahim untuk menjaga Ka'bah. Dan Allah memuji wa ij'alna al-baita mathabatan lin-nas wa amna. Kami jadikan Ka'bah itu tempat berkumpulnya manusia. Wa amna, bukan hanya tempat kumpul tapi dijamin keamanan. Ya. Sehingga ayat sesudahnya wa aidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk menjaganya dan menjadikan dia pusat peribadatan dengan cara dibersihkan. Ya, dibersihkan di sini bukan hanya dibersihkan secara fisik tapi juga dibersihkan secara non-fisik. Non-fisik itu kan ada berhala-berhala yang diatur di Ka'bah, yang disembah, yang dikultuskan oleh orang-orang terdahulu. Ya, maka datanglah Ibrahim antahira baitiya lit-taifina, untuk dibersihkan ya dan disucikan. Di Quran surat Al-Hajj 27 juga ada. Wa adzin fin nasi bil hajji atuka rijala wa ala kulli dhamirin. Di 26 ya yatina min kulli fajjin amiq. Ya, di wa idh bawa'na li Ibrahim makana al-baiti alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-taifina wal 'akifina war ruk'is. Jadi ayat ini bicara tentang Ibrahim membersihkan Ka'bah ini bukan hanya secara fisik tapi juga secara maknawi, kesyirikan dan bentuk-bentuk kezaliman. Dan itu faktanya bahwa dari sejak zaman terdahulu memang Ka'bah ini ditarget oleh orang-orang kafir untuk dihancurkan. Di antaranya adalah dalam peristiwa 40-50 hari sebelum Rasulullah dilahirkan. Ya, Ka'bah ini mau dihancurkan oleh Abraha dan diabadikan dalam Quran. Alantara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tapi sampai hari ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu apa yang ditanyakan oleh Pak Danca ini berkaitan dengan perbedaan pandangan para ulama tentang apa. Ya, hanya makna ayat seperti itu. Nanti dijawab kita pada momen berikutnya. Baik, karena kita tinggal 2 menit, mari sama-sama kita tutup acara religi pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: dan pemerintah, tapi salah rakyatnya pemabu. Baik itu nakir, tenaga kerja, kesehatan, segala macam. Pokoknya kalau dia pemabu, cari.
1: Saya yakin selaku ketua panitia daerah, insya Allah PENAS itu apa yang kami rencanakan dari proyek fasilitas-fasilitas pendukungnya, kemudian mobilisasi peserta dan penyiapan homestay dan seterusnya itu masih on the track.

0: tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Dan inilah Warta Pagi selengkapnya di edisi 3 Juni 2026 bersama saya Nur Ainsyah Banggai. Informasi pertama, masyarakat yang wajib menerima bantuan sosial dari pemerintah Kota Gorontalo tidak mengkonsumsi miras dan tidak terlibat terhadap penyalahgunaan narkoba.
1: Pemerintah Kota Gorontalo mengevaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan sosial. Evaluasi ini sangat penting guna memastikan bantuan yang disalurkan tepat sasaran diterima masyarakat yang membutuhkan. Wali Kota Gorontalo Adam Dambea saat menggelar silaturahim dengan masyarakat Kecamatan Dumburaya mengungkapkan keprihatinannya terhadap perilaku sebagian masyarakat yang masih terlibat dalam mengkonsumsi minuman keras atau miras. Wali Kota menegaskan bantuan pemerintah seharusnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2: Apapun kebijakan pemerintah, tapi kalau rakyatnya pemabuk, baik itu nakir, tenaga kerja, kesehatan, segala macam, pokoknya kalau dia pemabuk garis, bantuan apapun, apa namanya dia, bantuan apalah. Jadi saya minta juga masyarakat melaporkan ya, kalau ada suami atau keluarga terima bantuan baru pemabuk, segera laporkan ke lurah, ke jalan dan segera digaris itu. Kita harus kita sepakat bahwa harus kita bebas dari minuman keras yang ada di Kota Gorontalo ini.
1: Wali Kota menyampaikan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pemberantasan peredaran miras yang dinilai dapat menimbulkan berbagai persoalan sosial, keamanan, dan kesehatan masyarakat. Masyarakat khususnya penerima bantuan harus menjadi contoh dalam mendukung program pembangunan, menjaga ketertiban lingkungan, serta menjauhi perilaku yang merugikan diri sendiri dan keluarga. Setiap kebijakan terkait bantuan sosial tetap mengacu pada ketentuan dan mekanisme yang berlaku, termasuk melalui proses verifikasi dan validasi data dari instansi terkait. Dari Gorontalo, Bubirawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Gorontalo instruksikan agar seluruh kekurangan tempat pelaksanaan kegiatan Pekan Petani dan Nelayan Nasional PENAS di Kabupaten Gorontalo segera dibenahi.
1: Menjelang pelaksanaan Pekan Petani dan Nelayan Nasional PENAS, Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibie melakukan peninjauan di 3 lokasi di Kabupaten Gorontalo. Kunjungan tersebut guna memastikan kesiapan lokasi yang akan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan nasional tersebut. Ida Saida mengungkapkan PENAS ini merupakan momentum penting untuk memperkenalkan potensi pertanian Gorontalo kepada masyarakat luas sekaligus menjadi sarana bertukar pengalaman dan teknologi di bidang pertanian dan perikanan. Menurutnya sektor pertanian salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Gorontalo, maka sentra pertanian yang menjadi lokasi kunjungan harus dipersiapkan secara maksimal agar memberi kesan positif kepada peserta.
3: Memang ada perbaikan-perbaikan ya, dievaluasi kembali. Perbaikannya adalah mungkin pas mereka kunjungan kan panas sekali tuh ya, ada yang membuat peserta itu di situ. Mungkin pameran-pameran kecil harus ada dipamerkan ya, yang berhubungan dengan pupuk, dengan produk-produk yang disajikan lewat padi organik. Kemudian yang kedua tadi kacang. Kacang ini kan merupakan makanan cemilan, disukai oleh dari anak-anak sampai dewasa. Nah, dan juga ini juga bisa menjadi daya tarik. Hanya tadi ada yang sudah panen, ada yang sementara akan ditanam. Nah, kemudian juga ada inovasi-inovasi daripada petani kacang tersebut. Juga saya harapkan juga ada kacang-kacang lokal yang dipamerkan.
1: Wagub menyampaikan pemerintah Provinsi Gorontalo mendukung Kabupaten Gorontalo sebagai tempat pelaksanaan PENAS hingga akhir pelaksanaan kegiatan. Selain meninjau lahan pertanian, Ida Saida bersama panitia lokal mengecek kesiapan fasilitas pendukung yang akan digunakan selama pelaksanaan kegiatan dan berkunjung ke tempat budidaya ikan tawar. Bubiriawan melaporkan.
0: Pendengar, tak hanya menjadi ajang pertemuan, PENAS KTNA ke-17 ini diharapkan akan menjadi ajang belajar bagi para petani di Provinsi Gorontalo. Berikut laporan Destrian Syah Mahmud.
4: Pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS KTNA ke-17 tahun 2026 di Gorontalo tidak hanya menjadi ajang pertemuan petani dan nelayan di seluruh Indonesia, tetapi juga menjadi sarana transfer teknologi pertanian modern. Petani Gorontalo Wasito Sumawiono menilai kegiatan tersebut akan membuka peluang besar bagi petani daerah untuk memperoleh berbagai pengetahuan dan inovasi terbaru di bidang pertanian. Menurutnya, selama pelaksanaan PENAS akan digelar berbagai demonstrasi teknologi pertanian, pameran inovasi, hingga kunjungan lapangan yang dapat menjadi sumber pembelajaran bagi peserta. Ia juga menjelaskan petani Gorontalo berkesempatan bertukar pengalaman dengan peserta dari berbagai daerah yang telah menerapkan teknologi pertanian yang lebih maju.
5: Nanti juga saya meyakini bahwa pada saat pelaksanaan ini juga ada di daerah-daerah yang sudah punya teknologi maju ya di beberapa provinsi. Memang kita harus akui bahwa ada beberapa provinsi yang tingkat teknologi pertaniannya sudah lebih maju daripada Gorontalo. Mereka ya saya yakin akan membawa pengetahuan-pengetahuan yang nantinya akan bisa ditularkan kepada warga Gorontalo. Sehingganya ini nanti akan bisa semacam kayak alih dan transfer teknologi, kita bisa menerima masukan dari mereka dan mereka juga bisa mendapatkan ilmu dan teknologi baru. Termasuk para nelayan, baik itu nelayan budidaya maupun perikanan tangkap ya.
4: Wasito berharap momentum PENAS dapat dimanfaatkan petani dan nelayan Gorontalo untuk meningkatkan kapasitas serta produktivitas usaha mereka di masa mendatang.
0: Panitia pelaksana terus mematangkan berbagai persiapan pelaksanaan Pekan Nasional PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan KTNA 2026 yang akan dipusatkan Kabupaten Gorontalo dari tanggal 20 hingga 25 Juni 2026. Panitia saat ini fokus melakukan pembangunan fasilitas penunjang seperti stand pameran hingga venue FFIP atau VIP. Dengan penyesuaian kebutuhan di lapangan. Selain itu, persiapan di lokasi gelar teknologi pertanian juga terus dimatangkan. Selengkapnya wawancara Rusdi Anita dengan Ketua Panitia PENAS KTNA 2026 tingkat Provinsi Gorontalo, Mulyadi De Mario, berikut ini.
6: Pak Mul, selaku Ketua Panitia Pelaksanaan KTNA ada tingkat Provinsi Gorontalo, nah pelaksanaannya kan semakin dekat. Nah bagaimana persiapan dari kegiatan yang akan dilaksanakan di Gorontalo ini? Silakan Pak Mul.
7: Baik, terima kasih banyak. Jadi untuk persiapan PENAS ini kan terus berjalan ya. Jadi seiring waktu, kan kami sudah punya target, panitia sudah punya target, ya punya timeline di minggu ini apa yang harus sudah selesai dan seterusnya. Dan Alhamdulillah, semua itu masih dalam koridor target yang kami buat. Ya. Jadi, insya Allah, saya yakin selaku Ketua Panitia Daerah, Panitia Pelaksana Daerah, insya Allah, PENAS itu apa yang kami rencanakan dari proyek fasilitas-fasilitas pendukungnya, kemudian juga penyebaran undangan, kemudian mobilisasi peserta, dan penyiapan homestay dan seterusnya itu masih on the track gitu. Ya. Jadi insya Allah semua sesuai dengan rencana gitu.
6: Pekerjaan apa yang saat ini sementara digenjot Pak agar pelaksanaannya tetap berjalan maksimal ini Pak Kadis?
7: Yang jelas kan venue Pak. Venue ya untuk pelaksanaan kegiatan, jadi tempat acara ya, tempat pelaksanaan acara, jadi venue-nya mulai dari tribun utama, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung di sekitarnya, termasuk media center, gelar teknologi, semua kita pacu ini Pak. Ya, jadi insya Allah targetnya itu satu minggu sebelum pelaksanaan PENAS semua sudah rampung. Ya, kemudian juga sekarang juga sedang berproses kami dorong extra flight Pak, untuk memfasilitasi para peserta dari seluruh Indonesia ya. Karena keterbatasan layanan maskapai yang ada di kita kan. Ya. Nah, Alhamdulillah Lion Air sudah memastikan ya akan membuka extra flight di tanggal 18, 19, 20, kemudian juga 25 sampai dan 26 Juni ya. Garuda sedang menyusul. Ya. Mereka juga akan membuat extra flight tapi belum menetapkan tanggalnya gitu. Tapi yang sudah pasti Lion gitu. Ya. Nah ini termasuk sarana yang kita siapkan untuk peserta karena artinya alhamdulillah ya minat peserta di seluruh Indonesia cukup besar ya sehingga hanya terkendala dengan transportasi termasuk juga tidak hanya transportasi udara, transportasi laut juga kita siapkan koordinasi dengan KSOP, dengan Dirjen Perhubungan Laut gitu kan ini kita akan lakukan semacam deviasi ya jadwal kapal ya untuk supaya peserta bisa hadir tepat pada sebelum pelaksanaan acara dan bisa kembali setelah acara selesai gitu.
6: Pak Ketua sampai saat ini sudah berapa peserta yang akan hadir Pak Ketua untuk saat ini Pak?
7: Yang jelas yang sudah memastikan hadir di aplikasi itu kurang lebih hampir 10.000 orang. Tapi kami masih yakin ini akan terus bergerak angka ini. Karena Sulut misalnya tadi kan, Sulut menyampaikan mungkin akan sampai 2.500 orang dan itu masih bergerak angkanya. Sulteng juga begitu. Ya bahkan Banten tadinya hanya 500, nah, angka terakhir sudah mencapai 800. Jadi ini kita tunggu kepastiannya sampai tanggal 10 Juni.
6: Baik, terima kasih Pak Mul sudah bersama RRI.
7: Baik, terima kasih RRI. Ya. Baik.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, petani di Kabupaten Bone Bolango terus diarahkan untuk mengikuti perkembangan teknologi pertanian guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango secara bertahap juga menyalurkan berbagai bantuan kepada kelompok tani mulai dari bibit unggul hingga alat dan mesin pertanian modern. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu petani mengurangi biaya operasional sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian di berbagai wilayah. Bupati Bone Bolango Ismet Mile mengatakan perkembangan teknologi pertanian harus dimanfaatkan petani agar mampu bersaing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani. Menurutnya, penggunaan alat dan mesin pertanian modern dapat mempercepat proses pengolahan lahan serta mengurangi ketergantungan terhadap tenaga manual yang membutuhkan biaya besar. Selain bantuan alat mesin pertanian, pemerintah juga terus memberikan dukungan berupa bibit unggul kepada kelompok tani agar kualitas hasil panen semakin baik.
9: Sekarang ini adalah dalam rangka bagaimana pemerintah akan memberi bantuan sepenuhnya kepada rakyat dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan rakyat mereka sehingga menjadi manusia yang layak untuk bisa berkiprah dalam kesesuaian perkembangan ekonomi sekarang yang semakin canggih apalagi intervensi teknologi sudah lebih sekarang.
0: Ia menambahkan ia menambahkan pemerintah daerah akan terus memperkuat sektor pertanian karena dinilai menjadi salah satu penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah juga mendorong kelompok tani untuk aktif mengikuti pelatihan dan pendampingan agar pemanfaatan teknologi pertanian dapat berjalan maksimal di lapangan. Bahkan Pemda juga sudah merencanakan ratusan petani dan nelayan dari Bone Bolango akan ikut pelaksanaan PENAS Tani Nelayan yang dipusatkan di Gorontalo. Pemerintah Kabupaten Bolango terus mematangkan persiapan pelaksanaan sekolah rakyat. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memastikan seluruh data calon peserta telah tervalidasi agar program pendidikan tersebut benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Sekretaris Daerah Kabupaten Bolango Nurdin mengatakan pemerintah daerah telah melakukan sinkronisasi data selama 2 hingga 3 minggu terakhir dengan melibatkan pemerintah desa, kecamatan hingga pemerintah kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk menyamakan data yang tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN dengan data program keluarga harapan atau PKH yang ada di desa-desa. Menurut Nurdin, validasi data menjadi faktor penting agar penerima manfaat sekolah dasar benar-benar berasal dari keluarga yang memenuhi kriteria program.
10: Kami ini sudah kurang lebih 2-3 minggu ini kami melaksanakan padustrasi antara pemerintah desa, kecamatan, dan pemerintah kabupaten untuk melaksanakan sinkronisasi kegiatan ini. Dan yang paling penting ini adalah kita memastikan data-data yang ada, data-data SEN, kemudian data-data yang ada di PKH, di desa itu sama. Sehingga nanti objek, kemudian sasaran antara, dan program-program yang selanjutnya akan kita gulirkan, tidak hanya mungkin terkait sekolah rakyat, itu akan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat volume dan sebagainya.
0: Selain untuk kebutuhan sekolah rakyat, sinkronisasi data tersebut juga akan menjadi dasar pelaksanaan berbagai program sosial lainnya sehingga bantuan yang akan diberikan pemerintah dapat tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Bolango berharap melalui data yang akurat, seluruh program yang dijalankan dapat terlaksana dengan cara efektif, tepat waktu serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Pendengar, keluhan terkait keterlambatan pembayaran honor pembuat peta kampung nelayan di Gorontalo akhirnya menemukan titik terang setelah diadukan ke Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo. Pelapor mengaku belum menerima honor yang sebelumnya dijanjikan oleh pihak terkait atas pekerjaan pembuatan peta kampung nelayan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Ombudsman melakukan pemeriksaan terhadap pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Gorontalo untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan tersebut tidak memiliki alokasi anggaran sejak awal, meski terdapat komitmen pemberian honor kepada pelapor. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Gorontalo Muslimin Putra menyampaikan bahwa laporan yang diterima segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan terhadap pihak terkait hingga persoalan tersebut berhasil diselesaikan.
11: Tim pemeriksa Perwakilan Ombudsman telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 16 Desember 2025 terhadap Pak Haryanto Hiola selaku PLT Kepala Dinas. Tim pemeriksa Ombudsman Gorontalo saat pemeriksaan mendapatkan keterangan dari PLT Kepala Dinas dan satu orang fungsional Dinas Kelautan bahwa proyek yang dikerjakan antara pelapor dengan pihak Dinas Kelautan memang pada dasarnya tidak memiliki mata anggaran atas proyek tersebut. Hanya saja pada saat pertemuan awal, pihak Dinas menjanjikan memberikan honorarium sebesar 3,5 juta rupiah. Tim pemeriksa juga memperoleh keterangan pihak Dinas Kelautan bersedia membayar honorarium pelapor sebesar 3,5 juta kepada pelapor dan honor tersebut paling lambat akan dibayarkan saat itu tanggal 19 Desember 2025. Dari hasil pemeriksaan Ombudsman bahwa ditemukan malversasi tidak dibayarkannya honorarium dan telah diselesaikan pada tanggal 19 Desember 2025 lalu.
0: Dari hasil pemeriksaan, Ombudsman menemukan adanya maladministrasi berupa keterlambatan pembayaran honorarium yang telah dijanjikan kepada pelapor. Pihak terkait kemudian menyatakan kesediaannya untuk memenuhi pembayaran honor tersebut. Ombudsman turut mengawal proses penyelesaian agar hak pelapor dapat dipenuhi sesuai komitmen yang telah disampaikan. Pemerintah dan pihak terkait lainnya didorong memberikan perhatian serius terhadap pemanfaatan lereng gunung sebagai lahan pertanian jagung. Praktik ini dinilai memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan. Laporan Andi Sanga.
12: Pemanfaatan lereng gunung sebagai lahan perkebunan jagung di berbagai wilayah di Provinsi Gorontalo kembali mendapat sorotan. Persoalan tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah maupun para pemangku kepentingan di sektor pertanian. Menurut Jamaluddin Hamid, salah seorang praktisi pertanian di Gorontalo, penanaman jagung di lereng-lereng curam memiliki potensi besar menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak disertai dengan penerapan kaedah konservasi yang tepat. Ia menilai saat ini tidak sedikit kawasan perbukitan dan lereng gunung yang kondisinya mulai gondol akibat pembukaan lahan untuk budidaya jagung. Dampak dari aktivitas tersebut memang tidak selalu terlihat dalam waktu singkat, namun seiring berjalannya waktu dapat meningkatkan risiko erosi, longsor, berkurangnya daya serap air, hingga menurunnya kualitas lahan pertanian itu sendiri.
13: Kebanyakan lahan kita punya kelerengan yang cukup tajam ya. Itu kan tidak cocok untuk jagung, malah merusak lingkungan kita. Dan kalau kita jalan ke Sumalata atau ke Fatu itu kan kelihatan kiri kanan jalan kan sudah gundul. Dan itu harus menjadi perhatian kita. Belum kita dapatkan sekarang, tapi suatu ketika itu kan risiko lingkungannya sangat besar.
12: Berbicara soal upaya mempertahankan bahkan meningkatkan produksi jagung Gorontalo ke depan, pemerintah diingatkan untuk tidak hanya melihat dari sisi luas areal penanaman. Menurut Jamaluddin, peningkatan produktivitas juga bisa dilakukan melalui pemanfaatan teknologi pertanian modern, termasuk penyediaan sistem pengairan yang memadai. Selain itu, pemenuhan kebutuhan petani juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan produksi jagung. Ketersediaan pupuk, akses permodalan, pendampingan teknis, hingga jaminan harga yang menguntungkan harus diperhatikan secara serius. Dengan dukungan tersebut, produksi jagung dapat terus ditingkatkan tanpa harus mengorbankan kawasan-kawasan yang memiliki fungsi penting bagi kelestarian lingkungan.
0: Pendengar, keterbatasan lahan pertanian di Kabupaten Gorontalo dinilai tidak boleh menjadi hambatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah mendorong peningkatan kualitas dan produktivitas hasil pertanian sebagai langkah untuk mengatasi tantangan tersebut. Berbagai program pemerintah mulai dari dana desa hingga penguatan kelembagaan ekonomi desa juga terus digulirkan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun keberhasilan program-program tersebut sangat bergantung pada proses pendampingan yang berkelanjutan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gorontalo Sumanti Maku mengatakan masih diperlukan upaya bersama agar pelaksanaan program di desa dapat berjalan lebih optimal.
14: Keterbatasan sektor lahan pertanian dan serumpunnya itu memang diantisipasi dengan peningkatan kualitas produksi. Di sisi lain memang dengan melihat program ada koperasi, ada BUMDes di desa misalnya, ada program-program dana desa yang disalurkan ke desa, desa itu sebagai sentra gravitasi dan seluruh kebijakan nasional, seluruh program kementerian, dinas terkait itu kan muaranya semua ke desa. Hanya memang kalau saya melihat secara jujur, tidak optimal proses penanganannya dan pendampingannya. Programnya ada banyak, tapi memang proses pendampingan dari hulu, tengah, dan hilir itu yang tidak tuntas. Banyak anggaran yang harusnya bisa didaya gunakan secara optimal itu menjadi tidak optimal. Nah, ini yang perlu kita lakukan menjadi tanggung jawab bersama, bagaimana ke program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah itu betul-betul dilakukan pendampingan secara tuntas desa.
0: Menurut Sumanti, desa menjadi pusat pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Meski program yang tersedia cukup banyak, proses pendampingan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan masih belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan anggaran dan potensi desa belum sepenuhnya optimal. Karena itu seluruh pihak terkait perlu memperkuat pengawasan dan pendampingan agar setiap program benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Pendampingan yang tuntas dinilai menjadi kunci keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan desa. Pendengar sekian Warta Pagi produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.go.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Nur Cabang guys, selamat pagi.
8: Demikian Warta Pagi, informasi terpercaya, variatif, dan aktual produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
15: Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dula amonggo tato, monggo tilo monggo tiamo. Kami mohon perhatian Anda sejenak untuk sebuah radiogram berasal dari pemerintah daerah Kabupaten Bualemo. Ditujukan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bualemo, disampaikan bahwa telah dibuka pendaftaran calon siswa sekolah rakyat terintegrasi 71 Bualemo untuk tahun ajaran 2026 sampai 2027. Program ini menyediakan pendidikan gratis yang dibiayai negara untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Selama bersekolah, siswa ini mendapatkan fasilitas asrama, makan dan minum, pakaian, serta perlengkapan sekolah yang disiapkan pemerintah. Program Sekolah Rakyat 71 diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang termasuk kategori desil 1 dan desil 2 pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, termasuk juga anak yang belum pernah sekolah maupun yang putus sekolah. Dengan kriteria usia calon siswa yaitu SD usia 7 sampai 12 tahun, SMP usia 13 sampai 15 tahun, dan SMA usia 16 sampai 18 tahun. Kuota penerimaan siswa baru sebanyak 90 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 berlokasi di Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo. Pendaftaran tidak dipungut biaya dan dibuka hingga tanggal 15 Juni 2026. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat budaya dapat diperoleh melalui Dinas Sosial dan PMD Kabupaten Bualemo, pendamping PKH, dan TKSK Bualemo.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program 4 RRI Gorontalo. Sahabat budaya, Anda masih bersama Tian Jayayan. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung mendengarkan siaran kami. Odu Olo sudah memilih Pro4 RRI Gorontalo sebagai teman Anda, menemani berbagai aktivitas Anda di pagi ini tentunya. Sahabat budaya Lohulondalo, Tian Jayayan seperti biasanya akan kembali mengupdate informasi untuk Anda. Informasi nasional sahabat budaya Tian Jayayan kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya Lohulondalo, Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta Selasa 2 Juni kemarin. Selain Dadan, Presiden juga mengganti dua wakil kepala BGN. Mereka adalah Ledewik Pusung dan Sony Sanjaya. Meski melakukan pergantian, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran BGN. Penghargaan diberikan atas kontribusi membangun lembaga tersebut. Prasetyo juga mengatakan Dadan dan jajarannya telah meletakkan fondasi program strategis. Program ini adalah makan bergizi gratis atau MBG yang jadi prioritas pemerintah. Pada kesempatan yang sama, Prasetyo juga mengumumkan pimpinan baru BGN, yakni Nani Sudaryati Deang, ditunjuk sebagai kepala BGN. Nanik ini nantinya akan didampingi Agustina Arumsari dan Mejen TNI Trenggono sebagai wakil kepala BGN untuk periode berikutnya.

0: keramas. Wah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Udah jam ngantuk nih, ngopi yuk.
2: Heh, kamu tahu nggak? Kopi banyak dikenal sebagai penambah energi atau bisa melawan rasa ngantuk. Padahal, ada banyak manfaat kopi lainnya yang baik untuk kesehatan.
1: Oh gitu, terus-terus?
2: Nah, untuk lebih jelasnya, yuk dengerin penjelasan dari Dr. Cece Rahma Karim, spesialis gizi klinik Rumah Sakit Ali Sabub, Kota Gorontalo.
3: Kafein di sini untuk meningkatkan simpati sehingga konsentrasi atau daya tahan kita terjaga, tidak ngantuk dan lain sebagainya. Kemudian manfaat yang lain sebagai anti depresan, anti stres, rutin mengkonsumsi segelas kopi hitam di pagi hari bisa membantu seseorang untuk terhindar dari stres dan depresi. Kemudian ada juga menurunkan risiko Alzheimer, kandungan kafein dalam kopi juga bisa menjaga kesehatan otak dan memperlambat penurunan fungsi otak yang terjadi karena proses penuaan. Kemudian bisa menurunkan berat badan. Kan banyak orang mungkin belum tahu, kopi ternyata bisa membantu menurunkan berat badan dengan catatan kopi yang dikonsumsi adalah kopi hitam tanpa penambahan gula atau creamer. Jadi kopi hitam disebut bisa memacu metabolisme tubuh sehingga akan membantu proses pembakaran karan lemak, yang tentunya manfaat ini hanya akan dapat terjadi jika mengkonsumsi kopi hitam secukupnya dibarengi dengan menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Konsumsi kopi hitam setiap hari juga membantu mengurangi resiko terjadinya diabetes tipe 2 karena kafein yang terkandung di kopi dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin sehingga penyakit ini dapat dicegah. Ada yang disebut mengandung antioksidan di mana dapat membantu melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan meredam dampak negatifnya. Karena kopi mengandung senyawa asam klorogenat yang berfungsi sebagai antioksidan. Kalau di jurnal disebutkan 6 cup per hari dengan jumlah kopinya itu 15 gram per cangkir. Ini menggunakan kopi murni tanpa tambahan susu atau creamer. 4 cup per hari, hitungannya cangkir bukan pakai gelas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sahabat budaya Lohulondalo, monggo dula monggo tato monggo tilo monggo tiamo, masih dengan informasi yang dianjain kutip dari laman rri.co.id. Sahabat budaya Lohulondalo, anggota Komisi 4 DPR Republik Indonesia Slamet mengatakan sila kelima Pancasila harus diwujudkan melalui pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap pangan. Menurutnya akses pangan yang adil dan merata masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah Indonesia Timur. Slamet juga menyoroti masih tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan dan rendahnya indeks ketahanan pangan atau IKP di beberapa daerah. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pangan yang perlu mendapat perhatian. Secara nasional, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan pada 2025 itu tercatat sebesar 7,89%. Papua Tengah ini jadi daerah dengan angka tertinggi, yakni 32,30% dengan IKP 41,6. Sementara untuk Papua Pegunungan mencatat angka 28,72% dengan IKP 31,9. Sementara Papua sebesar 26,11%, Maluku 30,54%, dan Maluku Utara 27,83%. Menurut Slamet, sahabat budaya, persoalan pangan di Indonesia Timur tidak hanya terkait produksi, akses distribusi, dan juga kemampuan masyarakat memperoleh pangan bergizi, ini juga jadi tantangan. Ia menilai ketergantungan masyarakat pada beras menjadi salah satu penyebab kerentanan pangan. Padahal Indonesia Timur itu memiliki sumber pangan lokal seperti sagu, talas, umbi-umbian, dan juga pisang. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses di laman rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Odu Olo sudah memilih Pro4 sebagai teman Anda, menemani aktivitas Anda di pagi ini ya. Untuk Anda juga, sahabat budaya, yang saat ini lagi on the way menuju ke tempat aktivitas Anda, hati-hati di jalan, semoga tiba dengan selamat ke tempat tujuan Anda.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, upacara adat Reba merupakan tradisi tahunan masyarakat suku Ngada di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Tradisi ini digelar sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur sekaligus ungkapan syukur atas hasil panen dan kehidupan masyarakat. Reba biasanya dilaksanakan pada bulan Januari hingga Februari sesuai penentuan para tetua adat setempat. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menggelar tarian adat, pembacaan silsilah leluhur serta makan bersama dengan hidangan utama berupa ubi. Bagi masyarakat Ngada, ubi menjadi simbol kehidupan dan sumber pangan yang memiliki nilai penting dalam budaya mereka.

Dan sahabat budaya Lohulondalo, hingga kini upacara adat Reba terus dilestarikan sebagai warisan budaya sekaligus untuk mempererat persaudaraan masyarakat adat Ngada. Bo Oditopo Watiati Anjayayan, Bolo Oduolo.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: A few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Menit ke-20 dari jam 7 pagi, sahabat budaya Tianja akan mengupdate info lokal untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Gorontalo mulai menyalurkan 800 ribu bibit kelapa dalam ya kepada masyarakat untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan dan juga meningkatkan kesejahteraan petani. Penyaluran bantuan Kementerian Pertanian Republik Indonesia tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Gorontalo Sofian Puhi di Desa Daenaa dan Hutabohu Senin 1 Juni 2026. Program bantuan bibit kelapa dalam ini akan menyasar lahan perkebunan seluas 8.000 hektar yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Gorontalo. Bupati Gorontalo Sofian Puhi mengatakan bantuan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor perkebunan. Sofian juga menambahkan program ini diharapkan mampu meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Penyaluran bantuan akan dilakukan dalam dua tahap dengan masing-masing untuk lahan seluas 4.000 hektar. Tidak hanya menyalurkan bibit, pemerintah daerah juga menyiapkan berbagai dukungan untuk memastikan keberhasilan program. Petani penerima bantuan akan mendapatkan pendampingan mulai dari proses penanaman, pemeliharaan hingga pengembangan usaha dan hilirisasi hasil perkebunan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Gorontalo juga menyiapkan bantuan biaya pemeliharaan sebesar 1,3 juta per hektar serta pupuk gratis guna mendukung pertumbuhan tanaman kelapa yang optimal. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, pelaksanaan Pekan Nasional atau PENAS Kontak Tani Nelayan Andalan atau KTNA ke-17 tahun 2026 di Provinsi Gorontalo dinilai akan memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah. Hal ini disampaikan petani Gorontalo Wasito Sumawiono saat diwawancarai melalui sambungan telepon Selasa 2 Juni 2026. Menurut Wasito, kehadiran puluhan ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia akan menggerakkan berbagai sektor ekonomi masyarakat, mulai dari perhotelan, transportasi, kuliner hingga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Ia juga memperkirakan perputaran uang selama pelaksanaan PENAS tidak hanya berlangsung saat kegiatan berlangsung nanti, tapi juga sejak masa persiapan hingga beberapa waktu setelah kegiatan berakhir. Momentum ini perlu dimanfaatkan oleh masyarakat Gorontalo, khususnya pelaku UMKM dan ekonomi kreatif, dengan menyiapkan produk unggulan daerah yang dapat menjadi oleh-oleh bagi para peserta. Informasi ini, sahabat budaya, Anda bisa baca kembali di portal berita resmi kami, rri.co.id.

0: Sahabat budaya Lohlondala, waktunya Tian Jayan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca dari BMKG Gorontalo untuk hari ini Rabu 3 Juni 2026. Akan disampaikan oleh perakirawan Virginia Rumimpunu.
1: Info cuaca.
2: Siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Papayato Barat, Papayato Timur, Limito, Wanggarasi, Taluditi, Randangan, Patilanggio, Buntulia, Tolinggula, Dengilo, Manangu, Piau, Botomito, Sumalata, Asparaga, Tulangula, Motilango, Wandang, Gentumaraya, Atinggola, Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Tapa, Bulango Ulu, Tilongkabila, Suawa, Suawa Tengah, Suawa Timur, Pinompu, dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 65 sampai 98%, arah angin bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 20 km per jam. Untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi, Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan, arah angin dari barat hingga timur dengan kecepatan 10 sampai 20 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga hujan ringan, arah angin dari timur dengan kecepatan 10 sampai 24 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. Wololah Habari. Pro 4 FM, Suara Budaya Gorontalo.

Selamat pagi untuk Ibu Silvi yang ada di Tasikmalaya. Kumaha daramang, insyaallah sehat selalu ya. Tena naon dari Egita Bahar sudah mengantarkan kebersamaan kita di jam 7 lebih 42 menit waktu Indonesia Tengah. Pagi tadi ya, Ibu Silvi itu sempat kirim WhatsApp di Perempat RRI Gorontalo. Katanya, semangat pagi, mari kita bergoyang. Iya, semoga pagi hari ini ya, Ibu Silvi tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Sahabat budaya lo hulun dalu, masih dengan informasi lokal. Informasinya juga masih dianjain kutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mulai menyalurkan gaji ke-13 tahun 2026 sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat konsumsi rumah tangga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Provinsi Gorontalo, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB Provinsi Gorontalo bersama KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa memastikan proses penyaluran berjalan tepat waktu, tepat sasaran, dan akuntabel. Kepala Kantor Wilayah DJPB Provinsi Gorontalo Ari Suwandani dan Wiwit Warastuti mengatakan, pembayaran gaji ke-13 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2026, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pembayaran tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2026 yang bersumber dari APBN. Sampai dengan 30 Mei 2026 kemarin, sahabat budaya, KPPN Gorontalo dan KPPN Marisa telah memproses pembayaran gaji ke-13 sebesar Rp100,76 miliar kepada 26.786 penerima yang terdiri atas PNS, anggota TNI Polri, dan P3K pada Satuan Kerja Instansi Vertikal Pusat di Provinsi Gorontalo. Target penyaluran gaji ke-13 di Provinsi Gorontalo mencapai Rp120,59 miliar untuk 28,751 penerima. Gaji ke-13 ini dijadwalkan mulai diterima para penerima dari 2 Juni 2026 dan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga di berbagai sektor. Momentum pencairan yang bertepatan dengan persiapan tahun ajaran baru menjadikan kebijakan ini semakin strategis dalam mendukung kebutuhan masyarakat. Tambahan pendapatan yang diterima masyarakat diperkirakan akan mendorong peningkatan permintaan pada sektor perdagangan, kemudian juga jasa pendidikan, transportasi, hingga UMKM lokal. Informasi ini, sahabat budaya, bisa Anda akses ataupun Anda baca kembali di laman rri.co.id.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Deza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Jadi, dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?
2: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan.

0: siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI. Imajinasimu menyala.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Budaya lolonda lo monggo dulu monggo tato monggo ti lo monggo tiamo Muhammad Sabur ya Nona Caca. Tahu enggak sih Sabar Budaya lagu ini baru sejam lalu di-upload di YouTube ya. Ini lagu terbaru Sahabat Budaya sudah Ti Anja hadirkan ke ruang dengar Anda. Gercep Ti Anja toh. Pokoknya lagu-lagu baru, lagu-lagu yang bikin semangat pasti Ti Anja mau putar kemari untuk Sahabat Budaya semuanya yang selalu satu hati mendengarkan siaran program 4 RRI Gorontalo. Jadi jangan ragu-ragu mau putar karas-karas itu pro ampa di rumah Sahabat Budaya. Selamat pagi untuk Anda juga yang saat ini tengah beraktivitas. Adakah yang lari pagi di hari ini? Setinggi poli matahari anjay kalau mau lari jam begini. Tapi tidak apa ya, ini ada informasi Sahabat Budaya. Ada beberapa tips ya lari pagi agar tidak cepat lelah. Yang perlu Anda lakukan yaitu siapkan semua perlengkapan dari malam sebelumnya ya. Kemudian jangan lupa tidur lebih awal dan juga cukup. Terus geser jadwal tidur secara bertahap ya. Jangan memaksakan diri bangun jauh lebih awal kalau Anda terbiasa tidur larut malam, Sahabat Budaya. Kemudian juga minum air putih sebelum berlari. Terus lakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Selanjutnya Anda harus mulai dari jarak dan juga waktu yang ringan. Ajak teman atau tentukan rute yang menarik ya. Dan yang paling penting itu adalah konsistensi. Itu adalah kunci Sahabat Budaya. Di jam 8 pagi nanti seperti biasanya kita akan bersama untuk obrolan Pakuni. Tapi Ti Anja masih punya satu lagu untuk Anda. Ini juga tergolong lagu baru ya. Baru 3 hari yang lalu di upload di YouTube Sahabat Budaya. Ini sudah ada 1,3 ribu ditonton ya. Ada lagu dari Valdi Nyong featuring Randy Hussein. Seperti apa lagunya? Mari Jotoro mau badenger sama-sama.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya Lolondalo, tradisi Rambu Solo di Tanah Toraja dikenal sebagai salah satu upacara adat termahal di dunia. Dalam budaya Toraja, Rambu Solo merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal sekaligus simbol status sosial keluarga.